0: Pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
1: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
2: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
1: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya, Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah, juga pada puasa.
5: Ya. Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umat ini menjalankan tata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, yeah. Istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Sabella Indasari.
7: Terus didorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha, komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan Pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
8: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
9: Batu. Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
8: Ibu kayak yang mendesain langsung?
9: Iya, mendesain sendiri.
8: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar, Bapak dulu?
9: Enggak, saya ngerjain sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andreas menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
10: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum kegiatan Pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar, ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
7: Tahun 2026 ini, Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan, serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanwar Setiaji melaporkan selengkapnya.
11: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu Pak.
12: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan

0: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan dua dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
1: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan dua dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis harusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
2: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang. Yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini adalah, yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
1: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah dua dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
3: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
1: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Konstruksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, mendengar masih di Madun pagi ini untuk edisi Minggu 31 Mei 2026. Hari ini merupakan momen istimewa karena bertepatan dengan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era yang diperingati umat Buddha di seluruh Indonesia dan dunia. Ya, pendengar, Hari Suci Waisak memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian pencerahan, dan wafat atau parinibbana Sang Buddha. Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era, pendengar. Semoga semangat cinta kasih, kebijaksanaan, dan kedamaian yang menjadi pesan utama Waisak dapat menginspirasi kita semua dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hari ini, pendengar. Ya, pendengar, meskipun berbeda keyakinan, keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dan momentum Waisak mengingatkan kita pentingnya menjaga toleransi, saling menghormati, dan mempererat persaudaraan antar sesama anak bangsa. Di berbagai daerah, pendengar, peringatan Waisak ini hari ini berlangsung khidmat dengan doa bersama, meditasi, hingga rangkaian prosesi yang dipusatkan di kawasan Candi Borobudur Magelang. Untuk kalian yang hari ini menikmati libur akhir pekan di wilayah Madinah Raya, jangan lupa tetap menjaga keselamatan saat berkendara, juga mematuhi aturan lalu lintas, dan meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan saya akan terus mengedarkan hiburan dan lagu-lagu terbaik untuk menemani Minggu pagi Anda hari ini. Sekali lagi di Minggu 31 Mei 2026.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ya, mendengar hari ini Minggu 31 Mei 2026 berarti kita berada di penghujung bulan dan hanya tinggal hitungan jam kita menuju 1 Juni, sebuah tanggal yang memiliki makna penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Ya, mendengar, besok kita akan bersama-sama memperingati Hari Lahir Pancasila. Sebuah momentum bersejarah ketika dasar negara Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya dan bahasa yang kita miliki, pendengar, Pancasila menjadi rumah besar yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial terus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai masyarakat Madun yang dikenal menjunjung tinggi semangat gotong royong dan kebersamaan, peringatan Hari Lahir Pancasila ini menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa ini tidak hanya terletak pada kemajuan pembangunan, tetapi juga pada persatuan dan kepedulian antar sesama. Minggu pagi ini, pendengar, juga menjadi waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga, menikmati suasana akhir pekan sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Karena cinta tanah air dimulai dari hal-hal yang sederhana, menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, dan berkontribusi positif di lingkungan sekitar. Menjelang Hari Lahir Pancasila, mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus berkarya, bekerja dengan jujur, menjaga toleransi, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju. Dari bumi Madun yang terkenal dengan semangat pendekarnya, mari kita tunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam tindakan sehari-hari. Tetap semangat menjalani hari, nikmati waktu bersama keluarga, dan mari pendengar sambut Hari Lahir Pancasila dengan penuh rasa bangga dan bahagia sebagai bangsa Indonesia. Pancasila jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia maju. Ya, selamat pagi untuk kalian yang masih setia di Pro Satu RRI Madiun. Kita akan coba hadirkan lagu-lagu bagus, menikmati suasana di libur Anda di Minggu 31 Mei 2026.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

Info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Upacara tingkat pusat ini akan digelar di lapangan Gedung Pancasila Jakarta besok Senin 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, Presiden akan hadir langsung memimpin jalannya upacara. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yudian menjelaskan, masyarakat tetap dapat mengikuti jalannya upacara melalui berbagai saluran digital resmi. Siaran langsung akan tersedia melalui kanal media sosial BPIP dan berbagai televisi nasional. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madona, dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Adi Raswadi. Kali ini saya akan mengajak Anda semuanya satu jam bernostalgia sampai nanti jam 9 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, sebuah lagu yang begitu populer di masanya, bahkan hingga kini masih sering diterdengar dan mengundang sedikit senyum para pendengarnya. Apanya dong yang dipopulerkan oleh penyanyi dangdut legendaris Indonesia, Uis Dahlia. Dirilis pada tahun 80-an, pendengar, lagu ini hadir dengan lirik yang ringan, jenaka, dan penuh sindiran halus. Apanya dong? Bercerita tentang seseorang yang terus dipuji tanpa alasan yang jelas. Ketika berbagai kelebihan disebutkan, muncul pertanyaan yang sederhana namun menggelitik, apanya dong? Sebuah ungkapan yang kemudian menjadi sangat populer di masyarakat dan bahkan masuk ke dalam percakapan sehari-hari kala itu ya. Keunikan lagu ini pendengar terletak pada perpaduan irama dangdut yang ceria dengan lirik yang cerdas dan mudah diingat. Dan gak heran pendengar, lagu ini menjadi salah satu karya yang ikut mengangkat nama Uis Dahlia sebagai salah satu penyanyi wanita yang diperhitungkan pada zamannya. Selain menghibur, lagu ini juga mengajak pendengar untuk berpikir kritis terhadap pujian yang berlebihan. Sebuah pesan yang disampaikan dengan cara santai, ringan, dan penuh humor khas musik dangdut. Hingga sekarang, Apanya Dong masih menjadi salah satu lagu nostalgia favorit yang mampu membangkitkan kenangan masa lalu Anda, terutama bagi mereka yang tumbuh di era kejayaan musik dangdut tahun 80-an, 90-an. Nah, pendengar, namanya juga cinta ya. Kalau tadi Uis Dahlia mengatakan bikin jatuh hati, padahal gak ada yang menarik. Namanya cinta, gak menarik pun jadi menarik. Katanya gombloh, tai kucing rasa coklat. Ya gak sih? Ya udah pendengar, Anda yang ingin bernostalgia bersama kami, bersama saya, silakan. Line telepon di 0351459198 terbuka. Juga line WhatsApp di 0811366909. Kali ini ada Arita Sarawak. Coba sadarkan tragedi buah apel untuk Anda semuanya.

Iya, pendengar, di akhir 80-an dunia musik Indonesia memang sedang dilanda demam nyanyi keroyokan. Ini gara-gara sukses lagu kemesraan yang dinyanyikan Iwan Fals, Krisa dan kawan-kawan. Adalah tujuh bintang yang awalnya bernama Kelompok Tujuh Suara, termasuk yang memanfaatkan momen tersebut. Album pertama mereka Jalan Masih Panjang sukses besar, pendengar. Maka dibikinlah album kedua mereka, Jangan Menambah Dosa. Ada perbedaan personil di album kedua ini. Tadinya mereka adalah Dian Pramana Putra, Deddy Dukun, Joby Latul, Mus Mujiono, Tri Utami, Atik Sebi dan Malida. Namun sayang, pendengar, di album kedua ini posisi Dian Pramana Putra digantikan oleh Faris RM. Cuman secara komersial album ini masih belum bisa menandingi sukses Jalan Masih Panjang, tapi lumayan dikenal dan disukai oleh penikmat musik Indonesia. Tujuh bintang, pendengar, Jangan Menambah Dosa. Semangat kebersamaan, meminimalisir kesalahpahaman, mudah-mudahan komunikasi yang jelas, informasi yang pasti, ini juga meminimalkan yang namanya kesalahpahaman di antara kita semuanya, ya. Apalagi besok kita akan memperingati hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 2026. Ya, mendengar, sekali lagi yang ingin bernostalgia bersama saya, silakan di 0351 459198 atau di 0811

0: Aku pernah masuk ruangan ini ya. Tapi kapan ya?
1: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.

Ya, pendengar yang menghentak pada pagi hari ini, enak buat gerak ya, sesuai dengan cuaca pada pagi hari ini, cerah banget pendengar ya. Ini lagi gerak, selamat pagi saja, selamat menikmati hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Lagu ini pendengar, kita mengenang hit besar di awal tahun 90, Tua-tua Keladi, yang dipopulerkan oleh penyanyi rock Indonesia, ada Anggun Cipta Sasmi. Dirilis saat Anggun masih berkarir di Indonesia dan dikenal sebagai salah satu ikon musik rock wanita tanah air setelah eranya Nicky Astria. Dengan karakter vokal yang kuat, energik, dan penuh ekspresi, Anggun berhasil menghadirkan lagu yang bukan hanya enak didengar, tetapi juga memiliki pesan yang menghibur. Secara umum pendengar, Tua-tua Keladi ini mengangkat kisah tentang seseorang yang usianya sudah tidak muda lagi, namun tingkah lagu dan semangatnya masih seperti anak muda. Judulnya sendiri diambil dari peribahasa yang cukup populer di Indonesia, yaitu Tua-tua Keladi makin tua makin menjadi. Ungkapan ini pendengar digunakan untuk menggambarkan seseorang yang justru semakin aktif dan semakin berani seiring bertambahnya usia. Didukung irama rock yang dinamis serta lirik yang ringan dan penuh humor, lagu ini sukses menarik perhatian pecinta musik tanah air di masanya. Tak hanya menjadi favorit di radio-radio Indonesia pada saat itu, lagu ini juga semakin mengukuhkan nama Anggun sebagai salah satu penyanyi perempuan paling berpengaruh sebelum akhirnya meniti karir di dunia internasional. Hingga kini pendengar, Tua-tua Keladi masih sering diputar dalam program-program nostalgia karena memang mampu menghadirkan suasana ceria dan juga mengingatkan pendengarnya pada masa kejayaan musik Indonesia di era 90-an. Ya pendengar, sudah kita nikmati lagunya Anggun Cipta Sasmi, Tua-tua Keladi. Sekali lagi sama ngundang Anda yang ingin bernostalgia bersama saya di 0351459198 atau di 0811366907. Selamat pagi Dona. Dona siapa ya? Ya punya nama Dona deh. Selamat pagi aja ya. Kali ini nama Anda disebut oleh Ahmad Albar featuring Gito Rolis dengan lagu Dona Dona. Ini lagu hadir setelah lagu Kartika, nama sama-sama menyebut sebuah nama, Dona Dona dari Ahmad Albar dan Gito Rolis.

0: ada sebuah lagu pop melankolis yang memiliki lirik puitis dan syarat makna, menggambarkan perasaan seseorang yang terjebak dalam hubungan yang nampak dekat namun sebenarnya terasa jauh dan sulit untuk digapai. Diibaratkan seperti ikan yang terlihat jelas di balik kaca akuarium, namun tetap terpisah oleh batas yang tak bisa ditembus. Kekuatan utama lagu ini terletak pada liriknya yang sederhana namun sangat menyentuh. Banyak pendengar yang suka lagu ini, mungkin begitu dengan pengalaman hidup mereka, terutama tentang cinta yang tidak sesuai dengan harapan. Ada Butika, selamat pagi. Halo. Selamat pagi Butika. Kok gak bisa diangkat? Oh, tidak bisa diangkat ya. Oke. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Anu lagu kenangan gitu.
0: Inje bener. Dalam apa?
1: Tati-tati.
0: Judulnya.
1: Itu kan udah lama gitu. Mungkin waktu itu saya belum lahir kan. Itu kisah itu kesayangan ibu banget ini. Mm-hmm. Kisah sedih sih, kisah cinta gitu.
0: Kisah itu, yang indah mas. Kisah ya, itu ya. Oke. Okay.
1: Ibu tuh suka banget almarhum.
0: Saya juga suka kebetulan Bu Tika. Oke.
1: Itu dulu waktu itu kan punya piringan hitam itu kan.
0: Oh iya.
1: Itu suka. Iya suka ini ya, diputer gitu. Tapi saya masih ini apa hari-hari ini beliau itu kalau saya udah ini ya. Itu suka nyanyi itu.
0: Dulu ibunya penyanyi juga ya. Di Korem. Ibunya penyanyi di Korem.
1: Oh iya, Jalan Pahlawan itu apa Korem ya? Bukan Korem apa?
0: Kodim.
1: Yang satunya.
0: DKT.
1: Bukan.
0: Depannya Matahari.
1: Iya, dekatnya ini loh. Depan makam pahlawan itu apa lupa sih?
0: Bakorwil. Ya? Bakorwil.
1: Korem gitulah.
0: Oh, oke. Okay.
1: 5330 nggih dulu nggih.
0: Iya, mungkin. Saya juga enggak belum lahir sayangnya.
1: Iya. Dulu Bapak itu dinasnya di 530.
0: Oh, nggih. Nggih, nggih. Kisah indah semua kisah yang telah berlalu.
1: Ya, semua kisah indah berlalu. Itu sedih,
0: tertulis dalam ingatanku. Tiada mungkin hilang, takkan mungkin terlupa.
1: Sedih
0: banget, tapi enak didengar gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ingat almarhum ibu, ingat almarhum ayahku, terus kakakku gitu ya, sudah enggak ada. Ingat waktu kecil gitu.
0: Ingat waktu kecil ketika masih kumpul, ketika masih rukun gitu ya. Ketika sudah dewasa dengan kehidupan masing-masing, ngurusi rumah tangga sendiri-sendiri gitu ya, Butika ya.
1: Sekarang kan udah ada yang sedo
0: nggih.
1: Kakakku dua kan sedo.
0: Nggih. Al-Fatihah buat mereka ya.
1: Amin.
0: Sami-samin.
1: Salam buat semuanya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, spesial buat Butika yang ada di Rejo Mulyo. Kisah indah, kisah sedih dari Teti Kadi. Ini dia untuk Anda semuanya juga ya, yang masih setia di Prosa Terari Madiun.

Indah tapi menyayat hati. Indah sih memang mengenang masa lalu. Menyayat hatinya ketika orang yang kita kenang itu adalah mereka yang sudah pergi. Butika, mudah-mudahan juga kuat menjalani hidup meskipun harus merelakan mereka pergi lebih dulu gitu ya. Orang-orang tercinta, orang-orang terkasih, cuman doa aja yang mereka butuhkan, seperti itu ya. Terima kasih pendengar sudah bersama lagu-lagu nostalgia dari Pro Satu RRI Madun. Sepertinya kita harus segera sudahi dulu lagu-lagu nostalgia pada hari ini di Minggu tanggal 31 Mei 2026.

0: Ya, pendengar masih di Madun pagi ini, segera saya ajak Anda menuju Gereja Kristen GKI Kota Madun untuk mengikuti kebaktian hari Ahad. Selamat mengikuti.
1: Maaf. Demikian warta gereja yang kami sampaikan. Marilah kita bersaat hening sebelum ibadah diawali. Umat diundang berdiri. Wahai umat Allah, dengarkanlah panggilan Allah dan muliakanlah Dia.
2: Dimuliakanlah Dia, Sang Allah Tritunggal.
1: Muliakanlah Allah yang mencipta kehidupan dan segala isinya.
2: Dimuliakanlah Dia, Sang Allah Tritunggal.
1: Muliakanlah Allah yang mencipta kehidupan dan segala isinya.

0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Sang Tiga Pribadi yang berkelindahan abadi, menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara cucu.
0: Selamat pagi. Ada sukacita? Saya juga menyapa bagi para pemirsa, pendengar di RRI pada pagi hari ini. Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kebersamaannya Allah Trinitas menjadikan dunia. Allah tak hanya menjadikannya, tapi Allah menyelenggarakan dunia, mengatur dunia dengan segala realita yang ada di dalamnya, sesuai dengan rancangannya yang maha indah, maha sempurna. Di dalam Kristus, Allah hadir memberikan rahmat keselamatan, dan di dalam Roh Kudus, Allah senantiasa ada untuk menuntun dan memampukan segala ciptaan untuk menghidupi peranan mereka. Hari ini, di Minggu Trinitas, kita diajak untuk menyelami pribadi Allah Trinitas, sehingga melaluinya kita dimampukan untuk meneladani Dia. Ya Allah yang Maha Tinggi.

Allah Tritunggal yang hadir tanpa saling menyingkirkan sejatinya menjadi sumber inspirasi kehidupan kita. Nilai kesatuan tanpa mengorbankan perbedaan, itulah yang semestinya hidup, itulah yang semestinya berakar kuat di dalam kehidupan kita. Namun seringkali keegoisan kitalah yang mencuat keluar. Keegoisan kita menghalangi gambar Allah Tritunggal yang semestinya mewujud dalam perilaku kehidupan kita. Mari kita akui, mari kita sesali dosa-dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan dalam doa pribadi. Saya memberi kita kesempatan berdoa secara pribadi. Nanti saya akan memimpin dalam doa.

Ya Allah, ampunilah kami. Ampuni kami jika seringkali kami tidak menghargai keberagaman. Kami tidak menghargai keberagaman yang hidup di antara kami. Ampunilah kami jika kami merasa diri paling benar dibanding sesama kami yang berbeda. Ampunilah kami jika selama ini kami menjadi pribadi-pribadi yang eksklusif, pribadi yang enggan merayakan keberagaman, yang tumbuh subur, yang ada di lingkungan sekitar kami. Ya Allah Tritunggal, ampunilah kami jika selama ini kami tak mampu menghayati ketritunggalan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk itu, ya Tuhan, sudilah Engkau menilik, sudilah Engkau mengampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kami, kami memohon pengampunan. Amin.

0: Mari kita menyambut berita anugerah dengan bangkit berdiri. Sebagaimana tertulis dalam Yesaya pasal yang 1 ayat 18 demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Mari kita berikan salam damai satu dengan yang lain.

Mari kita menyiapkan hati dan Alkitab kita. Ibu Bapak, pemirsa Radio Republik Indonesia juga dipersilakan menyiapkan Alkitabnya. Kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, hati kami terbuka. Kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Tolonglah kami, supaya kami bukan hanya mengerti akan kerinduan-Mu, tetapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam segala keterbatasan kami, kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas, yang sanggup dan menyanggupkan kami, yang mampu dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan membaca hanya satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Kita membuka bersama-sama Matius pasal yang ke-28, pasal yang terakhir. Kita membaca ayat 16 sampai yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita dari terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merindukan firman Allah dan yang menghidupinya dalam hidup sehari-hari. Haleluya.

Sekali lagi selamat pagi. Semangat pagi. Kasih salam kiri kanan muka belakang yang di radio, kasih salam orang yang di rumah atau di mobil. Hari ini hari Trinitas, memberitakan Sang Trinitas. Ketika kita mendapat tema ini, bagaimana respon atau reaksi ibu bapak sekalian? Apakah seperti gambar yang berikut ini? Memberitakan Sang Trinitas? Oh tidak. Jangankan memberitakan Sang Trinitas, disuruh berdoa saja, apalagi berdoa di depan orang banyak, langsung ngomong gini, kamu saja yang maju. Ada yang ngalami begitu? Disuruh memberitakan Sang Trinitas, jangankan itu, wong disuruh berdoa saja, wis kamu wae, kamu. Ada yang mengalami demikian? Saudara tidak sendirian. Ya, pergumulan memberitakan Sang Trinitas itu dihadapi semua orang di setiap zaman. Tetapi seringkali kita salah paham. Banyak orang ketika berbicara memberitakan Sang Trinitas itu hanya berbicara tentang apa yang kita ketahui. Kalau begitu, Alkitab tidak akan berlaku bagi mereka yang tidak bisa baca tulis, bagi mereka yang tidak cukup paham. Jangankan paham, baca Alkitab saja baru Kejadian dan Wahyu, belum Kejadian sampai Wahyu. Di sini siapa yang sudah khatam baca Alkitabnya? Kadang-kadang kita bergumul toh, bagaimana kami memberitakan Sang Trinitas? Kok kayaknya sulit sekali. Sang Trinitas memberitakan Allah itu. Saudara, kita seringkali salah mengerti. Apakah memberitakan Sang Trinitas itu hanya berbicara tentang memberitakan pengetahuan kita? Tidak, saudara. Bagaimana kita memahami tentang memberitakan Sang Trinitas? Apakah tidak mungkin bagi kita untuk memberitakan Sang Trinitas? Saya pastikan setiap kita, terpelajar atau tidak, tua atau muda, setiap kita sanggup dan bisa memberitakan Sang Trinitas. Tidak percaya? Kita dalami bersama-sama. Tapi sebelum lebih lanjut, izinkan

nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu di terjemahan baru yang kedua. Tetapi yang lebih tepat, saudara, baptislah mereka ke dalam nama Sang Bapa dan Sang Anak dan Sang Roh Kudus. Saya jelaskan lebih lanjut begini. Di sana kata nama itu hanya satu. Alkitab Tuhan Yesus tidak pernah menyebutkan baptislah mereka ke dalam nama-nama. Tidak, hanya satu nama. Bahasa Yunani hanya tunggal bentuknya, hanya satu nama. Tetapi satu nama ini diberi penjelasan lebih lanjut. Satu nama, Sang Bapa dan Sang Anak dan Sang Roh Kudus. Di dalam bahasa aslinya itu ada kata sandangnya. Jadi kalau di dalam Alkitab kita hanya ada Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tidak ada kata sandangnya. Yang menjadi pembeda adalah kata dan. Tetapi di dalam bahasa aslinya setiap kata itu Bapa itu di depannya ada kata sangnya, Anak ada sangnya, dan Roh Kudus ada sangnya. Jadi Sang Bapa dan Sang Anak dan Sang Roh Kudus, tiga yang berbeda, satu nama, tiga pribadi yang berbeda, tidak satu, ada tiga, tetapi dalam tiga ada kesatuan. Saya ini pendeta yang sederhana, saya ini nggak suka hal yang rumit-rumit, bagaimana memahami Trinitas Allah Tritunggal. Saya bisa ada itu karena Tuhan menciptakan saya, Bapa menciptakan saya. Di dalam segala keberdosaan saya, Tuhan Yesus datang, Dia rela mati, pada hari yang ketiga bangkit kembali, dan setelah itu naik ke sorga, menyelamatkan dan mengampuni saya. Dan itu semua hanya bisa terjadi karena Roh Kudus memampukan saya untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Trinitas bukan sesuatu yang hanya kita perdebatkan secara akademis, tetapi Trinitas menjadi sesuatu yang seharusnya menjadi kehidupan setiap kita. Maka setiap kita itu dapat memberitakan Sang Trinitas. Bagaimana kita memberitakan Sang Trinitas? Saya akan menjelaskan lebih lanjut. Ada dua cara, saudara, bagaimana kita bisa memberitakan Sang Trinitas. Kok kayaknya ruwet? Enggak, Tuhan itu enggak ruwet, saudara. Seringkali yang bikin ruwet itu kita sendiri. Enggak, Tuhan itu sederhana, menjelaskan dengan sederhana. Kenapa? Karena Dia ingin kita mengenal Dia. Seperti seorang bapak yang kepingin anaknya kenal Dia, Dia bisa menunjukkan, menjelaskan tanpa harus banyak penjelasan-penjelasan, tetapi anak itu bisa mengerti, mengenal Bapa. Nah, seperti apa? Yang pertama, saudara, kita itu bisa memberitakan Sang Trinitas ketika kita menikmati Tuhan. Saudara, kita tidak bisa memberitakan Sang Trinitas dengan baik kalau kita tidak menikmati Tuhan, Allah Trinitas itu. Saya jelaskan lebih lanjut ya, kok bisa sampai pada kesimpulan itu, menikmati Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat 19 sama 20. Ayat 19-20 demikian tuliskan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ibu bapak sekalian, ayat 19 dan 20 itu sebenarnya hanya ada satu kata kerja induknya. Mbok-mbokane cuma satu. Apa itu kata kerja induknya itu? Kata kerja utamanya itu yang diwarna kuning itu, muridkanlah. Tetapi satu kata kerja utama ini didukung tiga kata kerja yang lainnya yang menjelaskan lebih lanjut. Jadi satu kata kerja didukung tiga. Satu, tiga. Apa itu? Bagaimana memuridkan? Memuridkan itu di dalam versi Matius ini dengan pergi, kemudian dengan membaptiskan, dan dengan mengajar.
ada pergi

0: membaptiskan dan mengajar. Nah, saudara, bagaimana kita memahami hal ini? Apa yang dimaksud dengan kamu memuridkan para murid, kamu memuridkan orang-orang lain menjadi murid Kristus? Bagaimana Tuhan memuridkan? Lakukan tiga hal ini. Apa Tuhan? Kalian pergi. Apa yang dimaksud dengan pergi ini? Di dalam pengertian yang sesungguhnya, ayat ini bukan hanya sekedar wes kamu pergi yo, budal-budal lo. Enggak. Tetapi ini berbicara mengenai sepanjang perjalananmu, di dalam seluruh kepergianmu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana memuridkan. Memuridkan itu di dalam seluruh kehidupanmu, di seluruh siarahmu, di seluruh perjalananmu. Pergi itu maksudnya itu. Jadi kalau begitu, bagaimana kita memuridkan? Yaitu bukan hanya sebagian, tetapi di seluruh kehidupan kita. Memuridkan itu bukan hanya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu libur, hari Kamis bolos, hari Jumat pray lagi. Enggak. Tetapi di dalam seluruh kehidupan, pergi itu maksudnya itu. Yang kedua, membaptiskan. Tetapi perhatikan saudara, kata membaptiskan itu dilanjutkan dengan terjemahan yang tidak cukup tepat. Di dalam LAI diterjemahkan membaptiskan dalam nama. Tetapi di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata eis. Kalau bahasa apa bahasa kalau ke dalam itu en, kalau ke dalam itu eis. Matius menggunakan kata eis, membaptiskan ke dalam. Saudara, ada perbedaan antara dalam dan ke dalam. Apa bedanya? Kalau dalam itu adalah sebuah posisi, ke dalam itu berbicara sebuah pergerakan. Berarti muridkan mereka bagaimana Tuhan? Dengan kamu membawa mereka masuk, menyelam ke dalam. Ke dalam siapa? Ke dalam pribadi Allah Tritunggal itu. Dengan kata lain, bagaimana memuridkan? Memuridkan itu dengan semakin mengenal siapa Allah Trinitas itu. Jadi semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam kenal. Di sini saya permisi tanya, siapa yang sudah menikah di atas 10 tahun? Permisi tanya, kenal bojone enggak? Kenal pasangan saudara enggak? Kenal ya. Saya ketika menikah, setelah malam pertama dan setelah tahun pertama, rotok-rotok kaget. Loh, ternyata istri saya tidak seperti yang saya duga. Saudara, kita itu diajak untuk semakin mengenal Tuhan. Di dalam perjalanan kita perlu bertumbuh. Seperti suami istri bisa saling mengenal, kadang-kadang suami istri itu enggak usah ngomong ya. Katik bahasa kode gitu. Gitu, wis ngerti karepe apa. Kalau gini, oh itu berarti kopi. Kalau oh itu artinya teh. Kalau oh pisang goreng. Loh, kita harus mengakui bukan, kadang-kadang sebagai suami istri kita bisa ngerti toh. Enggak harus ngomong, kita tuh ngerti. Kenapa? Karena kita mengenal. Di sini ada yang punya bayi, cucu yang belum bisa ngomong. Kita tuh sangat ngerti loh. Ini lagi BAB, ini lagi lapar, itu beda. Nangis lain. Kenapa? Karena kita kenal. Nah, Tuhan itu mengajak kamu muridkan dengan kenal. Bertumbuhlah di dalam pengenalan. Semakin hari semakin dalam kenal Dia. Berikutnya Tuhan Yesus mengajarkan, kalau begitu bukan hanya di dalam keseluruhan hidupmu, tetapi juga di dalam kedalaman pengenalanmu, tetapi juga berbicara mengenai kelakuanmu. Tuhan Yesus mengajarkan begini, dan mengajar mereka melakukan, bukan cuma nuturi, tetapi nyontohi, ngasih contoh. Dengan kata lain, bagaimana kita memuridkan? Kamu kasih tindakan nyata, jangan cuma gini-gini, tetapi ayo bersama-sama. Saudara, bagaimana mungkin para murid itu bisa memuridkan orang-orang lain kalau mereka tidak menikmati Tuhan? Bisa membayangkan kalau setiap hari itu bawane gersulo, gersulo itu bahasa Indonesianya apa ya? Mengeluh setiap hari itu, aduh, ini orang memuridkan. Loh, jadi murid Kristus kok isinya mengeluh-mengeluh gitu. Setiap hari di dalam pengenalan, Pak, ceritakan tentang Pak, tentang Tuhan. Ah, sembuh takok gurumu ae. Kan tidak mungkin begitu loh. Jadi ada sesuatu kenikmatan. Saudara, kita itu bisa memberitakan Sang Trinitas ketika kita menikmati Tuhan. Tandanya orang yang menikmati Tuhan itu kayak apa? Gampang, saudara. Caranya tuh lihat matanya. Saudara, lihat muka kanan belakang, kanan kiri muka belakang. Lihat matanya. Iya, lihat. Kalau matanya tuh bersinar-sinar, maceling, itu orang yang menikmati. Loh iya loh, gak usah ngel-ngel, saudara. Di sini siapa suka ngopi? Saya suka ngopi. Kalau ketemu, ayo ngopi. Gak usah aneh-aneh. Langsung matanya, ayo. Kadang-kadang gak harus ngomong. Langsung celing, ya toh. Seperti orang yang suka mancing. Ayo mancing. Langsung. Gak usah banyak tingkah. Gak usah banyak omong. Langsung siap. Menikmati. Saudara, dunia itu menanti orang-orang yang menikmati Tuhan, yang matanya itu menyala buat Tuhan. Tapi harus kita akui, bukan? Di dalam perjalanan, kadang-kadang yang namanya nikmat itu ada enek-eneknya, ada sakit-sakitnya, bahkan kadang-kadang nikmat, kadang-kadang tinggal mat gitu. Gak nik plus mat. Saya kasih contoh, saudara, di dalam Alkitab. Saudara tentu pernah membaca atau mengetahui tokoh yang bernama Musa. Musa orang yang hebat, seorang pangeran. Di dalam perjalanan sebagai seorang pangeran, dia kemudian membunuh orang Mesir. Tetapi saudara, ketika dia melakukan itu sebagai bentuk membela bangsanya, dikhianati sama bangsanya sendiri. Dilaporkan, maka Musa lari ketakutan. Ketika dia lari dari pangeran, turun pangkat jadi angon domba, angon kambing yang kemarin kita sembeli sama-sama. Jadi gule, jadi tongseng. Dari pangeran jadi angon kambing, angon domba, turun pangkat, hidupnya tidak nikmat lagi. Saudara tahu berapa tahun Musa mengalami kehidupan yang menderita itu? 80 tahun. 40 tahun di Mesir. 40 tahun sebagai gembala. Hidupnya tidak nikmat. Kenapa? Saudara, kita harus mengakui kadang-kadang di dalam perjalanan kehidupan kita, kita bisa mengalami hal-hal yang menyakitkan. Kita bisa mengalami hal-hal yang menyedihkan. Kadang-kadang ada orang-orang yang bisa menyakiti kita. Maka kita bisa bertanya, Tuhan, bagaimana saya bisa menikmati Tuhan? Gak enak, Tuhan. Tonggoku iku tonggone Tuhan. Cangkeme, mohon maaf ya. Saya pakai bahasa Jawa yang bahasa Jawanya kuasar. Mulutnya itu, waduh, gak bisa mandek. Ngoceh terus. Waduh, rasanya kudu tak sambel saja. Di dekat GKI Pregolan Bunder, kalau saudara mampir di sana, di situ ada tempat makan, itu jualan kulit, jualan ceker, itu namanya Cocote Tonggo. Pedes. Wah, ternyata omongan tetangga itu bisa lebih pedes. Saudara, kadang-kadang kita bisa menyadari itu toh. Maka kadang-kadang bagaimana bisa menikmati? Ada hal-hal yang menyakitkan. orang tua kita mungkin menyakitkan, teman kita bisa menusuk dari belakang. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang membangkitkan semangatnya Musa. Di dalam perjalanan dia sebagai gembala, dia sampai pada sebuah titik, tiba-tiba Tuhan itu menyapa Musa, "Musa, Musa." Disuruh datang, ada semak yang seperti ada nyala apinya di situ. "Ya Tuhan, Musa, aku mendengar jeritan umatku. Haleluya. Musa, aku peduli kepada umatku. Puji Tuhan. Musa, aku mau membebaskan mereka. Haleluya, ajaib Tuhan. Musa, aku mau mengutus engkau." Musa tidak mengalami kenikmatan bersama dengan Tuhan. Maka ketika diutus, "Musa, aku mengutus engkau membebaskan umatku." "Tuhan, ini aku utus tetanggaku." Tidak nikmat. Tetapi Tuhan itu, Tuhan yang menunjukkan betapa nikmatnya pengenalan bersama dengan Tuhan. Musa dipanggil Tuhan umur 80 tahun. Di sini siapa usia 80? Angkat tangan. Ada 80. Musa dipanggil Tuhan itu umur 80 tahun dipanggil Tuhan. Bukan pulang loh ya. Bukan, dipanggil untuk melayani dia. 40 tahun Musa melayani Tuhan. 40 tahun, saudara. Bangsa yang dia pimpin itu mbuwencek nopol. Ngerti mbuwencek nopol? Wis soro-soro, diclatu. Mohon maaf bahasa saya. Sudah susah setengah mati, dimaki-maki, dikata-katai. Sudah berjuang kayak begini, dikhianati, gak nurut, tegar, tengkuk, keras kepala, buwencek nopol bangsa Israel ini. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi dengan Musa? 40 tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Kesaksian Alkitab menuliskan begini, Musa ketika mati, matanya masih jelas, masih jernih. Musa 40 tahun bersama dengan Tuhan, kekuatannya masih tetap. Ngomong soal apa? Musa memiliki semangat, antusias. Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan itu nikmat. Hidup boleh soro, BBM boleh naik, tapi yang pasti Roh Kudus, Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus memampukan kita menjadi saksinya. Saudara, menikmati Tuhan. Saya bagaimana saya menerapkan ini, saudara? Saya menerapkan ini bagaimana menikmati Tuhan dengan dua hal, saudara. Saya tuh yang pertama itu saya berdoa begini sama Tuhan, Tuhan, ajak saya berpetualang bersama dengan Tuhan. Ini doa saya, saudara boleh niru, boleh enggak. Tapi saya berdoa, Tuhan, ajak saya untuk berpetualang. Saya kepingin kenal Tuhan lagi. Di sini ada yang pernah naik roller coaster? Ada yang pernah, ada yang belum ya. Kalau belum, sesekali cobalah roller coaster. Namanya bersama dengan Tuhan, berpetualang itu kadang-kadang kayak begitu. Bisa naik, waduh, haleluya. Tapi kadang-kadang bisa, wih, gitu. Tetap, haleluya. Kan, gitu, tapi haleluya, gitu. Saya salah satu pengalaman saya, saudara. Tuhan itu begitu nikmat. Saya itu pernah mengalami kondisi di mana uang itu tinggal 50 ribu. Di ATM. Di dompet garing. Kosong, saudara. Tinggal 50 ribu. Kalau saudara gak punya uang, bagaimana perasaan saudara? Orang bilang gitu, kita hidup itu kalau mati tidak membawa harta, ya toh. Tetapi kalau kita itu hidup tanpa uang, hidup itu serasa seperti di neraka.
1: Iya saudara, duit ngomban niku gak bisa diambil di ATM saudara.
0: Loh iya, loh kan ada administrasi toh.
1: Gomban 50 ribu itu ketika dimasukin kartunya 47.250 atau berapa gitu.
0: Lu gak bisa ditarik.
1: Wah itu kepala cekot, cekot, cekot.
0: Tapi Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah ingkar janji.
1: Saya ditelepon sama salah satu rekan, "Estra, kamu di mana?"
0: "Saya di Surabaya."
1: "Kamu ngapain?" "Ini lagi selesaikan tesis."
0: "Kamu bantu saya yuk."
1: Tuhan kasih jalan keluar.
0: Tuhan itu tidak pernah ingkar janji.
1: Maka berjalan bersama dengan Tuhan itu kadang-kadang gitu saudara.
0: Kadang-kadang wah.
1: Tapi ketika kita berada di dalam lembah bayang-bayang maut, Tuhan tetap beserta kita. Ada amin? Nikmat. Itu yang pertama saya minta Tuhan ajak saya berpetualang. Yang kedua, saudara, saya itu punya tradisi kebiasaan gini. Nga, ngi, ngu, nge, ngo. Nga itu ngamuan, ngi itu ngirian, ngu itu ngunek-ngunek ne orang, nge itu ngelek-ngelek no, ngonya itu ngomelan. Kalau disingkat jadi nga, ngo. Saya punya kecenderungan begitu.
0: Namanya wong, saudara.
1: Iya toh.
0: Orang boleh ngomel?
1: Boleh.
0: Boleh ngiri?
1: Boleh.
0: Yang penting kasih sign.
1: Ya, kalau ngiri jangan sign kanan, bingung nanti.
0: Saya menggeser dari ngango menjadi dongo.
1: Berdoa.
0: Saya belajar untuk bersyukur.
1: Di dalam segala perkara saya belajar untuk bersyukur.
0: Saudara, ketika kita menikmati Tuhan,
1: orang-orang di sekitar kita itu bisa melihat mata kita cuma celing.
0: Ada antusias, ada semangatnya.
1: Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan itu nikmat.
0: Kehidupan boleh saja laknat, tetapi bersama dengan Tuhan nikmat.
1: Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa mewartakan Sang Trinitas, memberitakan mencintai Dia,
0: menikmati Tuhan. Yang berikutnya adalah mencintai Tuhan.
1: Tolong dibantu klik saudara. Di dalam ayat 16 dituliskan begini,
0: ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka.
1: Pertanyaannya, ngapain Yesus itu Tuhan kita repot-repot nyuruh para murid ke Galilea?
0: Saudara ingat Yesus bangkit di kota mana?
1: Di sekitar Yerusalem.
0: Yerusalem ke Galilea jaraknya berapa kilo tahu saudara?
1: Kurang lebih 120 km.
0: Itu kalau jarak dari Surabaya itu, Surabaya Nganjuk.
1: Itu zaman sekarang ada kereta, nyampe 2 jam, 1 setengah jam nyampe.
0: Zaman dulu gak ada.
1: Jadi perjalanan 120 kilo itu ditempuh bisa sampai seminggu.
0: Saudara bayangkan, Yesus bangkit di sekitar Yerusalem,
1: kemudian disuruh ke Galilea.
0: Kemudian disuruh lagi, kamu nanti nunggu sampai pencurahan Roh Kudus,
1: balik Yerusalem.
0: Pulang pergi Yerusalem Galilea.
1: Satu minggu,
0: 2 minggu. Nganggur banget Tuhan itu.
1: Ngapain disuruh ke Galilea?
0: Kan jauh.
1: Buang waktu, buang ongkos.
0: Kenapa saudara?
1: Saudara, Tuhan Yesus itu memerintahkan para murid, kalian ke Galilea.
0: Untuk apa?
1: Galilea adalah tempat cinta pertama.
0: Galilea adalah tempat di mana Yesus memanggil para muridnya.
1: Kalian tidak lagi menjadi penjala ikan,
0: kalian menjadi penjala
1: manusia. Cinta pertama mereka terjadi di Galilea. Maka Tuhan Yesus, kalian para murid pergi ke Galilea supaya mereka dibangkitkan cintanya kembali. Saudara, kalau kita melihat kehidupan kita, mencintai Tuhan itu gampang-gampang sulit ya. Kadang-kadang bisa gampang, kadang-kadang bisa sulit mencintai Tuhan. Seperti apa sih mencintai Tuhan? Saya kasih contoh di Alkitab, saudara. Salah satu tokoh yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya adalah Paulus. Betapa Paulus itu mencintai Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan menuju perjalanan ke Damsyik, siapakah engkau Tuhan? Yesus ngomong, menyapa Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan Yesus mencintai Rasul Paulus. Dia disapa. Maka Rasul Paulus menunjukkan cintanya sama Tuhan. Maka Paulus itu melakukan perjalanan, saudara. 17 tahun Paulus melakukan perjalanan misinya. 17 tahun. Saya bayangin kalau SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, masih 12 tahun. Tambahi kuliah 4 tahun. 16 tahun. Belum lulus, saudara. Paulus itu melakukan perjalanan misi 17 tahun. Dengan jarak itu kalau dihitung lebih dari 3 kali Sabang sampai Merauke perjalanannya. Rasul Paulus mengalami begitu banyak derita. Kapalnya karam bolak-balik, sudah karam dicokot ulo, digigit ular, sudah karam kemudian digepui. Ada begitu banyak masalah, tetapi Rasul Paulus mencintai Tuhan. Apa yang Paulus lakukan? Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Maka ketika dia di penjara, Rasul Paulus itu saking cintanya sama Tuhan, ngomong kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Paulus begitu mencintai Tuhan, maka dia mencintai jemaat, jemaat Tuhan. Bersukacitalah. Ketika orang waktunya mengeluh, Rasul Paulus tetap memberikan semangat, cinta pertama. Saudara, kadang-kadang perjalanan waktu bisa membuat kita kehilangan cinta kita. Di sini yang masih pacaran, ada enggak yang masih pacaran? Waktu pacaran, kalau mau gandeng tangan, dredeg enggak? Saya, saudara, ketika kali jalan itu kan namanya jaim ya. Enggak wani gandeng, saudara. Kalau jantung gue ini, tangannya rotok, ya rotok-rotok gini. Waktu pegang pertama itu, apakah cinta pertama kayak gitu, saudara? Oh, mari pacaran. Sudah nikah, punya dua. Gandengan, wes rasane ya. Tapi apakah arti kembali cinta pertama itu, saudara? Cinta pertama itu tidak seperti menggebu-gebu seperti orang yang baru pacaran. Dan cinta kembali cinta pertama itu seperti begini. Seperti sepasang suami istri sudah sama-sama sepuh, sudah sama-sama senior, ketika baring tidur bisa mendengarkan dengkuran pasangan. Itu tidurnya tambah pules. Kalau berhenti, loh kok gak bunyi, langsung bangun. Itu cinta pertama, saudara. Saudara mengerti? Cinta pertama itu gak harus enggak. Tetapi bisa merasakan kehadiran. Itu cinta pertama. Cinta pertama bagi saya gak harus ketika kesetrum kalau gandengan tangan, enggak. Tetapi ketika kami bisa berpelukan, gak banyak omong, bisa berdoa bersama. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kepadaku istri yang hebat. Itu cinta pertama. Saudara, Tuhan tuh ingin membangkitkan kembali cintanya kepada kita. Rasul Petrus babak belur, saudara. Dia sudah mengkhianati Tuhan 3 kali. Tetapi Tuhan Yesus menjumpai Rasul Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini? Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Ditanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus tidak tahan. Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tangisan Petrus itu ngomongin, Tuhan, aku mengasihi engkau, tapi saya enggak sanggup dengan cinta seperti engkau. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi Petrus dengan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Kepercayaan Petrus dipulihkan kembali. Saudara, bagaimana kita mewartakan Sang Trinitas? Mewartakan Sang Trinitas itu enggak harus bicara tentang pengetahuan kita. Tetapi bagaimana kita menikmati Tuhan, mencintai Tuhan. Orang itu bisa melihat, wow, orang ini kalau ke gereja langsung, wah, matanya langsung bersinar-sinar. Ayo berdoa, langsung semangat. Ayo baca Alkitab, wah, langsung semangat. Ada semangat, ada cinta yang membara. Bukankah itu semua kita bisa alami? Bukankah semua itu bisa kita lakukan? Selamat mewartakan Sang Trinitas. Amin.

Umat diundang berdiri. Bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita ikrarkan iman kita dengan lagu Aku Percaya.

Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Bonifacius Wahyu Pujianto mengatakan literasi digital penting untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai informasi yang beredar di ruang digital. Menurutnya, pemahaman tersebut diperlukan agar masyarakat tidak mudah terpapar informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Bonifacius menjelaskan masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai bentuk informasi yang dikemas secara menarik. Karena itu, publik perlu lebih cermat dalam menelaah dan memahami isi informasi yang diterima. Ia mengingatkan bahwa makna suatu informasi adalah dapat berubah setelah melalui proses pengolahan tertentu. Oleh sebab itu, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Selengkapnya mengenai informasi ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami, rri.co.id, atau di aplikasi RRI News.

0: stok darah hari ini.
1: Selamat siang pendengar, kita sudah ada di Madun siang ini informasi stok darah dari unit donor darah UDD Palangmira Indonesia PMI Kota Madun hari ini Minggu 31 Mei 2026. Untuk stok darah lengkap dan sel darah merah pekat, golongan darah A ada 67, golongan darah B ada 105, golongan darah O ada 36, dan golongan darah AB ada 28. Kemudian untuk trombosit pekat, golongan darah A tersedia 5, golongan darah B ada 11, golongan darah O 9, dan golongan darah AB ada 4. Dan plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 8, golongan darah B ada 5, golongan darah O sementara kosong, dan golongan darah AB ada 3. Untuk agenda donor darah mobile unit hari ini di Stadion Wilis jam 7 sampai dengan selesai. Informasi untuk donor darah Anda bisa dapatkan di Palangmira Indonesia PMI Kota Madiun, Jalan Bali nomor 41 Madiun, telepon 0351 463305, yang buka setiap dari setiap hari pukul 7 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian info stok darah hari ini.
1: Ya, selamat siang pendengar. Spesial buat adik-adik di rumah, Madun siang ini akan menghadirkan idola Indonesia layak anak bersama dongeng Mbah Barkah. Kali ini akan berdongeng tentang Lare Soekarto. Dari Penjahitan 10 Kota Madun, saya Kakak yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Sayaktine poso iku dadya jati diri kaudiya amre kuncaraning bangsa. anak putuku, ayo rene nyedak mrene rungokke dongengane Mbah Barkah. Puji pandungaku kanggo anak putuku kabeh. Muga-muga tansah ginanjar Bagas kuwarasan, suka bagyo basuki awit saka sih pangayomaning Gusti. Anak putuku, dongenge Mbah Barkah dina iki isih mbacutake critane Marsudi kang kepingin ngerteni babakan ruwatan. Dasare dheweke anak tunggal utawa bocah ontang-anting kang kalebu Sukerta. Mula perlu diruwat. Mula ira-iran dongenge Mbah Barkah lumantar program 1 RRI Madiun dina iki yaiku Lare Sukerta. Ayo padha dirungake nganti paripurna.

0: wangsulane sing bae.
1: Iya.
0: Nanging tak sambung sok ben meneh. Perlune kowe putuku sing bagus, sing pinter ben sering dolan neng gone simbah. Anak putuku, cukup semene dongengane Mbah Barakah lumantar program Sabtu RRI Madiun kanthi rairan Lare Sukerto. Muga-muga migunani murakabi kanggo anak putuku kabeh. Kita pisah sawetara, ketemu maneh ing liya cerita. Aja lali padha parisuka lan gumuyuwa. Ayo guyu bareng Mbah Barakah.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Iya, bikinnya tuh gak pakai ribet. Dan hasilnya aku pakai satu kaleng penuh ya. Dan aku tambahkan lagi kental manis dan es batu. Es lumutnya sudah jadi. Gampang kan? Nah, ini bisa juga banyak.
1: Pasti minuman itu enak dan seger deh kayaknya. Jangan. Kamu tahu kan kata International Diabetes Federation? Indonesia ada di peringkat 5 sebagai negara dengan kasus diabetes terbanyak di dunia. Halah, coba aja. Mumpung minuman ini lagi viral, kan bisa juga jadi konten sosmed biar makin kekinian. Udah, jangan. Kita hanya dianjurkan mengkonsumsi gula 10% dari total energi atau hanya setara 4 sendok makan perharinya. Udahlah, makan makanan enak itu seperti self reward bagi kamu yang udah kerja keras. Udah makan aja. Jangan. Kamu harus tahu, efek buruk konsumsi gula berlebihan bisa bikin cepat pikun, resiko diabetes, hipertensi, dan peningkatan berat badan. Udah, jangan. Ih, iya atau enggak ya? Tidak. Nah, kesehatan itu juga investasi masa depan loh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Ya, pendengar, tuntas sudah tugas saya menemani Anda semuanya hari ini di Minggu 31 Mei 2026. Setelah ini tugas saya akan digantikan oleh teman saya Miftah, tapi pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Sekaligus saya pamit, terima kasih kebersamaannya. Selamat siang.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Nurdian Syah Krisna.
1: Usman Dembele.
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena Budapest malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Seeber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, nah, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroha mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional.
1: A public holiday.
0: Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6, 4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menedakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal. Dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Of all, I'm happy for...
2: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
1: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five, Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar Akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
1: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi ya mereka namanya permainan pasti menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wangkan sebagai playmaker dan Wekeng sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berantakan.
0: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
2: Ya, yang pasti dengan kondisi kena sport ya, kita lebih diuntungkan karena angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
0: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3 sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

itu sebaiknya Anda tahu. 31 Mei 1987, negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Dalam satu dasawarsa terakhir, gerakan ini menuai reaksi baik berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan dan organisasi kesehatan masyarakat ataupun tentangan dari para perokok, petani tembakau dan industri rokok. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Ya pendengar, sesaat lagi pukul 11.34 menit saat kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

Akbar. أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya, pendengar, seluruh kerabat kerja program 1 RRI Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Untuk anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada, semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk anda lagu-lagu bagus, lagu-lagu keroncong ya, untuk anda nikmati di siang hari ini sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Baik, kedengaran masih bersama kami di Madiun siang ini, Pergar. Kedengarkan lagu-lagu keroncong sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Baru saja kita dengarkan Sepur Argolawu dari Cak Tikin. Iya, bernama lengkap Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Sodikin. Nama lahir Sujarno, 15 April 1964 dan wafat 10 November 2023 yang lalu. Cak Tikin adalah seorang penyanyi dan penulis lagu campursari aslinya ya. Sebagai penyanyi, Cak Tikin telah menghasilkan lebih dari 45 album, bukan 45 lagu pendengar, 45 album campursari dengan lagu-lagu yang terkenal diantaranya Cinta Tak Terpisahkan, Situ Rondo, dan Susu Boyolali. Sebagai penulis lagu, Cak Tikin telah menulis tidak kurang dari 100 lagu campursari. Nah, Cak Tikin memulai karir di bidang musik campursari sejak tahun 90-an dan mendapat penghargaan Anugerah Musik Indonesia tahun 2006. Cak Tikin juga mendirikan dan menjadi Ketua Campursari Center Indonesia CCI. Pendengar, Cak Tikin lahir di Kabupaten Banyuwangi tahun 1964 dari keluarga petani. Pada 1985 ia pindah ke Jayapura. Tahun 1986, Cak Tikin bekerja sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan penilik kebudayaan di Kecamatan Sentani. Ia wafat 10 November 2023 di RSUD Pandanaran, Boyolali.

Selamat siang, pendengar info terkini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Upacara tingkat pusat ini akan digelar di lapangan Gedung Pancasila Jakarta Senin 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi mengatakan presiden akan hadir langsung memimpin jalannya upacara. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yudian menjelaskan masyarakat tetap dapat mengikuti jalannya upacara melalui berbagai saluran digital resmi. Secara langsung akan tersedia melalui kanal media sosial BPIP dan berbagai televisi nasional. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nasional dan global. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id, dan bisa Anda baca melalui aplikasi RRI News yang bisa Anda download di Play Store atau App Store Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, Bergar.
1: Meskipun sebagian lagu dari Cak Tikin ada yang bertemakan soal cinta ataupun putus cinta, tak jarang ia juga membawakan lagu dengan konsep yang berbeda. Seperti pada lagu Cinta Tak Terpisahkan yang berisikan lirik saling menyahut dengan rekan duetnya. Nah, ada lagi lagu Slenco ya, yang seperti judulnya menggambarkan pembicaraan tidak nyambung antara Cak Tikin dan rekan duetnya. Seperti contoh saat penyanyi lain bertanya, "Mas, Kang Mas namine sinten?" gitu ya. Cak Tikin menjawab, "Sak niki dintene Sabtu." Nah, kan enggak nyambung, jadinya Slenco gitu ya. Nah, tak hanya itu, keunikan lagu Cak Tikin juga dapat dilihat dari bahasa yang digunakan, Tergar. Mengutip skripsi berjudul Parikan atau Parian dalam lagu-lagu campur sari Cak Tikin oleh Damarikta Widiandaru dari UNY, dijelaskan bahwa Cak Tikin banyak memasukkan ungkapan-ungkapan Jawa yang dituangkan dalam bentuk parian. Bahasa yang dipilih pun mudah dipahami oleh masyarakat pendengarnya. Lirik lagu campur sari Cak Tikin juga memiliki karakteristik tersendiri, salah satunya pada penggunaan bahasa ngoko khas Jawa Timur. Hal ini dilakukan agar membuat lagu-lagunya lebih mudah diingat dan juga merakyat. Terdengar, mengutip buku Rekor-Rekor Muri volume 6 2012 hingga 2013, Cak Tikin bersama Polda Jawa Tengah dan Polresta Surakarta mendapatkan rekor MUDI dalam kategori pagelaran campur sari terlama. Pagelaran campur sari tersebut berlangsung selama 66 jam mulai tanggal 30 Juni sampai 3 Juli. Tak hanya di situ, pagelaran campur sari Cak Tikin ini juga melibatkan 33 grup campur sari, 495 pemusik dan 165 penyanyi. Nah, Pergar, selain itu juga ada informasi lain dari Cak Tikin, termasuk karyanya, penghargaannya, dan juga saat beliau mangkat.

0: Eh, ayo beli es boba. Kafenya baru buka di sana, enak bro.
1: Bebeh, yang lagi viral itu. Okia, mahal. Lagi bokeh.
0: Ih, tapi enak loh kata netizen.
1: Kamu pengen boba? Yuk, aku tahu tempatnya. Enak nih, dijamin.
0: Loh, apa iki? Ini kan jenang grendol alias bubur candil. Katamu boba.
1: Loh, ini kan juga boba. Boba Nusantara. Bentuknya sama, bahannya sama, rasanya juga sama enaknya kok. Lebih murah lagi.
0: Iya juga ya.
1: Yo, buatmu jadi susu akeh. Jajan apa lagi?

Ya, pendengar, untuk di siang hari ini masih dengan lagu-lagu keroncong ya. Kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Meski telah menciptakan ratusan lagu, setidaknya tadi ada 150 ya Miftah Haralat. Namun Cak Dikin sempat mengkurasi lagu-lagu terbaiknya untuk dimasukkan ke dalam album koleksi terbaik Cak Dikin. Biasanya kan kalau penyanyi itu membuat best of the best gitu ya albumnya, dan ini merupakan beberapa lagu campur sari populer yang pernah Cak Dikin rilis. Yang pertama, Cinta Tak Terpisahkan bersama Savitri, Sido Rondo bersama Savitri juga, Tragedi Tali Kutang bersama Wiwit W, Blebes bersama Dini Aditama, Selenco bersama Ami DS, kemudian Mister Mendem bersama Dini Aditama, Pindah Tresno bersama Wiwit W, Cinta Untuk Selamanya bersama Savitri, dan juga Mendem Wedoan bersama Dini Aditama serta Lohan. Selama perjalanan karirnya, Cak Dikin juga telah meraih beberapa penghargaan, termasuk di antaranya rekor MURI yang ia pecahkan. Emmy Awards 2006 karya produksi terbaik bidang lagu berbahasa daerah. Kemudian rekor MURI nomor 2944 tahun 2007 untuk pentas campursari tanpa henti 33 jam 33 menit 33 detik. Rekor MURI tahun 2012 untuk pentas campursari tanpa henti 66 jam. Rekor MURI tahun 2014 untuk pentas campursari tanpa henti 73 jam. Rekor MURI untuk pentas campursari tanpa henti 90 jam dan Ambiar Awards 2023 Lifetime Achievement. Pendengar, Cak Dikin meninggal dunia pada 10 November 2023, dikabarkan berjuang melawan penyakit gula darah dan dirawat intensif di RSUD Pandanarang, Boyolali. Cak Dikin meninggal di usia 59 tahun, meninggalkan seorang istri bernama Nyimut Sri Lestari dan 4 orang anak. Kepergian Cak Dikin akan tetap terkenang melalui karya-karyanya yang hingga kini masih dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi muda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun kembali mengudara dengan serangkaian informasi diantaranya. Pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK RI. Ribuan aparatur sipil negara di Kabupaten Ponorogo akan mendapat gaji ke-13 yang akan dicairkan pada bulan Juni ini. Manajemen menambah 7 pemain untuk memperkuat tim Persinga berlaga di Liga 4 Nasional. Selain itu, Dinamika Siang hari ini juga dilengkapi dengan beberapa informasi menarik lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, disampaikan saya Miftah El Karim.
1: Dinamika Siang.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK RI. Capaian tersebut merupakan raihan WTP ke-13 secara berturut-turut bagi pemerintah Kabupaten Madiun. Berikut laporan Ulfa Larasati.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan WTP ke-13 secara berturut-turut bagi Pemkab Madiun. Penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan di kantor BPK Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan opini WTP menjadi motivasi bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah daerah dalam menindaklanjuti saran dan temuan yang disampaikan BPK.
3: Alhamdulillah, secara administrasi bahwa kami dalam melaksanakan tugas kami ini kan parameter bagi teman-teman semua insyaallah teman-teman akan bisa melaksanakan dengan baik tata kelola pemerintahan yang baik. Ujung-ujungnya adalah bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Karena kita selalu komitmen dalam melakukan tindak lanjut apabila ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari hasil baik itu saran dan temuan dari BPK. Ya, kita akan segera ditindaklanjuti dan alhamdulillah hasilnya WTP wajar tanpa pengecualian, alhamdulillah.
2: Meski kembali meraih WTP, Hari mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri. Ia menilai mempertahankan capaian tersebut lebih sulit dibanding saat meraihnya. Hari mengatakan Pemkab Madiun akan menindaklanjuti catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK. Salah satu rekomendasi tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Hari pun menyampaikan apresiasi kepada ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun atas raihan tersebut. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama yang perlu dijaga melalui komitmen menjalankan rekomendasi BPK. Lebih lanjut, Hari berharap tata kelola pemerintahan yang semakin baik dapat mendukung peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga berharap capaian WTP dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah Kabupaten Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Magetan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dan mempertahankan selama 12 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Bupati Magetan Nani Endang mengatakan capaian WTP merupakan bentuk kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan. Pemerintah Kabupaten terus berupaya mengelola keuangan daerah dengan baik sesuai aturan serta bermanfaat bagi masyarakat. Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas sinergitas dan kerja keras dalam mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut. Nani juga menekankan jajarannya agar tidak bangga berlebihan sebab masih ada arahan dari BPK yang perlu segera ditindaklanjuti. Sesuai data, BPK memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan honorarium serta pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD agar tetap berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Penghargaan WTP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Sandra Jaisin kepada Bupati Nani Endang dalam kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2025 kepada pemerintah Kabupaten Kota se-Jawa Timur di auditorium kantor BPK Perwakilan Jawa Timur Sidoarjo.
1: Dinamika siang.
0: Warga ribuan aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Ponorogo akan mendapat gaji ke-13 yang akan dicairkan pada Juni ini, dan berikut laporan Eka Wulan.
4: Kabar gembira bagi ribuan aparatur sipil negara ASN Ponorogo. Gaji ke-13 akan cair pada awal Juni 2026, termasuk ditujukan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. PLT Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Ponorogo, Sriyono, mengatakan Pemkab telah mengalokasikan anggaran gaji ke-13 melalui APBD 2026. Adapun besarannya sekitar Rp53 miliar rupiah.
5: Gaji ke-13 untuk pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah kita anggarkan, Mas, 2026. Regulasinya sudah jelas, PP nomor 9 tahun 2026. Itu seluruh ASN di pemerintah Kabupaten Ponorogo akan menerima. Intinya itu, alokasinya sudah siap kita siapkan di APBD 2026. Sama dengan gaji bulanan sekitar 53 miliar.
4: Pemberian gaji 13 telah diatur dalam PP nomor 9 tahun 2026. Besarnya tidak jauh berbeda dengan gaji yang diterima ASN setiap bulan. Adapun gaji 13 yang diterima yakni berupa gaji pokok, tunjangan anak istri, suami, tunjangan beras, dan tunjangan kinerja jika ada. Meski begitu, ia masih menunggu petunjuk teknis gaji 13. Sriyono menjelaskan pencairan gaji ke-13 dilakukan mulai 2 Juni untuk ASN pusat, kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing daerah. Di Ponorogo, pihaknya masih menunggu terbitnya peraturan bupati. Menurut Sriyono, pencairan gaji 13 itu setiap tahunnya diberikan di bulan Juni. Tujuannya membantu ASN untuk biaya anak masuk sekolah pada tahun ajaran baru. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia DPD PPKHI Jawa Timur berkomitmen memperluas akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum. Fokus utama program tersebut adalah memberikan pendampingan kepada kelompok rentan, termasuk korban pinjaman online yang kerap mengalami tekanan dan intimidasi saat menghadapi gagal bayar. Komitmen itu disampaikan usai musyawarah daerah DPD PPKHI Jatim yang digelar di Surabaya. Dalam forum tersebut, Rizal Fajrin ditetapkan sebagai Ketua DPD PPKHI Jatim periode 2026-2030. Rizal mengatakan masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mendapatkan akses pendampingan hukum saat menghadapi persoalan hukum. Kondisi tersebut mendorong organisasi untuk memperkuat layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau masyarakat. Menurut Rizal, salah satu persoalan yang paling banyak ditemukan saat ini adalah kasus pinjaman online yang menjerat masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Kelompok ini umumnya membutuhkan akses dana cepat, namun kemudian menghadapi kesulitan membayar cicilan hingga berujung pada berbagai persoalan hukum dan sosial. Untuk merealisasikan program tersebut, PPKHI Jatim berencana membentuk Lembaga Bantuan Hukum atau LBH yang akan memberikan layanan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Dinamika siang.
0: Pendengar, tim unit reaksi cepat URC Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan 2 orang tersangka kasus pencurian sepeda motor di 8 TKP wilayah Bumi Reog. Kembali laporan Eka Wulan.
4: Satreskrim Polres Ponorogo memiliki tim unit reaksi cepat URC untuk mempercepat penanganan tindak kriminalitas di wilayah Bumi Reog. Tim tersebut bertugas merespon setiap pengaduan masyarakat dan bergerak cepat melakukan pengejaran hingga pengembangan kasus kejahatan. Terbukti belum lama dibentuk, URC Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan tersangka kasus pencurian dengan pemberatan curat berupa pencurian sepeda motor curanmor. Kanit Bidum Satreskrim Polres Ponorogo Ibda Bambang Santoso mengatakan, 2 orang tersangka berhasil diamankan setelah melakukan aksinya di 8 tempat kejadian perkara TKP wilayah Ponorogo sejak Januari hingga Mei 2026 ini, yaitu di Selahung 5 kali kejadian, kemudian di Sambit, Balong, dan Jetis masing-masing 1 kejadian.
6: Tim URC Polres Ponorogo yang mengungkap perkara curanmor yang berada di Wilkum Polres Ponorogo, dan pada saat ini kami telah berhasil mengamankan 2 orang terduga. Dari hasil penyidikan, kedua pelaku telah melakukan pencurian sepeda motor di 8 TKP di wilayah hukum Polres Ponorogo dengan modus mencari sasaran terhadap sepeda motor yang kuncinya masih menancap baik di rumah maupun di pinggir-pinggir jalan atau termasuk di pinggir-pinggir persawahan. Sehingga kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Ponorogo agar lebih berhati-hati lagi dan tidak membiarkan sepeda motornya diparkir dengan keadaan kunci masih menancap.
4: Dua orang tersangka yang diamankan polisi yaitu ARA, berusia 33 tahun, warga Kecamatan Selahung, Ponorogo, serta MA, berusia 37 tahun, warga Punung, Pacitan. Adapun modus operandinya, kedua pelaku berboncengan sepeda motor keliling mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di luar atau tempat terbuka dengan kunci kontak sepeda motor masih menancap. Hasil pencurian itu oleh tersangka langsung dibawa ke Brebes, Jawa Tengah, daerah asal kedua pelaku untuk selanjutnya dijual. Caranya ditawarkan di media sosial sehingga proses transaksi dengan pembeli dilakukan dengan COD di pinggir jalan. Atas tindakannya kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres Ponorogo guna proses hukum lebih lanjut. Ibda Bambang menjelaskan, pembentukan tim URC tersebut sebagai upaya kepolisian menekan angka kriminalitas sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ia pun mengimbau masyarakat untuk berani melapor ke call center 110 jika ada indikasi tindak kejahatan jalanan termasuk aksi begal dan premanisme. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Bergeser ke Kabupaten Ngawi, pendengar, pemerintah Kabupaten Ngawi mencatat produksi padi hasil panen triwulan pertama tahun 2026 mencapai 195.620 ton gabah kering giling GKG sehingga mampu mendukung stok pangan nasional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi Supardi mengungkapkan capaian itu menunjukkan konsisten peningkatan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Ngawi sebagai lumbung padi dan mendukung ketahanan pangan nasional. DKPP terus berupaya untuk meningkatkan produksi padi di wilayah setempat dengan berbagai strategi dan inovasi pertanian. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Ngawi terus mendorong program strategi, salah satunya pertanian ramah lingkungan berkelanjutan 2.0 yang ditargetkan mencapai 35 ribu hektar tahun 2026. Pemkab Ngawi juga meningkatkan indeks pertanaman hingga 2,8 serta produktivitas gabah per hektar dengan bibit padi unggul hingga mencapai 6,4 ton per hektar. Kemudian DKPP juga melakukan optimalisasi program Electricity for Farming E-Farm dengan penggunaan sumur submersible di titik-titik kritis air serta sistem irigasi yang memadai juga turut andil dalam peningkatan produksi padi di Ngawi. Sisi lain, kelancaran penyaluran pupuk subsidi serta bantuan Al-Sintan yang canggih juga mendorong petani Ngawi untuk menanam padi yang pada tahun 2026 ditarget luas panen oleh Kementerian Pertanian mencapai 169 ribu hektar.
1: Dinamika siang RRI Madiun.
0: Pendengar, masyarakat Desa Tawun melestarikan dan menjaga ribuan bulus yang ada di aliran air desa setempat. Bahkan sebagian masyarakat meyakini orang yang mengambil bulus akan sial. Kembali laporan Imam Malik.
7: Ribuan bulus atau reptil air tawar sejenis kura-kura mudah ditemukan di sejumlah saluran air irigasi yang ada di Desa Tawun, Kecamatan Kasraman, Kabupaten Ngawi. Masyarakat setempat menjaga dan melestarikan bulus yang ada. Bahkan sebagian masyarakat menganggap bulus sebagai hewan keramat. Tokoh adat Desa Tawun patut menegaskan keberadaan bulus dianggap sebagai hewan keramat oleh sebagian masyarakat setempat. Karena itu, warga berkomitmen menjaga kelestarian bulus agar tidak punah.
8: Bulus itu, ya itu dikeramatkan. Ya sekarang itu dilestarikan, dibudidayakan sama warga sekitar sini. Supaya apa tidak punah dan anak cucu kita bisa mengerti apa itu hewan bulus, apa itu budaya, dan apa itu tinggalan leluhur. Dulunya ya asal-usulnya dari sumber sini, lalu berkembang biak banyak, ya itu melewati air itu bisa ke bawah itu.
7: Menurut Patut, ribuan bulus ini awalnya berasal dari sumber mata air di Desa Tawun. Seiring waktu, populasi reptil ini berkembang dan menyebar ke berbagai aliran air di seluruh desa. Hingga kini, keberadaan bulus di Desa Tawun masih terjaga. Kepercayaan masyarakat yang menganggap reptil ini keramat menjadi salah satu faktor utama kelestarian bulus di Desa Tawun. Untuk menjaga kelestarian bulus, masyarakat ada juga yang memberi makan mulai roti, kerupuk, dan berbagai makanan lain. Patut juga menyampaikan, pernah ada warga luar desa yang mengambil bulus dari Tawun. Setelah itu mengalami kecelakaan hingga jatuh sakit. Akhirnya bulus dikembalikan ke tempat asal. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Ahli gizi menyebut batas aman konsumsi daging merah bagi masyarakat sehat dan kelompok masyarakat dengan penyakit degeneratif. Berikut laporan Ulfa Larasati.
2: Momen Idul Adha kerap identik dengan meningkatnya konsumsi daging merah di masyarakat. Namun, ahli gizi Nikmatul Fadila mengingatkan agar konsumsi daging merah tetap dibatasi sesuai kebutuhan tubuh, terutama agar tidak berlebihan dalam beberapa hari berturut-turut. Nikmah menjelaskan, untuk orang sehat, konsumsi daging merah idealnya berkisar antara 350 hingga 500 gram per minggu. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan protein tanpa memberikan beban berlebih pada tubuh. Sementara bagi kelompok dengan penyakit seperti hipertensi, kolesterol, diabetes, hingga gangguan ginjal, batas konsumsi daging merah perlu lebih diperketat.
9: Itu kalau dari WHO, Kemenkes itu tidak ada angka pastinya. Tapi semuanya baik WHO maupun Kemenkes itu menyarankan untuk membatasi. Baik untuk orang sehat maupun orang sakit. Ya, maksudnya sakit dalam arti yang sakit hipertensi atau kolesterol atau penyakit degeneratif yang lain ya. Nah, kalau untuk orang sehat itu batas konsumsinya, saran saya untuk konsumsi daging merah itu yaitu 350 sampai 500 gram per minggu, bukan 1 sampai 2 kilo sendiri ya dalam beberapa hari berturut-turut seperti yang terjadi saat Idul Adha. Jadi enggak 1 sampai 2 kilo sendiri ya. Nah, itu untuk orang sehat ya gitu. Kalau untuk orang yang punya penyakit degeneratif itu biasanya batasannya lebih sedikit lagi daripada orang sehat. Jadi kalau untuk yang punya riwayat penyakit degeneratif batasannya itu antara 50 sampai 75 gram setiap kali makan, itu pun frekuensinya maksimal 2 kali seminggu, seperti itu.
2: Selain jumlah konsumsi, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan asupan makanan dengan sayur dan buah. Upaya tersebut juga perlu diimbangi aktivitas fisik yang cukup untuk menjaga kesehatan tubuh. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Kami hadirkan informasi terakhir sekaligus menutup jumpa kita di Dinamika Siang. Hari ini pendengar, manajemen menambah 7 pemain untuk memperkuat tim Persinga Ngawi berlaga di Liga 4 Nasional. Kembali laporan Imam Malik.
7: Manajemen Persinga Ngawi mempersiapkan sekuat terbaiknya untuk pertandingan berikutnya. Persinga Ngawi mempersiapkan diri untuk Liga 4 Nasional. Manajer Persinga Ngawi Andri Bolang Setiawan menyampaikan tim Persinga Ngawi telah melakukan latihan rutin setiap pagi maupun sore hari. Persinga Ngawi juga melakukan sparring internal dengan pemain sepak bola antar kecamatan maupun antar daerah. Andri menyampaikan manajemen juga menambah 7 pemain untuk berlaga di Liga 4 Nasional. 7 pemain juga sebagai upaya untuk meningkatkan promosi ke Liga 3.
10: Sebagai untuk evaluasi dari manajemen kita, alhamdulillah untuk komposisi dan manajemen kita sudah ideal, tetapi kita akan berusaha meningkatkan performa dan meningkatkan kualitas dari pemain-pemain dengan penambahan 7 pemain di putaran nasional.
7: Andri menegaskan Persinga berupaya untuk menguatkan sinergitas manajemen. Menurutnya, sepak bola kunci utama di manajemen, kemudian baru penguatan kerangka tim, sebab tim akan kuat bila kompak. Sehingga harapannya Persinga dapat naik kasta sepak bola step by step. Diketahui sejumlah tim dari Provinsi Jawa Timur yang masuk ke Liga 4 Nasional diantaranya Persipam Pamekasan, Pasuruan United, Persit Jember, Persinga Ngawi, dan PS Mojokerto Putra. Persinga Ngawi tergabung dalam grup L Liga 4 Nasional bertemu dengan Tunas Muda Bengkulu FC, Persada Sumba Barat Daya, dan Harimau Indonesia FC. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kabar baik. Mudah-mudahan anda semuanya di siang hari ini senang banget. Siang hari ini saya Miftahul Karim hadir kembali jumpai anda di Pro Dangdut. Dangdutnya ada di Madiun, mantap. Lagu-lagu yang penuh dengan kenangan, lagu-lagu yang penuh dengan nada-nada yang mempesona, nada-nada yang penuh dengan makna gitu ya. Sengaja kami hadirkan untuk anda pendengar di kesempatan siang hari ini sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kami di telepon 459198, WhatsApp di 0811-366-9907, silakan. Nah, untuk anda di siang hari ini kan masih long weekend ya. Besok masih libur hari kesaktian, hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Anda manfaatkan untuk apa libur panjang kali ini pendengar? Di siang hari ini dagingnya sudah pada habis atau belum? Siang hari ini silakan di 459198 kami buka dan WhatsApp di 0811-366-9907. Pro Dangdut, dangdutnya ada di Madiun, mantap. Dilema dari Lesti.

0: Ya apa budu mentake resep itu?
1: Pojan resep tekol penola manusano aku. Bujuku takkan melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu itu lunggulan sampai saya kenggol tekan jika ketemu ya.

Baik, Pergerak masih bersama kami di Pro Satria di Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Pro Dangdut, dangdutnya ada di Madiun, mantap. Ada Bu Erni di WhatsApp ya, dangdutnya ada di Madiun, mantap. Salamnya buat Pak Dono Suworo, Pak Rostianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu

Baik, pergerakan masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya Redi Madiun. Mantap, ada Rita Sugiarto buat Ibu Dewi Sukartaji tadi ya. Kemudian ada Imam S. Arifin, Tanpa Kamu, yang disuka banget sama Mbah Perjonggo di Ponorogo. Kemudian ada Siti Badria dengan Bara Bere, spesial buat Bu Erni juga di Ponorogo ya. Iya, berikut yang kembali gabung, aku suka dengar acara ini di hari kemarin. Peter kantong bolong sekarang togo. Salam warga dari guys pegelandangan, salam untuk Bu Indah, makasih. Dari siang kami taku cantik Octavia ya, minta diputarkan Satu Rasa Cinta dari Happy Asmara. Bentar ini, Octavia apa cantik Octavia ini? Salam buat Mas Muhammad, Pak Didana Suwara, Pak Rustianto, Pak Disama Songo, Bu Mari, Bu Sukartaji, Bu Susi, Bu Misila, Bu Deno, Bu Sumini, Bu Erni, Bu Samiran, Mbak Ulan, Mbak TKP, Teh Lilis, Lekmut, spesial Kak Miftah, sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin.

seluruh WhatsApp ya, Pro Dangdut, dangdutnya Pro 1 dari Madiun, mantap coy. Wih, ditambahin coy juga. Selamat siang, bagaimana kabar Mas Bro? Mudah-mudahan di siang hari ini baik-baik saja ya. Aku mau minta lagunya Senyum miliknya Bang Haji Rama Irama, atau nanti kalau enggak ada, Berdayung Cinta miliknya Imam Sarifin. Salamnya buat Mbak Wulan yang ada di seputaran Madiun, selamat siang aja. Juga Mas Doninya mungkin lagi mendengarkan, selamat mendengarkan aja wis, buat kesemuanya aja penikmat Dangdudia dan Bro Dangdut dari Madiun, mantap, selamat siang aja, tak tunggu lagunya. Matur thank you kata dia. Oke. Dan selanjutnya pendengar, ada lagi yang sudah masuk di jalur WhatsApp ya di siang hari ini. Nanti juga akan kita hadirkan lagu yang di request tadi. Kalau Bu Ernik sudah keputar lagunya, ini minta lagu siapa nih? Rama Irama tadi yang minta lagu dari Happy Asmara ya, Satu Rasa Cinta. Kita hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Atau kalau perlu dibikin apa namanya
1: apa?
0: kayak dendeng gitu loh, Mas.
1: Dendeng gitu. Lagi ya.
0: Kayak gitu.
1: Oke.
0: Nanti tergantung kemauan masaknya itu gimana kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi menurut kata hati aja nanti kalau Mas.
1: Sak senengi gitu ya.
0: Kalau kata hati Mas kan gini ya. Ya kan. Gitu. Aku kemarin saatnya udah bikin tongseng.
1: Waduh. Enak tuh. Sumer-sumer gimana gitu ya.
0: Iya, mbak,
1: aku enak makan. Karena gak
0: suka. Oke. Makan kan suami.
1: Iya, oke. Mbak Wulan ini mau kirim salam atau request lagu dulu?
0: Tadi yang kirim salam sama aku Mas Rendra ya. Dari Jember ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Mas Rendra. Aku aslinya orang Banyuwangi, Mas. Terus berdomisili di Kota Madiun. Mengikuti jejak suami.
1: Jejak,
0: jadi Mas
1: jejak.
0: Rendra. Kalau Mas Rendra Jembernya mana tuh? Nanti kapan-kapan kalau ke Madiun mampir Mas Rendra. Terima kasih atas single salamnya. Semoga Mas Rendra bahagia bersama keluarga di rumah. Sehat walafiat, tak kurang apapun.
1: Neng Gayatri tadi juga kirim salam loh, Bu Erni, Neng Gayatri.
0: Neng Gayatri, Bu Erni juga terima kasih.
1: Mbak Octavia.
0: Mbak Cantik Octavia juga terima kasih.
1: Weh, dogati kabeh ya.
0: Tadi Rama Irama sudah keluar.
1: Kerinduan.
0: Kerinduan ini senyum tadi juga udah keluar. Kalau begitu Bunda Rita pasangan jadi juga keluar.
1: Iya betul.
0: Kalau gitu aku minta lagunya Ayu Soraya.
1: Ayu Soraya yang apa?
0: Cuma satu.
1: Cuma satu?
0: Kuharap darimu. Ya,
1: oke.
0: Cuma satu ya, gitu ya.
1: Siap.
0: Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Neta selamat bertugas hingga tuntas.
1: Nggih, amin. Terima kasih.
0: Semoga menyertai Mas Neta sekeluarga.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Panjenengan ditunggu Mas Budi loh, Mas Neta.
1: Mas Budi siapa?
0: Ya Mas Budi suamiku yang kemarin toksi di RRI. Panjenengan gimana tuh?
1: Iya. Betul. Iya.
0: Tentang
1: pertuni. Oh iya, aku lewat lali tuh ya. Ya
0: dikabruk
1: tenang. Salam buat Mas Budi ya.
0: Iya,
1: aku
0: dengerin itu. Ya, kalau balik kan. Siap. Mau nunggu pasiennya datang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Iya. Oke.
0: Makasih waktunya.
1: Siap, terima kasih
0: Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia kerinduan spesial buat yang tadi sempat request lagu ini ya. Dan juga ada spesial buat Mbak Ulan yang ada di Demangan, cuma satu dari milik Ayu Soraya. Yuk kita dengarkan bersama-sama pendengar. Masih di Pro Dangdut, dangdutnya ada di Madiun. Mantap.

E cuma satu ku pinta darimu, cuma satu ku harap darimu.

Masih juga kita dengar lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Sore hari ini ada Ayu Soraya dengan Cuma Satu. Sudah berita dedikan untuk Anda, pendengar, dan juga spesial buat Mbak Eka, Mbak Wulan ya, yang ada di Demangan. Selanjutnya juga pendengar, ada yang sudah masuk ke Bali. Ini tanpa nama. Aku pendatang baru dari Ngawi. Mau minta lagu di Pro Dangdut, lagunya Asmoro Terima Kasih dari Gilga Said ya. Kalau gak salah dari Gilga Said Asmoronya. Nanti kita hadirkan untuk Anda pendengar. Dan yang di kesempatan kali ini kembali ingin bergabung, ini pendengar Octavia mau WA lagi nih. Terima kasih, sama-sama juga terima kasih. Tadi lagu dari Happy Asmara, Satu Rasa Cinta, sudah hadir ya. Yuk, kita dengarkan bersama-sama kembali, mendengar satu lagu dari milik Gilga Sahid dengan Asmoro. Ini dia lagunya untuk Anda.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Iya, pendengar tuntas, akhirnya saya Miftah temani Anda dengan lagu-lagu dangdut di kesempatan kali ini. Untuk di edisi siar di hari Minggu kalender ke-31 di bulan Mei 2026. Miftah pamit undur diri dari Pro Dangdut Tergar dan berlanjut ke segmen berikutnya, nanti ada Dunia Pramuka. Dan sebelumnya juga kami kumandangkan terlebih dahulu adzan asar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Tetap bersama kami di program Satu dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

Ya pendengar, adzan asar telah berkumandang. Kami mewakili seluruh kerabat kerja program Satu dari Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami hadirkan untuk anda adik-adik pramuka. Di siang hari ini kami hadirkan untuk anda dunia program Dunia Pramuka dari Gugus SMA Negeri 4 Kota Madiun. Tetap bersama kami di program Satu dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pramuka, dimanapun kakak-kakak dan adik-adik berada, salam hormat dari kami dan salam Pramuka.
1: Salam.
0: Saya Salsabila Yola Nurfadilah selaku presenter akan mengobrol bersama seputar gerakan Pramuka dengan gugus depan SMA Negeri 4 Kota Madiun yang akan diwakili oleh Kak Yoga Prasetyo selaku pembina satuan dan kakak-kakak anggota Pramuka dari Ambalan Sudirman Cut Mutia. Bagaimana Kak kabarnya? Semoga sehat selalu kakak-kakak semuanya. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengobrol bersama seputar kepramukaan di lingkungan sekolah, terutama di gugus depan SMA Negeri 4 Kota Madiun.
2: Alhamdulillah, pada hari ini sebelumnya kita melaksanakan kegiatan dalam acara Gema Pramuka di RRI Pro 1 Madiun bersama teman-teman adik-adik yang ada di SMA Negeri 4 Kota Madiun. Perkenalkan, saya Kak Yoga Prasetyo selaku pembina satuan dan juga salah satu purna dari Ambalan Sudirman Cut Mutia. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa dewan, salah satunya Pradana Putra, Pradana Putri Kak Irfan, Kak Reva, pemangku adat putra, pemangku adat putri, ada Kak Sa'i. Oh maaf, tadi pradananya Kak Yula, pemangku adat putrinya ada Kak Reva, berikutnya ada Kak Noval, Kak Cahya, Kak Ria, dan juga Kak Wahyu selaku Dewan Inti di Ambulan Sudirman Cut Mutia. Seperti itu Kak Yola.
0: Baik Kak Yoga, selaku purna Ambulan Sudirman Cut Mutia Angkatan 29 dan kini sebagai pembina satuan gugus depan SMA Negeri 4 Kota Madiun. Di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan seputar Pramuka. Salah satunya adalah, mengapa Pramuka di tingkat SMP dinamakan Dewan Pramuka Penggalang, sedangkan jika di SMA dinamakan Ambalan?
2: Kalau di usia SMP dinamakan Pramuka Dewan Penggalang itu dikarenakan karena yang pertama penggalang itu dasarnya dari usia dari 12 tahun hingga 16 tahun. Itu pun sudah paling terbatas di 16 tahun. Biasanya 16 tahun itu pun sudah masuk di usia penegak, seperti itu Kak Yola. Dan di usia ambalan atau di usia penegak di tingkat SMA itu dari usia 16 tahun sampai maksimal di usia 20 tahun. Jadi setelahnya itu sudah memasuki di usia pandega. Dan di tingkatan penggalang sendiri, adik-adik kita yang ada di SMP itu secara berkegiatan wajibnya selalu didampingi oleh kakak-kakak pembinanya. Tapi kalau di usia penegak ini tidak selalu, tetapi didampingi saja. Dalam arti kalau memang selagi kegiatan itu sudah di manajemen resiko, sudah dipastikan aman, jadi hanya didampingi dari ibarat katanya di belakang. Jadi adik-adik tetap melaksanakan kegiatannya sendiri di teman-teman di Pramuka Penegak, seperti itu. Dan Pramuka di SMA, di sini ada yang namanya Dewan Ambalan yang diambil dari tokoh-tokoh pahlawan. Kenapa kok tokoh pahlawan? Dikarenakan Ambalan itu sendiri mengambil dari kiasan perjuangan. Jadi tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia itu kita contoh secara karakter, secara semangatnya. Jadi agar ambalan ini bisa mengambil makna kiasan untuk membakar semangat adik-adik kita yang ada di Pramuka Penegak, yang bisa seperti halnya tokoh itu sendiri. Jadi seperti itu untuk di Pramuka SMA atau Dewan Ambalan.

0: Wah, keren banget ya teman-teman sekalian. Dan terlihat sekali bahwa kakak-kakak yang bersama saya ini adalah orang-orang yang tegas, mandiri, serta dapat bertanggung jawab seperti kiasan-kiasan yang mereka ambil dari nama ambalannya. Berbicara tentang ambalan, di ambalan Sudirman Cut Mutia ini punya identitas tidak sih kak? Seperti menjadi penanda bahwa, oh ini loh apa identitasnya ambalan Sudirman Cut Mutia itu?
1: Yang pasti tentu ada dong kak. Identitas di ambalan kami itu ada pusaka adat. Pusaka adatnya itu ada keris, teks sandi ambalan, dan juga panji ambalan. Yang berhak memegang pusaka adat tersebut hanya pemangku adat kak. Jadi sebagai pemangku adat harus bertanggung jawab dan menjaga pusaka adat ambalannya. Pusaka adat dikeluarkan hanya saat upacara di kegiatan di ambalan kak.
0: Bagus sekali ya teman-teman identitas ambalan ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya kak. Di ambalan Sudirman Cut Mutia pastinya ada struktur. Nah boleh dijelaskan untuk urutan struktur di ambalan Sudirman Cut Mutia Pangkalan SMA Negeri 4 Kota Madiun itu apa saja dan siapa saja ya kak, kalau boleh tahu?
2: Untuk struktur yang berada di gugus depan yang berpangkalan di SMA Negeri 4 Kota Madiun, yang paling tertinggi yaitu adalah majelis pembimbing gugus depan. Jadi majelis pembimbing gugus depan itu diambil dari kepala sekolah. Dan berikutnya ada anggota MAPI atau anggota majelis pembimbing berikutnya diambil dari kakak-kakak atau dari bapak ibu wakil kepala sekolah atau wakasek. Seperti itu. Jadi untuk ketua majelis pembimbing gerakan pramukanya adalah Kak Sriyono. Jadi yang berada di gugus depan selaku kepala sekolah SMA Negeri 4 Kota Madiun. Yang pertama Kak Sriyono SPD MPD, berikutnya ada Waka, Wakaseknya juga salah satunya ada Kak Arifin, berikutnya juga ada Kak Sri Haryaseh, dan berikutnya ada di bawahnya lagi yaitu dari unsur ketua gugus depan. Yang mana ketua gugus depan itu diambil dari perwakilan Bapak Ibu guru yang ditunjuk atau yang diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah untuk dijadikan sebagai ketua gugus depan. Ada salah satunya adalah Bu Novia Mulyaning Tias. Jadi salah satu itu dijadikan sebagai ketua gugus depan. Dan di bawahnya itu masih banyak lagi. Salah satunya ada Bapak Ibu pembina. Nah, jadi ada pembina putra, juga ada pembina putri. Total dari pembina gugus depan yang ada di pangkalan SMA Negeri 4 Kota Madiun berkisar 7-8 beliau Bapak Ibu guru. Dan berikutnya ada saya sendiri selaku pembina satuan. Setelah saya baru bawahnya lagi ada adik-adik Dewan Ambalan. Adik-adik Dewan Ambalan bawahnya juga masih ada lagi, yaitu dari unsur perwakilan setiap sangga. Jadi dari Dewan Ambalan setelah itu turunnya ada dari adik-adik dewa, adik-adik sangga di kelasnya masing-masing. Jadi seperti itu secara struktur di gugus depan. Berikutnya turun lagi ke strukturnya ambalan Sudirman Cut Mutia. Ada pradana putra dan pradana putri, ada pemangku adat, ada krani putra, krani putri, berikutnya ada juru uang putra, juru uang putri, ada tekpram, selanjutnya ada sarpras, berikutnya ada humas putra, humas putri, pubdekdok putra dan pubdekdok putri. Jadi semua itu pastinya di golongan satuan terpisah. Kenapa? Karena pramuka itu di dalam prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaannya itu ada yang namanya satuan terpisah. Jadi antara putra dan putri itu berbeda. Jadi strukturnya juga beda. Tapi kalau untuk pembina gugus depan juga sama, putra dan putri sendiri-sendiri. Seperti itu Kak Yola.
0: Struktur kepengurusan yang sangat rapi ya Kak. Tapi Kak, apakah di ambalan Sudirman Cut Mutia memiliki visi-misinya sendiri? Bisa dijelaskan kepada kami?
3: Nah, tentunya ada dong Kak. Visi kami adalah menjadikan ambalan Sudirman Cut Mutia sebagai wadah para pemuda yang berjuang meraih kesuksesannya untuk masa depan dengan cara yang tepat. Dan untuk menjalankan visi-misi kami tersebut, kita mempunyai beberapa misi, yaitu yang pertama, mengikuti kegiatan lomba dan meraih prestasi sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, menjalankan kegiatan sehari-hari dengan dilandasi oleh ATARD Pramuka. Dan yang ketiga, menjadikan Ambulans Sudirman Cutmutia semakin berkembang dan semakin maju. Dengan visi dan misi kami tersebut, saya sangat yakin kalau ambalan kami ke depannya dapat menciptakan organisasi yang sangat berpengaruh untuk masa depan dan para anak remaja untuk meraih kesuksesannya. Dan juga saya sangat amat yakin bahwa ambalan kami dapat meraih prestasi yang lebih banyak untuk ke depannya.
0: Luar biasa sekali ya para pendengar Radio Republik Indonesia, struktur kepengurusan dan visi misinya. Saya tertarik nih Kak dengan yang namanya pemangku adat. Ada apa aja sih Kak adat-adat dalam ambalan, atau mungkin khususnya apa sih Kak adat dalam pramuka penegak itu?
4: Baik Kak, jadi pemangku adat adalah seorang anggota pramuka penegak yang bertanggung jawab menjaga dan melaksanakan adat istiadat di dalam ambalan, serta memastikan aturan-aturan adat tetap terjaga dan dipatuhi oleh seluruh anggota ambalan. Dan juga salah satu tugas pemangku adat ialah bertanggung jawab pada keberlangsungannya kegiatan adat dan juga program kerja ambalan. Dan pastinya kita juga akan berkoordinasi dengan Ketua Dewan Ambalan Perdana mengenai program atau kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan, seperti itu Kak.
0: Saya dengar baru-baru ini Ambalan Sudirman Cutmutia melaksanakan adat ambalan yang dilaksanakan setahun sekali. Nah, pesertanya itu dari kelas berapa saja sih Kak, dan juga apa nama adatnya?
1: Untuk pesertanya itu dari seluruh siswa-siswi kelas 10 Kak. Untuk nama acaranya itu PT

0: Prosesi PTA itu seperti apa sih kak? Apakah di ambalan kakaknya dengan ambalan yang lain itu sama atau beda? Boleh dijelaskan?
1: Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang PTA nih kak. PTA itu adalah singkatan dari penerimaan tamu ambalan. PTA merupakan salah satu upacara prosesi adat perpindahan golongan pramuka penggalang ke calon penegak. Jadi untuk seluruh siswa-siswi kelas 10 wajib mengikuti upacara ini. Prosesi ini di setiap masing-masing pangkalan yang pasti berbeda-beda kak. Setahu saya, biasanya di pangkalan lain itu PTA-nya dilakukan dengan perkemahan, biasa disebut dengan KPTA atau kemah penerimaan tamu ambalan. Kalau di pangkalan kami, PTA-nya tidak kami kemahkan karena sudah merupakan adat dari dulu. Tetapi untuk tahun kemarin, PTA di pangkalan kami, kami gabung dengan kegiatan kemah besar yang disebut dengan PPCP atau perkemahan penerimaan calon penegak. PTA ini digabung dengan kegiatan Kemsar karena itu udah rekomendasi dari sekolah bahwa PTA-nya digabung dengan kegiatan kemah besar. Untuk tahun ini PTA-nya sudah kami usahakan semaksimal mungkin agar tidak digabung dengan kegiatan kemah besar. Karena PTA di kegiatan kemah besar itu menurut kami tidak efisien, kak. Dan alhamdulillah PTA-nya bisa terlaksana dan tidak gabung dengan kegiatan kemah besar. Untuk prosesinya sendiri bisa dijelaskan dengan partner saya, Kak Reva.
2: Baik, saya akan menjelaskan urutan-urutan saat upacara penerimaan tamu ambalan. Yang pertama, seluruh siswa-siswi kelas 10 diawali dengan mencium bendera merah putih dan bendera ambalan, lalu memakan jenang dan meminum wedang jahe yang telah disiapkan oleh panitia PTA dan nanti diberikan oleh pradana putri dan pradana putra serta krani putri dan krani putra. Setelah itu seluruh kelas 10 sudah memakan dan meminum yang telah diberikan oleh pradana dan pradani tersebut. Seluruh siswa dan siswi baris di lapangan upacara. Selanjutnya dilanjut dengan prosesi adat yang diawali dengan penggiring atau cucuk lampah, disusul oleh pasukan bendera dan diikuti oleh pemangku adat, kamabigus, pembina guru, serta seluruh dewan ambalan untuk menuju ke tempat prosesi adat. Dan dilanjutkan dengan prosesi-prosesi adat selanjutnya. Jadi begitulah upacara prosesi adat di pangkalan kami, kak.
0: Sesuai yang sudah dibicarakan oleh pemangku adat, sepertinya adat PTA ini sangat-sangat sakral ya kak, dan harus diselenggarakan di pangkalan kita. Lalu, bagaimana dengan acara kemah besar itu? Kegiatan di sana itu apa saja ya kak, jika boleh tahu?
3: Nah, sebelum masuk ke kemah besar, saya akan membicarakan terlebih dahulu tentang Permendikbud nomor 12 tahun 2024 menyatakan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan pramuka menjadi pilihan bagi siswa atau bersifat tidak wajib. Namun, sekarang pada tanggal 8 Juli 2025 dengan diberlakukannya Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, mulai tahun ajaran 2025-2026, setiap satuan pendidikan sekurang-kurangnya wajib menyediakan kegiatan ekstrakurikuler berbasis kepanduan, seperti kepramukaan atau bentuk yang lainnya serupa. Berhubung sekarang pramuka menjadi wajib kembali, kita mengadakan kemah besar kembali dengan kegiatan yang akan sedikit sama dengan tahun lalu dengan keseruan yang hakiki atau bahkan lebih seru dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Kegiatan kemah besar ini kita adakan di luar sekolah selama 3 hari 2 malam. Perkemahan ini kita isi dengan berbagai acara seperti kita mendatangkan pihak dari Saka untuk sosialisasi dan dari DKC serta PP untuk mengisi materi. Serta ada kayak fun game, penjelajahan, dan yang paling kita tunggu-tunggu adalah malam ambastia atau yang disebut dengan malam api unggun. Di acara terakhir ini, kita membuat malam terakhir perkemahan dengan sangat seru yang diisi dengan pentas seni dari kelas 10 untuk dilombakan. Dan juga kita dari anggota Ambalan juga akan menampilkan pentas seni. Selain itu juga untuk menutup kegiatan malam api unggun itu, biasanya kita menyanyikan lagu bersama-sama dan bersenang-senang bersama.
0: Wah, sangat bagus sekali ya teman-teman. Dan sepertinya itu sangat seru, apalagi yang kegiatan perkemahan itu tadi. Jadi pengen ikut lagi deh. Tapi Kak, dalam acara perkemahan yang diselenggarakan oleh kakak-kakaknya selama 3 hari 2 malam itu, apa tidak merepotkan Kak? Pastinya kan banyak kendala gak sih Kak? Apalagi harus ngurus banyak orang, bisa sampai 200 atau 300 lebih. Boleh kasih tahu kita gak sih Kak, apa saja kendala yang dilalui oleh kakak-kakaknya?
4: Untuk kendala pada saat pelaksanaan kemah besar itu berada pada saat pengelolaan saja. Jadi mengenai kegiatan kemah besar yang dilaksanakan secara 3 hari 2 malam itu, pengelolaan yang dimaksud adalah karena saat ini adalah banyak karakter dari adik-adik kita yang memang sangat berbeda di usia yang dulu pada saat-saat ini, yang mana tahun 2010 ke atas itu sangat berbeda, yang mana kalau di kegiatan berat mungkin kurang mengeluh, tapi kalau saat ini sedikit diberi kegiatan berat, wah sudah banyak yang ngeluh. Jadi kita itu pengelolaannya harus sedikit disesuaikan dengan keadaannya adik-adik yang zaman sekarang, yang mana contoh penjelajahan. Yang dulu penjelajahan kita itu kan sangat seru sekali. Kalau yang mana dikasih lumpur, ya kita main lumpur. Saat ini kalau sudah zaman saat ini kalau diajak main lumpur, takut kecantikan dan kegantengannya berkurang. Jadi saat ini kita memang adik-adik kita harus memahami kalau memang karenanya itu kita kan juga memprioritaskan adanya pendidikan karakter. Saya rasa melalui kegiatan kita pada hari ini, yang mana penyampaian melalui RRI radio yang bisa didengar oleh teman-teman yang ada di luar sana, itu kan kita pasti taunya ayolah kita kembalikan lagi yang mana pendidikan karakter itu sangat penting bagi kita. Jadi kendala kita ada di pengelolaan saja. Terus mengenai pengendalian secara banyaknya anak saat ini, apalagi pramuka di SMA 4 Kota Madiun, peserta didik barunya sejumlah 324, ya benar?
3: Ya, betul.
4: 324, itu sangat banyak sekali. Pengelolaannya perlu mengerahkan dari seluruh teman-teman Dewan Inti, Dewan Ambalan, dan juga para anggota yang kelas 11 yang mana masih usia bantara. Jadi pengelolaan ini harus benar-benar di manajemen sebaik mungkin. Jadi seperti itu. Intinya kita semua dalam pelaksanaan kemah besar ini akan fokus dalam pendidikan karakter anak-anak, lebih kita tingkatkan lagi agar lebih mandiri. Jadi seperti itu Kak Yola.
0: Hebat sekali ya kakak-kakak di Ambalan Sidirman Cut Mutia ini. Walaupun kendala mereka yang mereka hadapi itu sangat-sangat berat, sangat-sangat malah bikin mereka tuh bisa frustasi atau emosi, tapi mereka kayak tetap mengusahakan itu untuk menjalankan program kemah besar ini. Saya sangat salut dan saya sangat bangga kepada para anggota saya ini. Kita lanjutkan ya Kak. Untuk program kerja di Ambalan Sudirman Cut Mutia itu ada gak sih Kak, kayak program tahunan atau program triwulan, boleh kasih tahu gak Kak ke kita?
3: Nah, untungnya ada dong Kak. Untuk program kerja kita sangat punya banyak sekali nih Kak. Nah, mulai dari yang pertama ada penumpuan batch ambalan, yang kedua ada gobar. Nah, gobar itu kepanjangannya dari quest bareng. Nah, gobar sendiri diikuti oleh bantara dan laksana. Program kerja ini dilakukan selain untuk bersenang-senang dan juga dapat untuk menempuh SKU. Yang ketiga ada penumpuan SKU bantara, dan yang keempat ada pengembaraan tapak merah dan pelantikan bantara. Dan yang kelima nih Kak, yang paling seru ada markibar. Nah, markibar itu kepanjangannya dari mari nongki bareng. Di situ diikuti oleh seluruh anggota mulai dari bantara dan laksana. Di situ kita bisa ngobrol-ngobrol bareng mengenai tentang pramuka atau yang lainnya. Dan yang keenam ada penempuan topi slayer, dan yang ketujuh ada penempuan SKU laksana, dan yang kedelapan ada pengembaraan tapak hitam, dan yang ke-10 ada penempuan kaos lapangan, dan yang ke-11 ada pelantikan laksana dan mustika.
0: Banyak sekali ya teman-teman program kerja dari kakaknya ini, pasti seru-seru. Apalagi program kerja sebanyak itu hanya dijalankan untuk masa bakti 1 tahun saja. Kegiatannya, kegiatan program kerja kakaknya dilihat-lihat juga tidak membosankan. Dan saya kalau jadi anggota ambalannya pasti udah seneng banget. Karena karena program kerja itu sangat seru-seru gitu teman-teman, dan sangat banyak sekali. Izin bertanya kak, apa saja sih kak keberhasilan yang telah didapat di gugus depan SMA Negeri 4 Kota Madiun ini tentang kepramukaan?
2: Jadi kami dari Ambalan Sudirman Cetetia telah mendapatkan

kami alhamdulillahnya meraih kejuaraan juara 3 pioneering putra dan juga juara 3 menaksir tinggi putra. Dan sebelum mengikuti lomba pun kami pastinya mempersiapkan diri seperti berlatih membuat pioneering. Dan waktu lomba itu pioneering yang kami buat yaitu jembatan, dan jembatan itu serentak semuanya membuat seperti itu. Kami juga pastinya membuat jembatan yang kuat, yang kokoh dan

0: banyak juga ya prestasi-prestasi yang diperoleh kakak-kakak di pangkalan SMA Negeri 4 Kota Madinui, sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kakak-kakak yang tampan dan cantik ini, teman-teman. Mengingat ini akan mendekati hari jadi pramuka yang ke-64, kira-kira persiapan kakak yang sudah disiapkan apa saja sih kak, kalau boleh tahu? Atau adakah lomba-lomba yang diikuti oleh Ambalan Sudirman Cut Mutia?
1: Untuk hari pramuka di tingkat Kota Madiun yang akan diikuti oleh Ambalan Sudirman Cut Mutia, ini tentunya untuk tahun ini sedikit berkurang kak, karena dari unsur kuartir kebetulan mengadakan lomba yang dulu ada petugas upacara, untuk tahun ini tidak ada lomba petugas upacara. Jadi Ambalan Sudirman Cut Mutia itu nanti akan mengikuti kegiatan yang namanya yaitu melati losida, yang mana kegiatan melati losida ini adalah membuat sebuah media tanaman yang akan mendukung tema Hari Pramuka ke-64 di Kota Madiun, yaitu kolaborasi untuk membangun ketahanan bangsa. Jadi untuk kegiatan ini nanti adik-adik pramuka kita akan mengikuti, yang mana di edaran kemarin akan dikumpulkan 5 media tanaman, yang mana tanaman itu nanti tanaman yang bisa mendukung ketahanan pangan. Ada tanaman dari tomat, ada terong, ada cabai, ada banyak lagi yang lainnya. Dari tanaman-tanaman ini tidak hanya diberikan secara mentah, dalam arti hanya

dirikan tanaman saja tidak, tapi ini dibentuk sebuah kreativitas yang mana satu media menghasilkan tiga hasil. Salah satunya menghasilkan komposter, menghasilkan buahnya itu sendiri atau sayurannya itu sendiri. Yang ketiga bisa meningkatkan itu tadi, penguraian sisa-sisa lodong, sisa dapur, maksud saya sisa-sisa makanan yang ada di dapur untuk dijadikan sebagai pupuk, yang mana penguraian itu nanti akan menghasilkan sebuah hewan kecil sih, namanya maggot, yang mana bisa nantinya akan diberikan makan kepada contohnya ikan lele atau ikan-ikan yang lain. Jadi saling memanfaatkan seperti itu. Dan di kegiatan Hari Pramuka kemarin, saya dari pembina satuan dan juga Kak Irfan dari Pradana Putra mewakili SMA 4 untuk technical meeting di Kuarcap Kota Madiun. Bahasanya di sana kemarin disampaikan akan dilaksanakan kegiatan apel Hari Pramuka di TPA Winongo yang saat ini sudah viral, dibangun oleh Bapak Wali Kota Madiun yang lingkupnya sangat besar sekali, karena TPA Winongo itu tumpukan gunung sampah yang setinggi 25 sampai 30 meter. Jadi adik-adik pramuka itu nanti akan dikumpulkan di gunungan sampah yang saat ini akan dijadikan sebagai destinasi wisata di Kota Madiun. Jadi ini nanti akan menjadi tahun yang terkesan adik-adik pramuka yang nanti dikumpulkan di sana. Tetapi beberapa waktu kemarin saya sendiri sebagai pembina itu juga pernah ke sana. Saat ini tidak ada bau yang menyengat sampah. Jadi saya rasa ini nanti sangat cocok sekali ketika kuartir cabang menyelenggarakan Hari Pramuka di sana. Kurang lebih sekitar dikumpulkannya 300 sampai 400 peserta yang ada di sana. Karena gugus depan di edaran itu untuk mengirimkan sejumlah 10 sampai 20, sedangkan gugus depan di Kota Madiun itu dari siaga penggalang penegak, saya rasa pada saat technical meeting itu sangat banyak sekali. Jadi untuk Hari Pramuka ke-64 ini insya Allah kesannya akan lebih menantang dan lebih terlihat terkesan kalau upacaranya ada di gunungan sampah seperti itu. Tapi nanti salah satunya jadi destinasi wisata, bukan hanya sampah yang seperti saya sampaikan. Selain itu juga akan ada ziarah di TMP, yaitu makam pahlawan. Nanti perwakilan dari SMA 4 siap mengirimkan juga, yaitu mendukung kegiatan Hari Pramuka ke-64. Nanti di TMP itu nanti kegiatannya ziarah makam kepada para tokoh-tokoh pahlawan yang telah dahulu meninggal. Jadi kita akan mengingat kesan perjuangan oleh para-para pahlawan yang ada di Kota Madiun seperti itu, Kak Yola.

0: kegiatan hari jadi pramuka yang ke-64 ini sangat-sangat seru ya kak, kayak berbeda banget dari tahun-tahun yang kemarin, apalagi kita harus upacara ya tadi kak di
1: TPA.
0: TPA.
1: Ya betul sekali.
0: Itu pasti sangat, itu nanti pasti bakal terkenang banget sih kak di anggota pramuka-pramuka yang baru-baru ini.
2: Betul.
0: Karena kakak-kakak ini semangat sekali, pasti ada dong kak yel-yel yang dapat saya dengarkan agar tertular semangatnya. Mau dong kak yel-yelnya?
3: Tentu saja ada kakak-kakak. Mari kita nyanyikan yel-yelnya.

0: lihat-lihat ada kakaknya membawa gitar. Apakah kakaknya ingin menampilkan sesuatu, Kak? Ingin nyanyi atau apa nih, Kak?
1: Di sini kami akan membawakan suatu lagu yang berjudul Sepatah Sepatah Tenda.

keren sekali ya teman-teman, suara-suara dari kakaknya cukup merdu sekali. Kalau bisa dijadiin grup band juga bakal bikin ini kayaknya. Tepuk tangan untuk kakak-kakak keseluruhannya.

0: Keren ya teman-teman, inilah salah satu gugus depan yang patut dicontoh untuk sekolah-sekolah lain. Bahwasanya gugus depan Pangkalan SMA Negeri 4 Kota Madiun ini dapat eksis dan unggul karena sistem internalnya yang sangat kompak. Terima kasih kakak-kakak dari unsur pembina, pelatih, dan juga kakak-kakak golongan penegak yang telah hadir di sini dan berbagi cerita serta tips gugus depan yang eksis dan unggul. Terima kasih kakak, banyak sekali pengetahuan yang kami dapat dari penjelasan kakak-kakak semuanya. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa berguna dan bermanfaat untuk perkembangan gerakan pramuka, khususnya di Kota Madiun tingkat penegak, dan sampai ketemu kembali dalam kias selanjutnya. Demikian tadi Sobat Pramuka, bincang-bincang kami dengan gugus depan Pangkalan SMA Negeri 4 Kota Madiun. Saya Salsabila Yola Nurfadilah selaku presenter beserta pembina dan anggota yang bertugas mengucapkan terima kasih. Semoga minggu depan kita bisa bersuara kembali di Radio Republik Indonesia. Sekali Pramuka, tetap Pramuka, dan salam Pramuka.
1: Salam.
2: Oh iya, kakak, kita punya jargon nih kak, boleh jargon dulu nggak?
0: Oh iya, kita punya jargon, kita lupa nih, kita jargon dulu ya teman-teman.
2: Yaudah, jargon dulu ya. Ambastia.

0: kakak-kakak dan adik-adik, semoga dapat mencontoh gugus depan 02075-02076 Pangkalan SMA Negeri 4 Kota Madiun yang selalu kompak, baik kakak pembina satuannya maupun peserta didiknya. Program kerja tertata, kepengurusannya pun terperinci dan saling kerjasama, sehingga menjadi pramuka yang eksis dan unggul di Kota Madiun. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiga kali tepuk pramuka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk memperbaharui informasi Anda seputar Jawa Timur dalam Info Prima langsung dari Pro 1 dari Surabaya.

0: Timur.
1: Sari berita, Kabupaten Lamongan memperkuat perannya sebagai lumbung pangan Indonesia. Ketua DPRD Surabaya meminta pembangunan tidak hanya memperhatikan infrastruktur, namun juga pendidikan, kesehatan, hingga rumah layak huni. Inilah info prima selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Celia Cahyani.

0: Kabupaten Lamongan memperkuat perannya sebagai lumbung pangan Indonesia. Wakil Menteri Pertanian RI menekankan bahwa rumus utama meningkatkan produksi pangan yakni memperbanyak luas tanam agar hasil panen juga meningkat. Farin Regi melaporkan.
1: Kabupaten Lamongan menegaskan posisinya sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional. Tak hanya menjadi daerah swasembada pangan di Jawa Timur, Lamongan juga terus memperkuat perannya sebagai lumbung pangan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, saat menghadiri gerakan tanam padi serentak di Desa Kepalan Kulon, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan kemarin. Sudaryono mengapresiasi capaian sektor pertanian Lamongan yang menjadi kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur. Menurutnya keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung target swasembada pangan yang tengah dikencarkan pemerintah. Menurutnya peningkatan produksi pangan sejatinya memiliki rumus sederhana, yakni memperbanyak luas tanam agar hasil panen juga meningkat.
2: Kalau tahun lalu 192.000 kemudian tercapai, tahun depan tahun ini 233.000 insya Allah semoga tercapai. Intinya yang kita hasilkan adalah yang kita panen. Yang kita panen itu hasil dari yang kita tanam. Jadi kunci dari pertanian itu cuma satu, untuk supaya panen lebih banyak maka nanamnya harus lebih banyak, itu aja, nggak ada cara lain. Maka supaya nanam lebih banyak, semua kebutuhan dipenuhi. Air irigasi dipenuhi, pupuk dipenuhi, bibit dipenuhi, ya kan, kemudian alat mesin pertanian dan lain-lain dipenuhi. Insya Allah dengan semua dipenuhi itu semua, nanam lebih banyak dan insya Allah panennya lebih banyak.
1: Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, mengapresiasi langkah maju sektor pertanian Lamongan yang mulai menerapkan modernisasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya penggunaan teknologi pertanian menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
3: Pemupukannya pakai drone, nanti panennya pakai combine harvester. Setelah itu nanti dipanen, diolah melalui penggilingan yang baik. Setelah itu didistribusikan dan dijual lewat koperasi-koperasi kita. Dan dengan demikian maka hilirisasi bukan hanya menguntungkan yang bekerja di hilir, tapi juga menguntungkan para petani padi.
1: Dengan potensi lahan yang luas serta dukungan infrastruktur pertanian, Lamongan diharapkan mampu menjadi salah satu daerah terdepan dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Farin Raki melaporkan.
0: Mendengar pada peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 tahun, Ketua DPRD Surabaya meminta pembangunan tidak hanya memperhatikan infrastruktur, namun juga pendidikan, kesehatan, hingga rumah layak huni. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Perayaan Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS ke-733 menjadi momentum refleksi arah pembangunan kota pahlawan di masa depan. Ketua DPRD Kota Surabaya, Saifuddin Zuhri, usai mengikuti upacara dan resepsi HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya pada Minggu siang, mengatakan kemajuan sebuah kota tidak hanya ditandai oleh pesatnya pembangunan fisik, tetapi juga sejauh mana kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Menurutnya pembangunan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. Memasuki usia ke-733 tahun, Surabaya telah menjelma menjadi salah satu kota metropolitan yang berkembang pesat. Namun tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan laju pembangunan, melainkan memastikan hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
5: Pada hari ulang tahun ke-733, seluruh komponen masyarakat Kota Surabaya, anak-anak SMP, SMA, serta mahasiswa dan seluruh elemen yang ada, baik Forkompinda dan lain sebagainya, RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan ormas keagamaan, ayo kita jaga kota ini, ayo kita bangun kota ini dengan berbagai macam kepentingan, keinginan untuk mensejahterakan rakyat Kota Surabaya. Membangun Surabaya dengan humanis, modern, serta bisa menjadi satu kebanggaan anak-anak kita ke depan. Surabaya menjadi kota yang paling unggul dan kota yang paling bisa diharapkan untuk kehidupan yang layak.
4: Ia juga menegaskan DPRD Kota Surabaya akan terus mengawal berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga pengawasan dan penganggaran, DPRD Kota Surabaya berkomitmen mendorong kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata bagi warga. Menurutnya, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang tidak hanya menghadirkan jalan, gedung, dan fasilitas publik yang baik, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Agustin Irniani melaporkan.
0: Mendengar Hari Jadi Kota Surabaya menjadi momentum dalam kegiatan peluncuran buku Jejak Perjuangan Bung Tomo yang merupakan simbol keberanian dan menginspirasi arek-arek Surabaya. Farida Kusnia melaporkan.
6: Hari Jadi Kota Surabaya menjadi momentum yang tepat dalam kegiatan peluncuran buku Jejak Perjuangan Bung Tomo di Jalan Mawar 10 hingga 12 Surabaya. Saat di RRI Surabaya siang tadi, penulis buku Jejak Perjuangan Bung Tomo, Nanang Purwono, mengatakan Bung Tomo merupakan simbol keberanian yang menginspirasi arek-arek Surabaya. Simbol ini selaras dengan Surabaya yang berani menghadapi bahaya dan tantangan.
7: Keberanian Bung Tomo melontarkan upaya pergerakan lewat tulisan maupun lewat orasi. Kemudian nilai itu kita wujudkan dalam peluncuran buku yang memang kita berani melihat fakta-fakta yang ada. Dan kedua, keberanian ini adalah simbol dari Surabaya yang berarti berani menghadapi bahaya. Tiga nilai berani ini menjadi satu, kita wujudkan di Radio RRI yang memang ada keterkaitan dengan sejarah Bung Tomo kala itu.
6: Sementara itu, anggota Dewan Kebudayaan Surabaya, Heru Budiarto, mengingatkan generasi muda perlu meneladani tokoh-tokoh pahlawan Surabaya, termasuk Bung Tomo.
8: Atas keberanian Bung Tomo, kemudian atas kejuangan daripada Bung Tomo, ini perlu kita sebagai generasi muda perlu menteladani keberanian beliau, kecerdasan beliau, dan kecerdikan beliau ketika memberikan semangat kepada rakyat Surabaya yang agar memiliki semangat juang yang tinggi.
6: Dalam momentum Hari Jadi Kota Surabaya, anggota Dewan Kebudayaan Surabaya Heru Budiarto berharap kata wani yang berarti berani tidak dimaknai dengan perilaku negatif oleh warga Surabaya. Menurutnya berani bukan merupakan premanisme atau keberingasan. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri, sebanyak 3.500 pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia memeriahkan ajang parade sepeda tua Nusantara. Berikut laporan Ayu Citra.
9: Untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1.222, sebanyak 3.500 peserta atau ontalis dari berbagai daerah di Indonesia ini memeriahkan parade sepeda tua Nusantara keempat di Pataran Candi Tegalwangi, Kabupaten Kediri. Pelajang bertajuk Ngontel Bareng Masuk Kediri ini, Aji, panitia acara, mengatakan bahwa keseruan para ontalis ini mempunyai antusias yang luar biasa dan menyukseskan kegiatan ini. Apalagi hal itu digelar dengan dimeriahkan lomba karnaval bertemakan kerajaan, bahkan dapat diikuti secara beregu maupun perorangan.
10: Ini pesertanya dari mana?
11: Bali ada.
10: Bali ada. Banyuwangi, Jawa Tengah, Darang Lapak juga ada. Sidoarjo, Tulungagung dan sekitarnya, ikut semuanya yuk.
12: Yeah. Dalam rangka apa sih Pak ini Pak?
10: Dalam rangka ulang tahun jadinya Kota Kediri. Sekitar 3.500 lebih.
9: Sementara itu pada agenda serupa, Mujiem, seorang pengunjung parade sepeda tua Nusantara keempat di Pataran Tegalwangi, Kabupaten Kediri, asal Desa Kedang Sewu Pare, Kabupaten Kediri, yang menyebutkan sangat senang bisa melihat langsung kegiatan tersebut. Ia pun mengaku saja datang dari jauh untuk menyaksikan sejumlah ontelis yang tampil dengan kostum dan penampilan unik. Diketahui, pada parade sepeda tua yang menempuh jarak sekitar 14 km ini, terlihat berbagai ontelis usia anak-anak hingga lanjut usia ikut meramaikan dengan penampilan beragam. Ada yang memakai kostum petugas kepolisian, ada pula yang memakai pakaian abdi dalam kerajaan, sampai memasang tengkorak kepala sapi, sound system, dan bendera merah putih di sepeda tua mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, menjelang peringatan hari lahir Pancasila, pengamat kebangsaan Universitas Brawijaya meminta generasi muda memanfaatkan media sosial secara positif untuk memperkuat nilai kebangsaan dan keberagamaan. Syamsuddin melaporkan.
11: Pengamat Kebangsaan Universitas Brawijaya UB Muhammad Anas meminta generasi muda memanfaatkan media sosial secara positif untuk memperkuat nilai kebangsaan dan keberagaman menjelang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Menurut Anas, perkembangan digital membawa dampak positif sekaligus negatif bagi kehidupan sosial masyarakat, terutama anak muda. Ia juga menyoroti algoritma media sosial yang dinilai dapat memicu sikap eksklusif dan mempersempit ruang dialog antar kelompok masyarakat. Karena itu, Anas mendorong anak muda menjadikan media sosial sebagai ruang kreativitas dan kampanye nilai-nilai inklusivitas serta keberagaman.
13: Terkait dengan hari lahir Pancasila yang akan kita peringati di hari Senin besok, utamanya terkait dengan bagaimana anak muda di dalam memahami tentang Pancasila dan tentu implementasinya. Kita tahu bahwa perkembangan digital yang berdampak pada hal-hal yang bersifat destruktif, hal-hal yang bersifat negatif pada kita semua, pada anak-anak muda khususnya, misalnya terkait dengan hoax, saya kira, kemudian terkait dengan berdampak pada eksklusivitas, karena algoritma itu mengarahkan pada satu kelompok tertentu, sehingga kemudian kita tidak bisa mencair, tidak bisa terbuka dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi katakanlah seperti kacamata kuda saja begitu ya. Dan tentu dampak-dampak yang lainnya gitu, yang misalnya berdampak pada kecanduan dan seterusnya gitu ya.
11: Muhammad Anas menilai kontekstualisasi Pancasila di ruang digital penting dilakukan agar nilai kebangsaan tidak tergerus arus globalisasi. Utamanya bukan hanya untuk sebagai satu bentuk nilai yang bersifat normatif, tetapi juga harus bersifat transformatif untuk perubahan bangsa Indonesia yang lebih baik. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. 9 pejabat Eselon 2 di Ponorogo menjalani profiling sebagai persiapan mutasi jabatan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
14: 9 pejabat eselon 2 setingkat kepala dinas di Ponorogo telah menjalani profiling atau proses pencatatan, pengumpulan data, dan pemetaan sumber daya manusia untuk memahami profil, kompetensi, serta potensi seseorang secara mendalam. Profiling dilakukan di kantor regional 2 Badan Kepegawaian Negara BKN Surabaya. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, Pemkab Ponorogo secara bertahap telah melakukan manajemen talenta melalui profiling bagi ASN. Hal itu dilakukan dalam rangka pengembangan karir sekaligus penyiapan calon pemimpin sebelum dilakukan mutasi dan promosi pejabat. 9 kepala dinas yang menjalani profiling itu, salah satu syaratnya adalah yang masa kerjanya masih panjang atau pensiun di atas 1 tahun.
15: Profiling, jadi pemerintah daerah secara bertahap melakukan manajemen talenta yang memang masa kerja pensiunan di atas 1 tahun, yang di bawah 1 tahun tidak dilakukan. Itu untuk mencukupi bagaimana database profiling masing-masing orang itu ada di sana.
14: Ugin Sapanakrabnya mengungkapkan profiling itu dilaksanakan agar Pemda tidak salah menempatkan orang ketika mengisi jabatan di setiap organisasi perangkat daerah OPD. Apalagi tidak bisa dipungkiri jumlah kepala dinas maupun jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP Lingkup Pemkab Ponorogo yang purna tugas tahun ini cukup banyak, mencapai 14 orang. Sebelumnya, Pemkab Ponorogo telah lebih dulu melakukan profiling bagi ASN yang duduk di eselon 4 dan 3, termasuk jabatan fungsional muda dan madya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APATI Kabupaten Ngawi menilai meskipun kemarau baik untuk tanaman tembakau, namun harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan tersendiri. Berikut laporan Imam Malik.
16: Meski cuaca kemarau mendukung untuk tanaman tembakau, harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan bagi petani. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, mengungkapkan tembakau tidak masuk kategori tanaman penopang ketahanan pangan, sehingga petani tanaman tembakau tidak mendapat pupuk subsidi. Petani tembakau harus mencukupi kebutuhan pupuk tanaman menggunakan pupuk non-subsidi.
17: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non-subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk, karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan, sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover, yang tidak termasuk diproteksi oleh pemerintah, sehingga subsidi pupuk untuk tembakau tidak ada.
16: Sojo menyebut kenaikan harga pupuk non-subsidi menjadi persoalan berat yang dihadapi petani tembakau tahun ini. Harga pupuk non-subsidi disebut naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu dipastikan akan mempengaruhi biaya produksi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang memastikan ketersediaan atau stok kantong darah di wilayahnya relatif aman. Namun, pihaknya mencatat adanya penumpukan khususnya untuk stok golongan darah B. William Nathan melaporkan.
18: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Malang memastikan ketersediaan atau stok kantong darah di wilayahnya saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan medis masyarakat. Kendati demikian, terjadi ketimpangan jumlah stok antar golongan darah di unit transfusi darah PMI Kabupaten Malang. Kabak Pelayanan UTD PMI Kabupaten Malang Tri Rahayu Andayani mengungkapkan bahwa saat ini ketersediaan untuk golongan darah B justru mengalami surplus atau overload. Berbanding terbalik dengan golongan darah B yang melimpah, PMI Kabupaten Malang justru memberikan perhatian khusus kepada ketersediaan golongan darah A dan O. Tri Rahayu mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pendonor aktif maupun calon pendonor dengan golongan darah A dan O, untuk tetap datang melakukan donor darah secara rutin. Langkah ini diperlukan guna menjaga stabilitas dan keseimbangan stok di ruang penyimpanan, mengingat dinamika permintaan dari rumah sakit untuk kedua golongan darah tersebut terbilang cukup tinggi dan fluktuatif.
19: Saat ini stok darah di UTD kita masih terbilang aman, cuman stok kita pada saat ini yang overload itu golongan B. Nah, golongan B itu tidak imbang, Pak. Jadi yang banyak itu B dan yang kurang itu A sama B. Untuk saat ini banyak O sama A juga, walaupun beberapa hari ini B itu agak kita banyak berkoordinasi dengan PMI lain juga. Kemudian kita juga mengimbau kepada masyarakat yang golongan darah O sama A itu yang sudah waktunya dorong untuk segera melaksanakan donor.
18: Guna mempermudah masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya, PMI Kabupaten Malang terus mengoptimalkan layanan baik di markas UTD Kepanjen maupun melalui unit mobile yang bergerak menjemput bola ke komunitas, instansi pemerintah, swasta hingga tempat ibadah. William Latar melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, selama libur panjang, dua destinasi baru yakni Waduk Lampis dan Pantai Lotra menjadi favorit wisatawan di Sampang. Berikut laporan Ima Fadilah.
20: Momen libur Idul Adha tahun ini membawa angin segar bagi sektor pariwisata di Kabupaten Sampang. Selain Pantai Lon Malang yang selama ini menjadi destinasi favorit utama, kini muncul dua destinasi wisata baru yang tengah menjadi fenomena dan naik daun di kalangan wisatawan, yaitu Waduk Kelampis dan Pantai Lotra. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Pariwisata di Disporabutpar Sampang, Endah Nursiskawati. Kedua destinasi ini sedang populer dan menjadi magnet baru bagi pengunjung.
21: Sementara masih Pantai Lon Malang, hanya saja ini sekarang kan muncul dua destinasi wisata yang lagi fenomena, ya, ada Waduk Lampis sama Pantai Lotra. Jadi masing-masing desa ini punya uniqueness.
20: Pantai Lotra yang terletak di Desa Wisata Trapang, Kecamatan Banyuwate, Sampang, menawarkan paket wisata pantai yang lengkap. Keistimewaannya terletak pada perpaduan keindahan alam dan fasilitas wahana yang menarik. Hamparan pasir putih yang bersih serta pemandangan matahari terbenam yang memukau, dilengkapi dengan penyewaan jet ski, ATV, hingga wahana air tradisional berupa perahu toto hasil kerajinan khas masyarakat setempat. Sementara itu, Waduk Kelampis juga menjadi destinasi alternatif non-pantai yang tidak kalah populer dan menawarkan keunikan tersendiri bagi para pelancong yang ingin menikmati suasana berbeda. Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang menegaskan kedua destinasi ini masuk dalam SK Desa Wisata yang menjadi prioritas pengembangan. Imam Fadila melaporkan.
0: Pendengar, pengambilan PIN SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jelang SMA-SMK di Kabupaten Jombang masih menunggu penerbitan surat keterangan lulus atau SKL. Ane Kusuma melaporkan.
2: Seleksi penerimaan murid baru jenjang SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Jombang mulai memasuki tahap pelaksanaan. Meski jadwal pengambilan PIN telah dibuka sejak 28 Mei 2026, calon peserta didik belum dapat mengajukan PIN pendaftaran karena masih menunggu terbitnya surat keterangan lulus atau SKL yang menjadi salah satu syarat utama dalam proses administrasi penerimaan murid baru. Pengumuman kelulusan siswa SMP dijadwalkan pada 2 Juni 2026 sehingga pengurusan PIN secara efektif baru dapat dilakukan setelah dokumen kelulusan diterbitkan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, Eko Rejo Sunaryanto, saat dikonfirmasi RRI menjelaskan bahwa SKL digunakan sebagai dokumen pengganti ijazah yang hingga saat ini belum diterbitkan. Ia menyebutkan pengajuan PIN diperkirakan mulai berjalan pada 3 Juni 2026 setelah para siswa menerima SKL.
3: Ya, jadi untuk jadwal pengambilan PIN ini memang sudah dibuka mulai tanggal 28 Mei kemarin. Tapi untuk siswa SMP, pengurusannya baru bisa dilakukan setelah pengumuman kelulusan pada tanggal 2. Jadi secara efektif, pengajuan PIN baru bisa dimulai tanggal 3 Juni. Setelah pengumuman kelulusan nanti, siswa masih memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk mengurus PIN. Kami harapkan kesempatan itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak terburu-buru menjelang penutupan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Purwindari, turut menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh satuan pendidikan terhadap regulasi SPMB yang telah ditetapkan pemerintah.
22: Kepatuhan aturan ini penting untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga nanti, setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi sesuai jalur yang tersedia.
2: Tahapan berikutnya dalam SPMB meliputi latihan pendaftaran, yakni pada 8 hingga 9 Juni 2026, dilanjutkan pendaftaran tahap pertama melalui jalur domisili, yakni pada 11 sampai dengan 12 Juni 2026. Selanjutnya, jalur afirmasi mutasi orang tua atau wali, serta prestasi hasil lomba akan dibuka pada 17 hingga 18 Juni 2026. Adapun untuk jalur prestasi nilai akademik untuk SMA, dijadwalkan pada 24 sampai 25 Juni 2026. Sedangkan untuk jalur prestasi nilai akademik SMK, berlangsung pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket laporan mendalam berikut ini.
23: Dalam sejarah perang, ada yang menang dengan senjata, ada yang menang dengan strategi. Namun di Surabaya, tahun 1945, ada yang melawan dengan suara. Suara itu tidak lahir dari istana. Ia lahir dari sebuah rumah. 7 dekade kemudian, bangunan ini dibongkar. Tanggal 3 Mei 2016, sebagian warga berdiri menyaksikan, sebagian lainnya berdiam diri.
24: 2016 bulan Mei, waktu itu saya dengan tidak sengaja menemukan pembongkaran itu. Seperti dejavu, lama tidak ke situ, belakangan saya tahu ternyata dibongkar.
23: Suara itu milik Kuncarsono, pemerhati sejarah Surabaya. Ia datang ketika dinding mulai runtuh.
24: Karena tertutup seng, kemudian saya buka, ya dibuka ada fotonya pertama kali, kan, kemudian dibongkar. Kemudian ketika pagi itu saya menemukan, saya menemukan peristiwa itu, sebenarnya terbuka, lokasinya juga di tengah kota dan banyak orang riwa-riwi, tapi nggak peduli ya, nggak ngeh ya. Kenapa kemudian ngeh? Karena ya saya tahu itu Jakarta.

0: November 1945, Surabaya berada dalam ketegangan. Komunikasi terbatas, informasi terputus. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Pertempuran Surabaya. Dalam situasi itu, radio menjadi penghubung yang rapuh sekaligus menentukan.
1: Jiwa pasti banyak akan melayang, tetapi semua pengorbanan kita itu tidak akan sia-sia, saudara-saudara. Anak-anak, cucu-cucu kita di kemudian hari, insya Allah pasti akan menikmati segala apa hasil daripada perjuangan kita ini.
2: Karena Bung Tomo itu juga sendernya itu ya bikinan sendiri, milik sendiri, ya seadanya lah, kemudian pinjam dari RRI. Dulu tempatnya di Imbang Malang sana, di Imbang Malang. Namanya sebelumnya Nirom.
0: Penjelasan yang disampaikan Aminuddin Kasdi, sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya itu menggambarkan bagaimana radio bekerja di tengah keterbatasan. Bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga mobilisasi.
2: Dengan radionya Radio Pemberontakan Republik Indonesia, itu apa namanya, Bung Tomo sudah mulai siaran-siaran yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa besar 10 November dari Pahlawan itu adalah terjadi pada tanggal 10 November tahun 45.
0: Untuk menghindari pantauan tentara Sekutu waktu itu, siaran dilakukan berpindah-pindah, lokasi tidak menetap. Salah satu titik yang kemudian diyakini sebagai lokasi siaran berada di Jalan Mawar nomor 10 Surabaya. Namun perpindahan itu menyisakan sedikit jejak fisik. Yang bertahan adalah suara.
3: Sudah berbulan-bulan tidak ada juga penyelesaian. Seolah-olah rumah radio Bungkomo itu sebagai bangkai aja.
0: Beberapa hari setelah pembongkaran, Jalan Mawar kembali dipenuhi orang. Seorang pria berdiri di antara kerumunan. Ia adalah Bambang Sulistomo, putra Bung Tomo.
4: Kenapa rumah yang sangat bersejarah dan bisa menggerakkan revolusi seperti itu kok dibongkar? Alasannya kan mereka bilang itu rumah sudah pernah dibongkar dan sudah berubah sama sekali, masuk tipe B cagar budaya. Saya bilang nggak benar. Pada waktu ibu datang ke sana itu tahun 80-an, ibu ke sana. Itu ibu tunjukin kok, di sini tempatnya pemancar, di sini tempatnya studio. Ditunjukin rumah itu.
0: Namun rumah itu juga milik seseorang.
5: Kalau dari Jayanatanya sendiri saya kurang tahu ya Mas. Pokoknya intinya apa yang diputuskan sama pihak dari cagar budaya, seandainya mau disuruh bangun kembali, Jayanata siap.
6: Gitu. Berarti nantinya bersedia untuk melakukan pemugaran kembali, Bu?
5: Iya.
6: Seperti apa Bu konsepnya Bu? Karena kan ini tidak ada lagi bentuk atau foto bangunannya.
5: Kalau untuk konsepnya saya kurang tahu Mas, karena ya kan dari awal saya juga nggak tahu ini mau diapakan. Tapi yang setelah dengan adanya kejadian ini saya jadinya tahu ya, Mawar 10 jadi miliknya Jayanata, rencananya untuk rumah tinggal untuk anaknya gitu.
0: Lili Wahyuni, perwakilan keluarga pemilik rumah menjelaskan, pembongkaran dilakukan untuk renovasi.
7: Lama kita meninggal semua.
8: Tahu kita itu rumah tinggal gitu aja.
9: Rumah tinggal ya.
8: Ya.
7: Sampai sekarang belum ada izin domisili ditempati auto.
8: Itu untuk rumah aja, rumah tangga itu Pak. Ya. Ini juga bukan warga sini, istilahnya punya aset di sini tapi bukan KTP sini juga.
0: Kesaksian itu datang dari Nuning Muji Asih, ketua RT setempat. Isu ini kemudian mendapat perhatian nasional. Presiden Prabowo Subianto

0: dibangun. Dan rumah Bung Tomo itu tahun yang di Jalan Mawar itu sudah direhab pada tahun 75. Sehingga dia tidak lagi dalam bentuk yang asli sejak tahun 75. Karena ada IMB-nya tahun 75. Berarti tidak bentuk asli, sejak tahun 75 tidak bentuk asli. Karena itulah di dalam SK-nya itu masuk gedung tipe B, bukan gedung A yang tidak boleh diubah. Boleh dipugar tapi berdasarkan rekom tim cagar budaya.
1: Radio pernah menyatukan kota ini dalam satu frekuensi. Ia melintasi dinding, melintasi ketakutan. Kini, yang dicari bukan lagi gelombang perlawanan, melainkan kepastian ingatan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
3: Dengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun sore ini hadir untuk Anda setelah info prima. Jejaring RRI Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Lagu-lagu lawas kami hadirkan untuk Anda, pendengar, melepas lelah Anda di hari ini Minggu, kalender ke-31 di bulan Mei 2026. Merupakan penghujung hari di bulan Mei. Karena besok kita akan menapaki bulan baru 1 Juni 2026 yang diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pendengar, tetap bersama kami. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda satu lagu bagus dari milik Romeo dengan Wanita untuk Anda.

RRI dengan esensi buku Sepoyong Hati yang Baru, karya Terelie. Kita hanya punya sepotong hati, bukan? Satu-satunya. Lantas, bagaimana kalau hati ini terluka? Disakiti justru oleh orang yang kita cintai. Aduh, apakah kita bisa mengobatinya? Apakah luka itu bisa pulih tanpa bekas? Atau jangan-jangan kita harus menggantinya dengan sepotong hati yang baru? Semoga datanglah pemahaman baik itu, bahwa semua pengalaman cinta dan perasaan adalah spesial, sama spesialnya dengan milik kita. Tidak peduli sesederhana apapun itu, sepanjang dibungkus dengan pemahaman-pemahaman baik, selamat membaca cerita-cerita sepotong hati yang baru. Sepotong Hati yang Baru, karya Terelie. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhok.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita diy.pikiranstriprakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang pada Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia FHCIBUMN.com. Hingga saat ini, laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN RBB 2026. Selain itu, tautan yang ditulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya pendengar, pukul 17:26 saat sekarang, saat kami kumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar. Allah

Akbar. أشهد أن لا

أشهد أن لا

Ya, pendengar, seluruh kerabat kerja program satu ada di Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada, semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya masih dengan lagu-lagu religi islami, pendengar, kami hadirkan juga untuk anda sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program satu dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

4 golongan orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diperhitungkan. Ini Rasulullah SAW menyampaikan, yang pertama adalah golongannya orang-orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Makanya yang pertama ini adalah, kalau kita tidak bisa menjadi orang alim, maka jadilah orang yang suka menuntut ilmu. Orang alim ini adalah orang yang dipilih Allah untuk bisa menyampaikan ilmunya. Orang yang punya agama yang bagus, tapi dia bisa menyampaikan hidupnya untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat. Oleh karena itu, golongannya orang-orang alim ini adalah sebagai warasatul anbiya, yaitu para ulama. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Pewarisnya para nabi ini, mereka adalah menyinari dunia. Artinya apa? Menunjukkan jalan-jalan yang terang dari kegelapan-kegelapan yang ada. Makanya diibaratkan mautun alimun, mautun dunia. Matinya orang alim itu akan matinya dunia, karena tidak ada lagi yang akan menunjukkan mana baik, mana benar. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa menuntut ilmu, kita senantiasa belajar. Kalau yang pertama adalah golongannya orang-orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya. Kita sebelum menjadi orang-orang alim, kita baru belajar. Oleh karena itu, bagaimana proses ini, apapun yang kita dapat kebaikan seberapapun, balighuni walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat, menyampaikan kebenaran meskipun itu nanti pahit akibatnya. Oleh karena itu, yang pertama ini adalah orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya. Memang yang namanya orang ibadah itu harus ada ilmunya. Orang mau melaksanakan kebaikan ada ilmunya. Orang menginginkan surga juga ada ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bila ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka hendaklah dia dengan ilmu. Man arada al-akhirah fa'alaihi bila ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bila ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia dunia, ingin bahagia di akhirat, maka tidaklah juga dengan ilmu. Oleh karena itu, yang pertama adalah orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid di medan perang. Saat ini Indonesia bukan negara perang. Tapi bagaimana kita sebagai seorang muslim, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita bisa mendoakan. Kita tidak mungkin kita berangkat ke sana tanpa ada ilmu perang. Makanya memang dalam kitabnya Imam Al-Ghazali tadi disampaikan, Rasulullah SAW, golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang mati syahid di Palestina, di Gaza, dalam rangka untuk menegakkan Masjid

Al-Aqsa, kemudian juga bagaimana mereka agamanya juga biar tidak tertindas, mereka berjuang mati-matian berjuang mempertahankan agamanya dalam rangka untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, menurut Imam Al-Ghazali, golongan yang kedua orang yang akan masuk surga tanpa dihisab adalah golongannya orang-orang syuhada. Orang-orang syuhada itu adalah orang-orang yang mati di medan perang. Makanya di sana banyak para syuhada-syuhada yang meninggal di medan perang. Memang pada saat orang meninggal di medan perang dalam rangka membela agamanya Allah, itu tidak harus dimandikan, tidak harus dikafani dan lain sebagainya. Darahnya, bajunya sebagai saksi nanti di akhirat untuk mendapatkan surganya Allah. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji tanpa mereka itu berkata keji ataupun berbuat kemaksiatan. Wala fusuko, wala rofasa, wala fusuko. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji, setelah mereka melaksanakan ibadah haji, perilakunya akan menjadi lebih baik. Makanya yang dikatakan haji yang mabrur, al-hajju mabrur laisa jazaa'u ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surganya Allah. Kemudian golongan yang keempat. Golongan yang keempat ini adalah golongan orang yang dermawan. Bukan golongan orang kaya, tapi golongan syakhriyun. Syakhriyun itu adalah orang yang luman, orang-orang yang dermawan.

Mutiara Hikmah. Ikhlas merupakan komitmen tertinggi yang seharusnya ditambatkan oleh setiap mukmin dalam hatinya. Segala amalan yang dilakukan hendaknya murni bertujuan hanya untuk mencari ridho Allah, bukan karena hal lain. Allah sendiri telah memerintahkan kita untuk menjadikan motivasi utama ibadah kita hanya untuknya. Seperti yang tersurat dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dengan karakter hati yang murni dan benar-benar tulus dalam beribadah kepada Allah, maka akan menjadikan seorang mukmin tidak mudah dibujuk rayu dan diprovokasi oleh setan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat malam, pendengar info terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta dikabarkan Kementerian Kesehatan, Kemenkes mewaspadai warga negara Indonesia yang baru kembali melakukan perjalanan ke Kongo dan Uganda. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan darurat kesehatan wabah Ebola. Dikatakan Kabiro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhammarwan hari ini. Apalagi menurutnya jika mengalami demam atau pendarahan dalam 21 hari setelah kepulangan, sebab gejala tersebut salah satu tanda terjangkitnya wabah Ebola. Kementerian Kesehatan memperketat kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara, salah satunya Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal itu menyusul penetapan darurat kesehatan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Kabiro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhammarwan mengatakan status darurat tersebut menunjukkan perlunya kewaspadaan global, walaupun Ebola belum dikategorikan sebagai pandemi. Selain di Kongo, lanjut Aji, kasus terkait perjalanan juga dilaporkan muncul di Kampala, Uganda, dan Kinshasa. Hal tersebut akibat tingginya mobilitas penduduk serta keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Pendengar, informasi yang baru saja kami hadirkan bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News. Baik pendengar, selanjutnya Mifta pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Ada teman Mifta Dwi Atmoko yang akan menemani Anda di interval ketiga pukul 18 hingga jelang pukul 24 malam nanti. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kala itu sebaiknya Anda tahu. 31 Mei 1987, negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Dalam satu dasawarsa terakhir, gerakan ini menuai reaksi baik berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat ataupun tentangan dari para perokok, petani tembakau, dan industri rokok. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

juga menjadi salah satu penyanyi pria terdepan pada saat itu. Album berikutnya kedua juga sukses mengantarkannya memperoleh award pada gelaran Anugerah Musik Indonesia AMI pada tahun 1997 sebagai penyanyi solo R&B terbaik dan pencipta lagu R&B terbaik lewat lagu Melayang dan album R&B terbaik untuk album kedua. Selepas itu, Andre merilis album Untukmu yang merupakan kumpulan lagu-lagu terbaik dari album pertama dan kedua. Lepas kontrak dengan Warna Musik, Andre kemudian ditarik oleh Sony Music Indonesia dan langsung dikolaborasikan dengan Julio Iglesias lewat single To All The Girls I Loved Before yang cukup sukses menarik minat pendengar musik di tanah air. Akan tetapi setelah proyek bersama Julio yang cukup berhasil, alih-alih merilis album baru, Sony Music justru menghadirkan album The Best of Andre Hehanusa yang berisi lagu-lagu terbaik dari 3 album Andre ditambah lagu kolaborasi bersama Julio Iglesias dan beberapa lagu baru. Album ini menjagokan lagu Galau Maafkan yang tentu saja menjadi makanan bagi Andre. Lagu ini pun berhasil menjadi hits dan membuktikan bahwa gempuran penyanyi-penyanyi baru yang satu genre dengannya ternyata

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under enforcing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Aku menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Untuk perkembangannya sih, sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal tunggukan gedung yang belum selesai, kan? Ini itu sekitar 80% sudah digarap itu. Tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari aneka pembangunan, kan? Ke KDLP, dari aneka pembangunan, kan? Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
17: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melempar jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
20: Kubadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasyi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
19: Benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa Taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabut di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti Piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kembali program 1 RRI Madiun FM 99,7 MHz AM 1008 kHz, secara langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

0: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, ruang motivasi yang malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Sukamti dengan mengambil topik ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Saya Adriana Usmani akan bersama dengan Anda hingga kita tuntaskan acara ini.
2: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.
1: Hadir bersama saya Bapak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
3: Salam ketemu kembali.
1: Bukan main. Apa kabar, Pak?
3: Luar biasa, tetap semangat, sehat selalu.
1: Pak, saya nih kok ya selalu kalau ketemu sama Pak Kamdi, apa kabar, Pak? Sehat semangat ini. Kapan Bapak enggak semangat?
3: Iya, itu harus menjadi satu apa ya, semacam motivasi. Ya, supaya kita tidak terfokus kepada

0: dan 15% melakukannya. Luar biasa. Topik kali ini kita akan bahas ketidakpuasan terhadap diri sendiri merupakan salah satu penyebab kesepian. Pak Kamdi, beberapa waktu lalu kita bicara tentang kesepian. Nah, saya punya pertanyaan seperti ini. Menurut Anda, apa penyebab seseorang merasa bingung terhadap diri sendiri?
1: Wah, jadi ingat lagunya Titi Puspa ya.
0: Gitu ya.
1: Bingung. Aku bingung. Ya, memang saya agak unik melihat orang bingung, ya. Tapi
0: Bapak enggak pernah bingung.
1: Ya, begini, bingung kita itu bukan karena bingung karena kita tidak bisa memberikan, kalau mungkin ada sebuah pertanyaan atau soal kemudian saya tidak bisa menjawab, itu bingung. Tetapi kalau bingung terhadap diri sendiri, itu berarti ada masalah, ya, ada masalah konflik emosional di dalam diri seseorang. Nah, kenapa sampai orang itu bisa bingung? Pertama, saya percaya pasti orang itu nggak punya visi hidup atau yang disebut dengan tujuan hidup.
0: Like kalau mau punya tujuan hidup, terus nggak punya finansial yang cukup,
1: nah,
0: terus nggak ada yang menunjang, istri atau suami cerewet melulu, mengeluh melulu, gimana Pak?
1: Nah itu dia, karena dia lebih suka mempermasalahkan masalah, menciptakan masalah sendiri yang membuat dia bingung. Kenapa tidak memberikan sesuatu, mencari jalan keluar, solusi untuk dirinya sendiri, supaya semua alasan itu bukan diri kita sendiri yang punya masalah. Semua orang punya masalah yang sama. Yang membedakan adalah karena pertama, kita punya tujuan yang pasti, kita punya dasar garis yang tetap. Yang kedua, punya misi. Apa misi yang kita mau capai? Apa yang kita mau kerjakan untuk tujuan itu? Kalau kita memikir, lah saya kan tidak sekolah, saya kan nggak punya modal, saya nggak punya uang, saya kan nggak punya rumah, itu semua juga akan menjadi masalah orang lain. Tetapi karena kita punya misi, kita tahu langkah-langkah apa yang kita mau kerjakan. Ya, yang ketiga adalah strategi hidup. Hidup itu butuh strategi. Ya, bagaimana, langkah apa, kemudian hal-hal apa yang harus kita persiapkan, kita tempuh. Dulu saya pada waktu merintis satu tugas di Jogja, ya, saya dengan Ibu Oli itu kadang-kadang kita berpikir kita sudah memutuskan untuk mengambil tugas kegiatan rohani di Jogja, kemudian kita masih sewa rumah dan sebagainya, kemudian kita tidak ada honor yang tetap, maka karena visi kita itu bahwa kita sebagai pemimpin harus bisa mempersiapkan anak didik dengan baik, ya, pada waktu itu, maka kita melamar ngajar sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Saya sama Bu Oli pada waktu itu ngajar dari TK sampai di sana. Ada yang
0: nggak capek itu?
1: Iya, oh sangat melelahkan. Tetapi sekali lagi, melelahkan, capek tidak boleh menjadi sebuah alasan untuk kita menggagalkan dan meniadakan dan kalah terhadap semangat untuk mencapai tujuan itu. Justru itu proses kita membentuk naluri kerja kita. Setiap hari kita bekerja. Nah, strateginya itu apa? Ya, kita mengatur waktu kita. Dulu saya sempat jualan lauk juga. Saya keliling, Bu Oli masak, saya keliling. Tetapi itu bukan tujuan saya. Saya mengajar, saya jualan, itu bukan tujuan. Tapi itu strategi awal saya untuk saya bisa bertahan hidup, supaya saya bisa tidak bergantung untuk menjadi peminta-minta, tetapi sebagai proses untuk saya bisa mengatur langkah-langkah kerja saya untuk mencapai tujuan.
0: Oke, nah, sangat menarik. Yeah. Berarti Bapak ini seorang suami yang ideal. Tetapi lo Bapak mesti seneng dong.
1: Yeah.
0: Nah, tetapi di luar sana ada banyak suami atau istri tidak seperti itu, Pak. Artinya Bapak kan rela berjualan walaupun itu bukan tujuannya. Jualan lauk itu nggak gampang loh, Pak. Ada hal-hal kecil yang lain yang bisa dibuat oleh seseorang untuk mencapai tujuan dengan cara strategi itu. Lah gimana kalau orang itu malas?
1: Nah,
0: Itu yang pertama.
1: Iya, benar.
0: Malas itu bukan berarti

0: hati gak mau kerja, tapi salah satunya mungkin malu ketemu. Dulu kan saya gagah, keren, cantik, ganteng. Sekarang kok jualan kayak ginian misalnya. Yang kedua, ada yang disebut ekspektasi. Nah, ekspektasi ini kan merupakan sebuah target. Menurut Bapak, apakah ekspektasi ini sama dengan tujuan dan misi?
1: Ya, nah, untuk kita bisa menemukan visi kita, tujuan kita hidup itu untuk apa dan mengapa dan harus bagaimana, maka kita mengatur langkah-langkah yang disebut dengan misi itu ya. Kemudian kita mengatur strategi. Nah, ketiga hal itu harus menjadi ekspektasi kita, menjadi semacam daya juang kita, menjadi satu titik fokus kita, menjadi sebuah perhatian kita yang tidak bisa digagalkan oleh siapapun, situasi apapun. Kalaupun situasi keadaan apapun, itu caranya tidak boleh. Itu sebabnya untuk sampai kepada di sana, bagi kita sebagai orang-orang yang mau maju dan sukses, ingat bahwa kita memiliki sebuah yang disebut nilai kreativitas diri, ya. Nah, kreativitas diri itu bisa kita belajar dari orang lain, apalagi dunia sekarang ini, ya. Kita nggak punya toko, seharusnya sekarang sudah tidak menjadi problem. Kita nggak punya modal, sekarang sudah tidak jadi alasan. Kita tidak punya barang, sekarang sudah tidak menjadi satu bagian dari untung rugi. Kenapa? Kita bisa menjualkan produk-produk orang lain, kita bisa menjualkan barang-barang orang lain dengan apa? Cukup dihadapan dengan di laptop atau di HP, kemudian kita sharekan menjadi semacam iklan lewat browsing-browsing itu, ternyata itu bisa memberikan sebuah keuntungan yang luar biasa. Saya punya teman itu kerjanya hanya membrowsing jualan daripada dia punya teman. Ada ikan bakar, ada itu kalau orang Sulawesi itu namanya peyong, itu ikan yang dimasak di bambu, ya, dijual. Dia harganya di teman saya itu cuma 45.000, dia browsing jual 60.000. Dia tidak rugi, tidak pernah rugi apa-apa, cukup dia beli pulsa 5.000 dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil, sukses dalam membangun keluarga, ingat visi keluarga kita apa, misinya keluarga kita apa, strateginya apa. Kemudian jadilah sebagai tim yang kreatif dan inovatif. Pasti kita akan memiliki kehidupan. Makanya ada satu kata bijak begini, rezeki itu akan ngumpul dimulai dari tangan yang rajin. Nah, itu dia.
0: Ya, ada juga saya pernah baca sebuah catatan bahwa orang yang malas itu nggak boleh makan loh, Pak.
1: Oh iya, ya. Ya. Malas itu sebenarnya bahasanya kan orang malas itu cirinya orang yang suka menunda fungsi dan tugas untuk berhasil.
0: Waduh, kalau gitu kita nggak boleh nunda kerja. Pendengar, apakah Anda menjadi orang-orang yang punya ekspektasi lalu gagal misalnya? Saya di kesempatan ini ingin mengajak Anda untuk cobalah kembali mengikuti apa yang disarankan oleh Pak Sukamdi sebagai narasumber kami saat ini. Jika Anda ingin bertanya atau mendiskusikan apa yang sedang Anda hadapi, hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0813-1089-8127. Kan pernah merasa bingung dengan perasaan sendiri. Tadi dijelaskan oleh Pak Sukamdi bahwa Anda gak perlu bingung-bingung kalau tujuan hidup itu jelas, kalau strategi itu jelas, lalu kalau ditunjang oleh pasangan Anda, maka Anda akan menjadi tim yang kuat. Sehingga Anda gak perlu neko-neko mikir kiri kanan sana sini, atau melihat istri sudah mulai gendut, atau suami mulai perut membuncit, lalu merasa malas deh, misalnya. Nah, saya punya pertanyaan, apakah setiap pasangan, salah satunya entah suami atau istri, pernah mengalami kebingungan untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya? Artinya begini, mungkin istrinya malas ya. Malas dalam arti suaminya udah tadi, wah nanti saya pesen ya ikan bakar dari ini, kita jual ke ini, malesnya . Mama tolong deh tawarin juga forward ke teman-temannya gitu. Enggak percuma aja. Nah, ini kan menjatuhkan semangat.
1: Ya,
0: ketika melihat persoalan seperti ini, apa pendapat Bapak?
1: Ya, memang harus disadari ya. kadangkala dalam hubungan suami istri, suaminya sudah kreatif, inovatif, dan mencoba produktif untuk mengangkat perekonomian keluarga, kadangkala memang ada ketidakseimbangan. Bisa jadi ketidakseimbangan itu dari pihak pasangan kita, katakanlah istri kita, ya disuruh apa-apa enggak mau, maunya cuma tidur, alasannya capek, alasannya saya kan sudah hamil, saya kan sudah melahirkan, ya seharusnya kan kamu yang punya tanggung jawab dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu seringkali itu bisa menjadi problem, ya menjadi konflik, dan itu harus disadari. Lalu bagaimana supaya kita hal-hal seperti itu bisa teratasi dengan baik, ya. Nah, penting bagi suami selalu men-sharingkan tentang kegiatan pekerjaan yang sedang dia hadapi, dan kedua adalah memberikan sebuah pengakuan atau sebuah seperhatian kepada istri untuk diajak sharing tentang beban yang dia harus hadapi, tentang persoalan yang dia akan tantangi, dan aspek-aspek apa yang sebenarnya memotivasi bagi istrinya ia bisa melakukan. Contohnya begini, seringkali karena saking capek, kadang suami kan langsung berkata, tolonglah kamu jadi isi, jangan malas. Nah, ini semakin dia jadi tidak suka, malas. Tetapi selalu saya, kalau di keluarga saya selalu memberikan satu prolog atau pendahuluan saat saya ingin minta tolong istri. Contohnya Bu Oli, ya, maaf, bisa nggak saya minta tolong? Itu pertama. Yang kedua, mengganggu nggak atau keberatan nggak kalau saya minta bantuan mama untuk lakukan ini? Biasanya responnya jauh lebih baik daripada kita langsung mengkat dengan sebuah tugas dan fungsi yang sebenarnya dia belum merasa seperti dianggap penting, atau sesuatu yang sebetulnya saya ini katanya kemarin saya bodoh, sekarang kok malah minta tolong, misalkan begitu, ya.
0: Jadi nah, Bapak ingin mengatakan bahwa untuk melakukan itu seseorang harus diberikan penghargaan dan dia merasa penting gitu.
1: Penting, ya. Oh. Ya.
0: Oke. Okay. Nah, sesuai dengan topik kita, ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Nah, ada orang yang mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan hal ini sering terjadi pada pasangan, ya, entah dia suami atau istri. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka salah satu pihak akan merasa putus asa kayak tadi.
1: Lalu
0: kemarin bilang bodoh, sekarang minta tolong. Jika tidak disadari atau tidak dapat tertanggulangi, maka mungkin saja mereka merasa depresi, atau salah satunya adalah ya sia-sia deh, putus asa. Pertanyaan saya, apakah perasaan seperti ini merupakan sesuatu yang normal, atau salah satunya karena tidak memiliki dan menyadari tentang tujuan pernikahan bagi dirinya sendiri yang tadi itu, ekspektasi, tujuan, misi, strategi, gimana tuh Pak?
1: Ya, bagi seorang yang sudah berkeluarga harus disadari bahwa salah satu perkataan yang paling dibenci, yang paling tidak disukai dari seorang istri itu adalah dibandingkan. Itu harus menjadi catatan bagi seorang suami.
0: Dibandingkan maksudnya,
1: atau dikompetisikan begitu, ya. Contoh, dulu mungkin saya pernah cerita satu waktu istri saya itu ngajak saya makan di luar untuk namanya makan ikan balado atau apa itu, ya. Nah, saya memang orang tidak terlalu suka, tapi istri saya suka, makanya kita keluar di salah satu warung dan kita makan. Kemudian ternyata makanan yang ibu di warung itu sangat sangat enak sekali, sampai pada akhirnya saya bilang sama istri saya, non, besok belanja ikan, kita masak seperti yang ibu itu, ya, supaya kita lebih murah. Kalau masak sendiri kan lebih banyak, lebih murah dan sebagainya.
0: Ini bikin perkara baru, nah, ini.
1: Nah, pada akhirnya besoknya masak, kemudian sudah selesai semua, pendek cerita, kita makan. Dan namanya juga keluarga yang bersuka bersyukur, maka dimulai dengan sembahyang, baru makan.
0: Ya.
1: Nah, padahal di tengah makanan itulah saya hanya bilang begini, loh, rasanya enggak seperti yang ibu masak kemarin itu, ya, non, begitu rasanya. Nah, saya pikir itu kan pertanyaan atau sasaran komentar biasa begitu. Tapi ternyata apa yang saya anggap biasa, normal, itu bisa menjadi abnormal bagi istri saya. Ya. Apa sahut istri saya terhadap komentar saya yang normal tadi? Kan cuma kok rasanya beda. Ibu Oli bilang, "Lah kenapa papa enggak nikah sama ibu yang kemarin itu saja?"
0: Kapok.
1: Wah, saya langsung minta maaf. Saya tidak bermaksud membandingkan atau mengkompetisikan. Saya hanya berkomentar. Nah, perhatikan itu. Kalimatnya itu normal. Tetapi ingat bahwa salah satu yang dibenci daripada seorang istri itu adalah kalimat membandingkan.
0: Okay.
1: Makanya istri dikatakan siapa perempuan yang mau dimadu, itu maksudnya gak mau dibandingkan.
0: Oke. Itu tadi Bapak bicara dari soal istri yang tidak mau dibandingkan. Bagaimana dengan suami?
1: Nah, itu dia.
0: Kalau saya bilang, aduh,
1: ada.
0: Kenapa
1: barangkali
0: ya?
1: Suami juga bilang, ah syukurlah kalau dibandingkan aku malah beneran bisa cari, saya juga bisa cari. Nah itu itu namanya mendatangkan malapetaka. Ya, ya. Nah jadi pada prinsipnya sih sebenarnya sama, tetapi sebenarnya istri lebih peka dibandingkan suami sebenarnya.
0: Betul, bukan ya. Demikian.
1: Ya.
0: Kalau seandainya suaminya itu sedikit perasa.
1: Yeah.
0: Dan manis juga, cantik. Kan sekarang banyak suami-suami yang cantik.
1: Berubah peran ya.
0: Ini menimbulkan masalah baru juga, Pak.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Yeah, tapi perubahan-perubahan karakter ini kita akan bicarakan di lain kesempatan, yeah. Pendengar. Jika Anda mencantumkan nomor telepon atau WhatsApp atau email dengan jelas di telepon 0813-1571-1811 atau 0813-1089-8127, maka kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan yang baik dan membangun keluarga yang bahagia tentunya. Saya percaya kami semua, siapapun juga, entah Anda pria atau wanita, suami atau istri, mengidamkan kehidupan yang bahagia. Sehingga kadang orang berkata bahwa bahagia itu gak perlu dicari, bahagia itu berasal dari diri sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda masih bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia.
0: Disadari atau tidak, setiap kami mempunyai rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Benarkah demikian? Mari kita melihat orang-orang yang lahir dengan cacat fisik. Mereka mempunyai semangat, bahkan menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Orang buta misalnya, dia mampu untuk menciptakan lagu-lagu yang mendunia. Bahkan dia menjadi penyanyi yang terkenal, Stevie Wonder misalnya. Kemudian ada juga orang yang tidak mempunyai kaki dan tangan yang cacat. Seorang yang pernah dan sangat terkenal di dunia ini dengan kecacatannya, tetapi dia mampu menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Bagaimana dengan Anda dan saya yang kami diciptakan sempurna adanya? Pak, ini penting untuk Bapak memberikan semacam saya tidak ingin mengatakan motivasi, tapi saya ingin mengatakan bahwa Bapak memberikan semacam anjuran yang baik bahwa setiap orang harus merasa puas dengan dirinya sendiri. Yeah. Sehingga para suami jangan lagi suka ngeliat-liat teman-teman lamanya di Facebook gitu loh, Pak. Ketemu di Facebook, lalu cinta bersemi lagi padahal sudah punya istri, atau sebaliknya. Benarkah istri lebih mampu untuk menahan rasa tidak puas terhadap pasangannya?
1: Ya, ini pertanyaan yang sangat dalam ya, karena ini menyangkut naluri atau insting daripada seorang pasangan, baik istri maupun suami. Walaupun istri lebih kuat menahan rasa itu karena memang istri itu menggunakan emosinya atau perasaannya di dalam menyimpan menampung, mengelola, memahami sebuah tekanan di dalam dirinya dibandingkan seorang laki-laki atau suami yang cenderung menggunakan logikanya, kalau masuk akal, tidak masuk akal dan sebagainya. Tapi ingatlah, segala sesuatu itu ada waktu untuk semacam kekuatan untuk menyimpan, ya. Seperti Gunung Merapi itu dibilang bahwa ahli Gunung Merapi bilang begini, Gunung Merapi itu kalau setiap tahun
0: mengeluarkan lahar,
1: erupsi atau orang bilang muntah-muntah atau mabuk, itu justru lebih aman Jogja dibandingkan kalau dia per 10 tahun
0: meledak
1: dan itu menghasilkan getaran dan efek yang sangat luar biasa sekali, bukan sampai di Jogja, sampai di Jawa Tengah dan sebagainya. Nah, saat itu saya menemukan gambaran, kalau seseorang itu bisa mengkartasuskan atau bisa mencurahkan isi hatinya dalam ketidakpuasan itu, selalu punya waktu dan kesempatan, maka dia jauh lebih tenang hidupnya. Tapi kalau disimpan sampai pada waktunya, bukan cuma meledak, gempa bumi, ya, sampai dikatakan tak terampuni. Untuk sampai akhirnya dia, saya tidak akan pernah bisa mengampuni kamu sampai mati. Ya. Itu karena apa? Karena dia menyimpan rasa ketidakpuasan itu yang tidak bisa tersalurkan. Makanya seorang suami harus menyadari ini. Kita menikah dengan pasangan itu kan bukan untuk melukai dan menyakiti, tetapi kita harus memutuskan bahwa hanya dialah yang bisa menolong saya, melengkapi saya, mendampingi saya. Kalau komitmen seperti itu, maka istri sudah menemukan kepuasan secara emosi tadi.
0: Ya, Pak, ada banyak suami yang mengerti ini. Istri senang dipuji, istri mau dilindungi, istri harus diayomi lah begitu. Dan sebaliknya, istri juga menyadari bahwa suami saya yang ganteng itu butuh dihargai, butuh dipuji-puji, dan seterusnya. Tetapi dalam pengetahuan ini, mereka tidak mampu melakukannya dan tidak mampu mengekspresikannya dengan baik, karena mungkin saja ada rasa malu atau rasa percuma juga dipuji-puji, ntar bilang kamu kenapa sih, kamu hari ini kenapa. Menurut Bapak, kenapa?
1: Ya, memang kadang-kadang dalam berkeluarga itu sangat kompleks, dan itu ketahuannya setelah menikah.
0: Ya.
1: Kalau saat sebelum menikah masih pacar itu nggak nampak. Ya. Nah, makanya suami istri harus menyadari dua problem utama yang harus dihindari. Yang pertama, sebagai seorang suami tidak boleh digelari sebagai si pembawa kurban, kemudian si istri digelari sebagai si pengemis cinta tanpa perasaan. Nah, akibatnya apa? Yaitu tadi, masing-masing akan menjadi bulan-bulanan, dan tujuan pernikahan kita sebenarnya bukan pada aspek kebaikan dalam masa depan berkeluarga, tetapi hanya masalah uji coba. Kalau dalam orang beli mobil itu atau motor itu hanya untuk inrayen saja. Nanti kalau sudah selesai, ya sudah, mau dibuang, mau diganti, mau dikhianati dan sebagainya. Itu sungguh sangat ironis, dan itu seharusnya memang tidak boleh.
0: Ya. Pak, apakah setiap orang mempunyai kemampuan yang sama untuk melakukan hal-hal seperti Bapak anjurkan tadi? Mempunyai ekspektasi, mempunyai tujuan dan misi, mempunyai strategi. Jika tidak, apa yang harus mereka lakukan?
1: Ya, memang tidak sama masing-masing. Pertama, dipengaruhi oleh kematangan daripada emosi seseorang itu, ya, kematangan atau bahasa lain itu kedewasaan. Yang kedua adalah penerimaan akan tanggung jawab pada keputusan itu. Nah, yang ketiga adalah pada aspek adaptasi dalam hal karakter, ya. Seperti saya dengan Ibu Oli, saya Jawa, Ibu Oli itu orang Ambon, itu pola seleranya makan sudah berbeda sekali. Nah, tetapi pada waktu kita bertumbuh di dalam kedewasaan untuk saling mengenal, kemudian kita saling menerima, kemudian kita saling menghargai, maka yang muncul adalah bahwa kita bisa menikmati semua apa yang dulu kita saling tidak suka. Contohnya, saya paling tidak suka makan ikan. Nah, istri saya kalau tidak makan ikan satu hari itu lemes, gitu ya. Kalau demikian juga orang istri saya itu nggak bisa makan kepala ayam, brutu, sayap, cakar, usus. Itu untuk orang sejenis istri saya, wah itu jauhkan daripadanya kalau bisa diusir atau dibuang begini ya. Tapi bagi saya yang dari Jawa itu justru itu
0: nikmat.
1: Bahkan di nasi warung-warung kucing itu menjadi menu utama ya, cakar, kepala, leher, sayap, brutu.
0: Waduh, saya kalau ada kayak gitu saya teriak-teriak.
1: Nah, itu dia. Nah, pada waktu kami mau belajar, mau menerima dan mau mengadaptasikan diri, sekarang apa saja yang ada di meja makan, mau dari kepala ikan, mau dari kepala ayam,
0: atau brutu ayam,
1: kita akan selesaikan dengan cara seksama dengan tempo yang singkat.
0: Iya, pendengar, menyesuaikan diri bukan berarti iya, segalanya harus diikuti, walaupun harus pura-pura. Tetapi harus dengan kejujuran.
1: Ya.
0: Mungkin satu hal yang saya pinjamkan beberapa kata bijak. Ketika Anda mencintai seseorang, kasihilah dia dengan sepenuh hati dan Anda harus menyangkal diri. Sehingga Anda bahagia. Kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Apakah yang ingin Bapak sampaikan untuk pendengar kami?
1: Ya, seorang berkeluarga suami istri, putuskan dan yakinkan bahwa pasangan kita itu adalah pasangan yang terbaik. Walaupun di sana ada kelemahan dan kekurangan, tapi ingatlah itu hanya sebagai proses untuk kita mengadaptasikan diri untuk bisa saling menerima, saling menghormati, dan saling melengkapi. Maka saya percaya keluarga kita akan terbangun menjadi keluarga yang harmonis.
0: Pendengar, ada banyak hal yang tentunya kita harus setiap saat belajar dan belajar, mengerti dan mengerti. Tidak mudah.

Assalamualaikum pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Minggu 31 Mei 2026. Susunan pengurus BUMN Ekspor PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI dipastikan dalam waktu dekat sudah terisi. Pengumuman pengurus tersebut akan dilakukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pekan depan. Chief Operating Officer atau COO Danantara Doni Oskaria menyebut, saat ini pihaknya masih menggelar seleksi internal terkait kelayakan calon pengurus perseorangan yang nantinya akan membantu tugas Luke Thomas Mahoni yang telah ditunjuk menjadi direktur utama. Selain itu, Doni mengaku saat ini pihaknya juga tengah mendesain teknologi yang nantinya akan membantu operasional DSI sebagai pengekspor tunggal untuk beberapa komoditas seperti batu bara, kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO hingga ferroalloy. Meskipun demikian, Pandu menyebut pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk memperkejarkan warga negara Indonesia di DSI. Namun, tujuan untuk melakukan transfer pengetahuan agar ke depan perusahaan tersebut bisa dioperasikan oleh anak bangsa. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang malam hari ini produksi dari RRI Bukit Tinggi dengan mengambil cerita Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
3: Istighfar, bang, istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, bang.
4: Jaka!
3: Astagfirullah.
4: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
3: Bapak.
4: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
3: Pak, istighfar, pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, pak.
4: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
2: Tapi pak, bukan begini caranya.
5: Siti, tolong,
6: Siti,
5: Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti

0: tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita karena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Nak, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
4: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
4: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Kenapa? Ya,
1: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
4: Masa?

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Kesempatan malam hari ini hadir di Pro 1 ada komunitas dari Sastra Madiun Raya, dan malam hari ini juga hadir Bapak Dwi Aji Prajoko. Selamat malam Pak Aji.
2: Selamat malam Pak Dwi.
1: Dan juga Bu Agnes Adani. Sugeng dalu Bu Agnes.
3: Sugeng dalu Pak Dwi.
1: Agak lemah dulu ini. Dan juga Mas Septi di Karisma. Selamat malam Mas.
4: Iya, selamat malam.
1: Mbak Indu Rindu Anggun Pratiwi, selamat malam.
3: Selamat malam juga Pak Dwi.
1: Sehat semua ini malam hari
2: sehat,
1: ini.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah
2: sehat.
1: Harus sehat.
2: Ini ya. T Rindu yang baru sembuh dari sakit.
1: Oh gitu ya. Mudah-mudahan tetap sehat terus Mbak sehat, Rindu ya. Ya, ya pendengar, untuk malam hari ini dari Kusamara akan ngobrol bareng komunitas dalam materi tanam paksa di Madiun Raya ya. Tentu saja ini yang pertama Pak Dwi Aji ya. Dalam tanam paksa di Madiun Raya, apa itu tanam paksa dan apa sebab keberadaannya?
2: Ya. Iya, tanam paksa itu semacam sistem agar bumi putra menanam tanaman tertentu yang laku untuk dijadikan komoditi di Eropa. Hal ini yang dipilih adalah tebu, kopi, nila, dan juga tembakau. Tapi kalau di Madiun Raya rupanya tembakau tidak banyak ya.
3: Tidak.
2: Lebih banyak ke nila, kemudian tebu, kemudian kopi. Nila pun juga belakangan mungkin tidak serame tebu dan kopi, sehingga pada tahun 65 itu tidak lagi diharuskan ya. Meskipun tanam paksa belum dihapuskan. Nah sebabnya itu saja jelas, karena habis digempur oleh Diponegoro ya. Kasnya habis-habisan itu ya. Benar-benar habis, karena mungkin kultur stelsel itu juga apa namanya benteng-benteng ketika menang perang lalu mendirikan benteng setiap kota itu makan biaya itu saja ya. Belum juga logistik dan pertempurannya. Jadi habis uang banyak untuk pertempuran melawan Diponegoro selama 5 tahun ya. 1825 sampai 1830, dan juga pertempuran dengan Belgia yang ingin memisahkan diri menjadi negeri merdeka dari Belanda. Itu yang kedua. Kemudian itu saja latar belakangnya adalah Belanda ingin mengumpulkan uang. Mengumpulkan uang dari sistem tanam kultur stelsel ini ya. Karena nanti kita bahas, karena pelaksanaannya berbeda dengan hanya sekedar sistem yang netral ya. Jadi namanya tanam paksa yang sudah mengandung nilai ya. Kata-kata paksa itu kan sudah negatif itu
1: ya, dipaksa
2: tadinya kultur stelsel kan semacam sistem penanaman aja ya. Tapi sudah menjadi terjemahnya secara berterima menjadi tanam paksa. Dan itu memang di lapangan seperti itu.
1: Terkait dengan tanam paksa Pak Aji ya, tentu aja dalam tanam paksa ini salah satu ada kekuasaan atau gimana mungkin ya. Karena di terutama para petani Pak ya, ini para warga-warga yang rendahan mungkin yang dipaksa untuk kerja ini. Ini dalam konteks kepemimpinan gimana ini yang memaksa ini Pak ya.
2: Siapa yang mau menjawab?
1: Ya Bu Anes atau mungkin Pak.
5: Gini, kita harus melihat kerangka. Saya sedang mencari kapan apa pabrik gula paling awal berdiri di sekitar Madiun itu ternyata PG Purwodadi.
1: Ya.
5: Jadi begini, benar tadi yang dikatakan oleh Pak Aji bahwa kas Belanda itu sedang kosong, betul-betul kosong, sehingga membuat kebijakan. Saya lebih suka agak netral dengan kultur stelsel ya. Karena ada aturan baku sebetulnya. Petani itu hanya diminta 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor yang ada di Eropa. Kemudian kalau mereka nggak punya tanah, dia punya kewajiban mengganti dengan bekerja tidak lebih lama dibanding kalau mengelola sawah. Itu ya paling 2-3 bulan begitu. Kemudian tanah-tanah itu sebagian. Jadi dan tanah yang dipakai untuk kultur stelsel, dipakai untuk menanam tanaman itu tidak kena pajak. Tetapi dalam kenyataannya gitu loh, ini kan sebetulnya kebijakan apapun itu sebetulnya positif, sebetulnya baik, tidak merugikan. Tapi kenyataannya itu banyak yang memaksa petani menghibahkan tanahnya lebih dari 50%, bahkan waktunya habis untuk kerja di perkebunan gitu loh. Sawahnya terabaikan sehingga kelaparan, kemiskinan begitu. Nah, kemudian pada tahun 18 ini kan dimulai 1831 ya. Kemudian ditinjau kembali di 1870. Hanya 40 tahun gitu ya. Tapi meras kekayaan Indonesia itu berlebihan. Dan kemudian malah baru PG Rejo Agung itu berdiri setelah 1894, tapi 1832 itu Purwodadi. Sehingga kisah di novelnya Pramudya Anantatur gambarannya ya PG itu PG Purwodadi. Karena Rejo Agung, apalagi Rejo Agung baru, itu lebih baru lagi setelah tanam paksa itu sudah tidak diberlakukan lagi begitu. Jadi memandang sejarah itu sebetulnya agak-agak harusnya selalu ya semua kebijakan itu pasti dibuat sedemikian rupa, tapi dalam pelaksanaannya apalagi kemudian Belanda menggunakan bupati, wedana untuk menekan rakyatnya karena dia nanti dapat imbalan. Itu dia dapat keuntungan gitu.
2: Menarik Pak Dwi. Menarik. Tadi kita sudah bicara tentang tanam paksa, kemudian latar belakangnya, kemudian disparitas antara teori aturan dengan
5: pelaksanaan.
2: Nah, biar sekarang sejarawannya.
1: Ya, ini Mas Sapti mungkin terkait dengan sejarah tanah paksa mungkin.
2: Ya, tadi tiga hal itu ya.
4: Soal tanah paksa memang benar dikatakan sama Bu Agnes dan Pak Dwi ya tadi bahwa ini merubah sistem sosial masyarakat di daerah Madiun Raya terutama. Tentu kita tahu bahwa di Madiun Raya itu kita bisa melihat banyak sekali pabrik gula dan pohon tebu dan lain sebagainya, komoditi seperti kopi, lalu cengkeh dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kebijakan tanam paksa itu yang masih lestari hingga sekarang. Tadi soal kepemimpinan itu sebenarnya gini, bicara soal kepemimpinan itu orang masa lalu itu adalah orang sangat tradisional, jadi mereka itu terhegemoni oleh apa? Oleh kepemimpinan yang berdasar dengan ini ya, patrah ya. Jadi dulu itu kalau mengkritisi para priayi itu hal yang
2: dosa ya.
4: Dosa. Ya, karena memang priayi itu dari kata saudara raja itu, dan memang kalau kita lihat apa silsilah Pangupanengan itu raja dan priayi itu ada dari darah kenabian, dari darah kedewaan kalau kita melihat apa sih istilahnya Pangupanengan itu. Jadi inilah yang membuat rakyat itu terhegemoni dan mereka mau tidak mau harus ini bekerja di sawah ataupun di industri perkebunan, karena saat itu priayi itu memiliki lahan yang besar dan tugas para priayi terutama bupati dan seterusnya itu adalah memanajemen. Bahkan ada semacam ini ya, apa istilahnya, semacam penyelewengan ya. Dimana rakyat itu seharusnya yang punya sawah itu tadi bisa dikatakan Bu Agnes tadi, itu sampai akhirnya seluruh sawah rakyat itu digunakan untuk menanam komoditas. Ini membuat rakyat depresi. Lalu juga tambah lagi, dulu rakyat Madiun terutama orang desa itu selain menanam tanaman juga dia diwajibkan untuk menjaga tanaman. Bayangkan wis nyumbang tanah kon jogo pisan. Makanya residen Madiun itu membuat kebijakan, salah satunya ini ya apa, WO ya. WO itu polisi perkebunan untuk mengontrol itu. Itu. Disitulah akhirnya banyak masyarakat yang apa tertindas. Akhirnya mereka mulai ini ya, berhubung masyarakat Jawa, mereka ingat satu hal yang bisa melepaskan mereka dari ini ya, dari keterpurukan adalah Ratu Adil.
2: Gitu. Oh, nanti muncul lagi nanti.
4: Ya, ini cerain lagi. Ini adalah logika mistis yang dimunculkan oleh rakyat di masa lalu untuk apa? Untuk menjadi angan-angan agar angan-angan bahwa mereka ke depan akan terhindar dari penindasan itu.
2: Yes.
4: Nah, dan ini juga tergambar di dalam apa? Rongga Warsito juga pernah menulis ini menulis serat ya bernama Kalitodo itu yang apa nega kumanan iya jamanedan ya. Itu kan konteksnya kan anu ya konteksnya kan tanam paksa dan struktur masyarakat itu sudah berubah. Apalagi nanti diperparah dengan apa politik pintu terbuka, politik politik liberal, ekonomi liberal itu yang membuat masyarakat itu ini ya, masyarakat itu semakin tertindas itu. Makanya di era-era tanam paksa itu ya banyak masyarakat terutama yang memiliki doyo linuwe itu dia menganggap dirinya jadi Ratu Adil. Contoh Samin Surasentika. Lalu ada pemberontakan petani, lalu
2: yang
4: ada
2: Bulung itu.
4: Iya, Bulung. Lalu ada ada pembakaran tebu di Magetan, Madiun dan sekitarnya karena kecewa dengan hasil apa? Karena mereka menderita. Itu ada di dalam beberapa laporan Belanda. Dan inilah yang menjadikan apa istilahnya? Ternyata tanam paksa itu merubah segalanya. Belum lagi nanti kita bicara soal ekonomi liberal. Iya, itu mah tambah parah lagi seperti itu. Itu.
2: Yes.
4: Gitu sih. Jadi jadi tonggak ini ya, tonggak tanam paksa itu berawal dari kekuasaan para priai dulu, lalu Belanda itu. Dia menggunakan tangan-tangan priai yang memiliki daya lindungnya itu untuk mengontrol rakyat. Gitu. Karena ya ini saya kenapa saya bisa kayak gini? Karena saya peneliti sejarah sosial masyarakat di Madiun. Itu. Saya dulu pernah meneliti Samin di Madiun tahun 2021.
2: Nanti kita bicarakan di Samin.
1: Iya,
2: iya. Ya menarik karena nanti kita akan bicara Samin mungkin orang Kalang yang ada
4: di. Iya, saya juga
2: di Kalang. Kemudian orang Pulung ya. Pulung tentang di Pulung sedikit lah nanti. Diramu jadi satu. Menarik ini. Kalau bicara Madiun Raya, mungkin Adinda nih, Adinda pengin ngomong sedikit atau
1: ya? Ya, monggo silakan untuk Rindu.
3: Oke, untuk yang pertama sih secara garis besar sama ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Agnes, Pak Aji, kemudian Pak Septian, kalau tanam paksa ini merupakan suatu sistem yang dimana mewajibkan petani pribumi untuk mengeksploitasi lahannya yang ditanami oleh komoditas ekspor ya, seperti yang sudah dibilang tadi ada kopi, tebu, dan nila. Dan ini terjadi juga karena pasca peperangan Diponegoro ya Pak Aji ya. Ya kan? Terus kasnya menyusut atau finansial krisis. Tapi ini ada yang menarik loh.
2: Kalau
3: biasanya saya baca sejarah atau cerita sejarah itu yang tokoh utamanya itu selalu priayi atau kolonial. Tapi ini tokoh utamanya itu pribumi. Ya meskipun tuh latar belakangnya itu ada yang memegang kendali yaitu kolonial dan juga beberapa priayi lokal, tapi ini menarik karena yang tokoh utamanya itu pribumi, jadi kayak wow, so interesting.
2: Oke. Ya, sedikit Pak.
1: Monggo silakan Pak.
2: Tadi kan Pak Septian, Mas Septian tuh ngomong tadi tentang tanam paksa, kemudian sebab-sebabnya juga disparitasnya ya, antara aturan dengan pelaksanaannya. Saya melihat begini, memang saya setuju ya tentang hegemoni kekuasaan ya, tidak terbagi. Sehingga kekuasaan di sini bupati kemudian priayi itu dipakai Belanda sebagai alat ya untuk efisiensi. Iya. Dan satu lagi, dan ini kawin dengan yang namanya tujuannya. Tujuannya tidak itu memampurkan rakyat ya. Tujuannya adalah mencari uang. Sehingga disparitas antara aturan dengan apa? Dengan pelaksanaan bisa saja terjadi sepanjang itu tetap tujuannya tercapai.
1: Iya.
2: Iya, dengan demikian memang ada dua hal itu ya. Ada hegemoni kekuasaan, kekuasaan tidak terbagi, mengelompok pada pejabat pamong praja maupun apa piyai ya, di satu sisi sehingga orang Belanda pinter ya mau mencari ah ini loh saya pakai ini saya pakai dan mereka juga menggunakan jago-jago itu ya, menggunakan jago-jago berhadapan dengan rakyat mereka sendiri pasti ya nggak berani pasti ada jago-jago di belakangnya. Kemudian ada tujuannya, tujuannya adalah mendapatkan pundi-pundi sebanyak mungkin tercapai in one way or another ya dengan cara apapun. Nah kemudian maka rakyat lalu dininabobokkan dengan tadi yang dikatakan oleh Mas Septian dengan Ratu Adil karena harapan jadi memuncah ya. Oke lah nanti toh ada Ratu Adil ya, seperti itu. Tapi sebenarnya mereka sih tidak sendirian sih. Di Belanda orang-orang liberal juga mulai membela ya. Begitu Pak. Tapi nanti mungkin pada sesi berikutnya ya. Intinya adalah seperti itu. Ada hegemoni kekuasaan, ada tujuan sehingga perlu dihalalkan, aturan boleh dirubah tapi tujuan tercapai.
1: Memang di tanam paksa ini Pak, terutama kolonial Belanda yang itu memaksakan warga atau masyarakat Madiun utamanya itu mungkin dari dampak terhadap ini tanam paksa itu gimana Pak ya?
2: Gimana Pak?
3: Dampaknya
1: Bu Pak Anies mungkin
5: ya kemiskinan.
1: Oh itu ya
5: masyarakat tertindas.
1: Tertindas gitu.
5: Saya melihat sejak tahun 1832 sampai 1894 itu ada 6 pabrik gula didirikan di Madiun. Ini kan berarti tanah-tanah sawah yang subur itu dipakai untuk menanam tebu. Kita tahu bahwa tebu itu merusak tanah loh ya. Kalau sawah

0: terima saja di depan begitu. Kelihatannya kelihatannya agak menguntungkan dibanding sewa sawah gitu. Saya ngalami Widya Mandala itu punya tanah di apa dekat apa di jalan apa dekat kecamatan itu berkali-kali kalau dihitung disewa sebagai sawah dan disewa oleh pabrik gula kemarin tawaran dari apa Rejosari itu lebih tinggi memang. Tapi ya itu setelah selesai kontrak itu nanti harus dikontrakkan lagi gitu. Dan kalau ingin panen tebu lebih bagus lagi disawahkan lagi baru ditanami tebu lagi. Begitu.
1: Ya,
0: ini dampaknya besar karena pasti ada undernaming gitu ya perusahaan PG sehingga orang kalau bisa kerja di pabrik gula itu kan keren banget. Ada profesi namanya dokter gula loh di pabrik gula itu. Tukang icip apa kualitas gula itu.
1: Oh itu ya, masih ya,
0: ada profesi yang itu profesi prestisius gitu ya. Kemudian mereka tinggal di kompleks perumahan pabrik gula. Kita lihat di Rejo Agung itu begitu banyak rumah megah, rumah sebetulnya besar dan sekarang melangkrak itu ya karena dulu itu tempat kekuasaan, tempat yang manis banget gitu kalau orang kerja di pabrik gula gitu. Karena memang apa menikmati hasil yang apa hasil dari penindasan terhadap petani. Nah ini yang kemudian pemberontakan terhadap petani, termasuk keprihatinan Kartini gitu, itu terjadi karena akibat dari apa? Akibat dari tanah paksa ini, termasuk juga Setio Budi. Kita mengenal Dowis Dekker menjadi Setio Budi itu.
2: Tapi,
0: dia mengkritik besar-besaran dan berdampak gitu loh. Pemberontakan fisik tidak berdampak, tapi Dowis Dekker menulis sampai ke Belanda sehingga mengubah kebijakan parlemen Belanda.
2: Di sini, di sini anu menariknya di sini, Bapak Ibu Adinda. menariknya di sini karena selama tanam paksa ini relatif tidak ada pemberontakan lah.
1: Jadi petani tidak ada pemberontakan lah. Petani juga nggak
2: mungkin lah. Setelah tanam paksa nanti ada sedikit-sedikit secara sporadis. Selama tanam paksa mungkin saja masih secara psikologis masih dibayangi perang Jawa ya, perang Diponegoro ya, secara psikologis. Dan memang dampaknya bagi rakyat buruk ya. Dampaknya juga bagi rakyat karena tanam paksa juga buruk sekali. Seperti yang katakan tadi oleh Bu Agnes, kelaparan di mana-mana, masa depresi saat itu ya. Depresi yang luar biasa. Sehingga rakyat sebenarnya merasa sendirian. Tadi dikatakan oleh Mas Septiman, rakyat itu biayi ya, mestinya seorang bangsawan itu melindungi kan. Kalau dalam dalam apa oleh Ong Hokam itu disebutkan bahwa piyayi pada awal-awalnya itu adalah pelindung bagi dalam konsep manunggaling kawula gusti. Itu pelindung. Tapi di situ tidak sama sekali, malah terlibat eksploitasi ya. Itulah sehingga petani saat itu sendirian dan tidak ada pemberontakan. Selama tanam paksa itu
1: akibatnya.
2: Begitu.
1: Kemudian di tanam paksa Pak, mungkin dari petani tidak ada pemberontakan, timbullah sesuatu yang saat itu Pak mungkin ya, dari para petani tidak memberontak dan dari petani sendiri mungkin karena penderitaan Pak. Mungkin siapa menderita Bu ya di ya.
0: Tapi kita perlu tahu pemberontakan itu selalu juga berangkat dari pelopor kaum priayi masalahnya, bukan dari rakyat
1: petani.
0: Kebanyakan.
1: Diponegoro
0: itu kan pangeran. Terus padri apa di Sumatera. Mereka kelompok-kelompok elit yang ada di kesatria Brahmana bukan Waisya apalagi Sudra kalau dilihat dari kelas sosial gitu. Petani itu ya patuh, tunduk, disuruh menanam. Sehingga ya akhirnya dia hanya utopia bermimpi akan hadir Ratu Adil tanpa berbuat apa-apa gitu loh. Ya sudahlah menderita nanti akan seperti juga kisah-kisah klasik perempuan itu teraniaya enggak apa-apa nanti akan datang pangeran naik kuda putih.
2: Ini feminis. Lebih ke perempuan. Kalian berita laki-laki juga.
1: Terkait dengan
2: benar tadi menarik ya karena belakangan memang ketika terjadi pemberontakan itu orang-orang pulung itu bukan orang-orang petani ya. Itu orang-orang elitis lah. Orang-orang elit.
3: Gerakan
2: elit.
1: Kemudian terkait dengan tanah paksa terciptakan dari novel siapa Pak itu?
2: Max Havelaar.
1: Ini mengekspresikan gimana Pak?
0: Itu. Saya Adja.
3: Iya, itu Saida Adinda itu
2: di gitu. Bagus, sejarawan boleh.
3: Jadi dia itu mengkritik ini ya apa di

0: di mana di apa Jawa Barat ya. Di mana itu ya? Di Banten ya, Banten. Banten itu ya, memang Banten. Terkenal ini ya, terkenal apa? Makmur, subur, dan saat itu memang residen bupati itu bersekongkol untuk untuk menindas rakyat dengan cara apa, dengan memanfaatkan kuasa kuasa bupati itu. Dan akhirnya ini Multatuli kan saat itu kan ya asisten residen ya.
1: Iya.
0: Dia asisten residen di Banten, akhirnya dia melihat kenyataan bahwa rakyatnya menderita gara-gara tanah paksa ini. Dan memang saat itu apa kaum pribumi itu diwajibkan macam-macam pajak-pajak itu. Lalu juga ada istilahnya juga kerja bakti. Kerja bakti itu tidak kita bisa artikan sekarang ya. Kerja bakti itu adalah kewajiban rakyat kepada bupati atau apa priayi, di mana mereka harus membersihkan rumahnya atau melayani apa priayi itu. Itu kerja bakti ya. Ya, rakyat warga dikumpulkan, iki resi ono omahku. Mereka harus tunduk itu. Ini di ya ini juga digambarkan di Ongoham ini. Kerja bakti dulu itu berbeda, berhubung masyarakat kita itu masyarakat yang kolektif ya. Jadi ya mereka setuju aja, dan ini menjadi catatan yang paling ya paling serius, bahwa ketika asisten residen itu melapor ke residennya itu tidak diterima.
2: Lalu
0: gubernur jenderal yang orang liberal itu tidak bergumam apapun ya. Akhirnya membuat novel itu, McHeveler itu, Multatuli itu.
2: Mas Septi, ini sementara ada yang respon dari pendengar ini, ingin izin bertanya ya. Gimana Pak Haji, bisa ya saya bacakan? Ini dari Yayan Krisniawan ya, Widodo ya. Izin bertanya, di salah satu buku tentang Madiun dituliskan beberapa tanaman pada masa tanam paksa ada yang disebut dengan kebun nila. Tanaman seperti apa ya? Dicari di Google ketemunya ikan nila. Terima kasih. Nah, kebun nila
1: itu ya, semacam ya, tanaman nila yang disebut juga indigo ya.
0: Indigo vera. Warna ungu ya. Biru ya.
1: Itu dulu kan belum ditemukan pewarna, sehingga pewarna sintetis ya belum ada, sehingga menggunakan indigo ini, menggunakan nila. Nah, tetapi rupanya nila ini sebagai komoditi lama kelamaan tidak selaris yang temannya kopi maupun tebu gula kalah, sehingga tahun 65 itu dihentikan. Jadi pewarna pakaian ini yang sintetis lahir setelah tanam paksa selesai. Jadi yang menghentikan bukan karena itu ya, tapi lebih ke alasan ekonomis. Itu semacam indigo ya.
3: Tapi jadi, perlu diketahui warna ungu itu warna bangsawan.
4: Iya, bangsawan sejati.
3: Jadi saya terus agak nyimpang sedikit di dalam kitab suci itu,
1: kan ada lari ke perempuan pokoknya.
3: Namanya Lydia itu perempuan penjual kain berwarna ungu. Hanya bangsawan yang akan memakai baju warna ungu. Jadi pesta-pesta besar dan untuk mendapatkan warna ungu itu perlu tanaman indigo ini yang amat sulit dicari. Sehingga mengapa menjadi mahal gitu. Karena prosesnya lama, pewarnaannya lama, sehingga warna ungu itu menjadi warna
2: pilihan
3: berkualitas. Sekarang jadi berkonotasi janda gitu loh. Ini yang perlu diketahui. Jadi indigo itu memang tanaman yang diambil sarinya untuk pewarna ungu.
1: Juga mungkin selain mungkin secara komoditi itu berkurang kalau dibandingkan dengan dua komoditi lainnya ya.
3: Ya karena itu
1: juga prosesnya itu juga lama. Sehingga petani enggak tertarik ya. Pada itu, pindah itu pada migrasi ke daerah-daerah yang mengolah tebu, mengolah kopi.
2: Ini ada juga yang mau izin bertanya juga dari pendengar Kapes ya. Selamat malam Bapak Ibu, izin bertanya, bagaimana mekanisme hegemoni bekerja dalam sistem tanam paksa yang dilakukan Belanda terhadap petani tebu sehingga berlangsung selama puluhan tahun.
1: Selama nanti biar dibenarkan di apa dikuatkan oleh sejarawan ya. Saya rasa memang ada sebuah aturan yang namanya tanam paksa. Karena tanam paksa harus berhasil, maka Belanda menggunakan bupati dan priai ya. Agar ya bupati dan priai, di mana bupati dan priai itu juga kadang-kadang menggunakan jago-jago ya. Jago-jago itu wari atau apa itu ya, yang disewa agar meyakinkan bahwa sistem berjalan dengan baik. Sistem berjalan dengan baik itu artinya adalah menguntungkan Belanda ya dalam pengertiannya. Karena toh aturan banyak juga yang dilanggar asal menguntungkan. Seperti tadi dikatakan 20% lahan yang dipakai, kalau lahannya ternyata tidak subur bisa lebih, bisa 50% seperti itu. Yang 2 bulan sampai 3 bulan masa kerja bisa lebih, iya, dan sebagainya, karena mungkin perlu perawatan dan sebagainya. Sehingga memang Hindia Belanda menggunakan apa bupati dan priai sebagai manajer ya, semacam ya, itu semakin banyak menghasilkan dia dapat persentase seperti tadi dibilang, seperti itu. Cuma repotnya adalah yang dimanipulasi adalah tetap saja petani. Silakan kalau Pak Pak Septian mau menambahkan.
0: Ya itu jadi ya ada istilahnya ini ya, kalau anu itu karisma ya. Karisma seorang bupati itu sangat berpengaruh pada rakyat, dan dia ya bagaimanapun juga apa pemimpin saat itu kan juga ini ya apa bahasanya juga memiliki daya magic. Magic dalam artian ya ya apa istilahnya, dia tidak bisa dikenakan hukuman atau apapun itu. Ya itulah. Jadi kita aku menggambarkan sendiri ki rumit. Jadi gini, dulu itu ada stratifikasi sosial ya. Yang pertama itu adalah Belanda, lalu yang kedua itu adalah kaum priai, dan yang ketiga itu adalah rakyat itu. Jadi stratifikasi sosial ini digunakan untuk apa? Untuk menghegemoni.
2: Pak Ci, mungkin di tanam paksa ini, tentang tanam paksa di Madiun Raya mungkin ada puisi.
1: Ada puisinya ini bukan sastra dan sejarah.
2: Ya, karena ini sastra ya,
1: samara. Samara.
2: Samara.
1: Komunitas sastra Madiun Raya.
2: Coba bisa di asarkan Pak. Monggo Pak Aji tentang.
1: Hanya ada 1, 2, 3, 4 bait.
2: Monggo, monggo silakan Pak Aji ya.
1: Tanaman dalang, gaya Belanda usai Perang Jawa. Paksa petani tanam tebu, nila, kopi, hingga jarang kunjungi Dewi Sri demi pundi-pundi negeri seberang. Kereta bawa panenan ke pelabuhan menuju negeri kincir angin sebelum ke pasar Eropa, membiarkan petani berjalan limbung ke lumbung hampa, menatap sawah sepetak tak lagi berpihak. Bupati dan priai terus gerakkan petani lokal makin mengabdi pada kolonial sebagai majikan, melupakan keteguhan hati resogati. Keberanian Rangga pun tak jadi panutan. Petani Pak Wayang tapi gapitnya mengencang, menunggu waktu merobek layar pertunjukan. Tapi hingga Bima berdansa, tak ada peperangan. Demikian Pak.
2: Ya, terima kasih. Ini puisi Tanam Paksa Maduraya Pak. Melihat dari isi puisi Pak ya, memang Pak Aji menggambarkan tentang wayang dan sebagainya. Ini punya untuk inspirasi penyanyi.
1: Ya, untuk menggambarkan lokalitasnya ya. Jadi orang Jawa itu tidak bisa dipisahkan dengan wayang ya. Bahkan sampai sekarang ya.
2: Sebagai media.
1: Iya, sebagai media. Dan di situ memang bisa kita menggambarkan bahwa tanaman paksa itu memang tanam kultur stesel ini semacam tanaman yang dipaksa oleh dalang ya, dimana wayang-wayang harus melakukannya seperti itu. Dan di situ memang banyak hal ya. Saya juga menggunakan istilah-istilah Dewi Sri ya, yang jarang dikunjungi untuk menunjukkan semacam kehilangannya. Kehilangan para petani itu juga kehilangan materi karena jarang lagi mengunjungi padinya.
4: Iya.
1: Juga sosial, juga spiritual kurang lebih ya. Sehingga ada kehilangan yang banyak sebenarnya orang-orang Jawa ini. Ya, belum lagi tadi materinya membuat kelaparan. Sawahnya itu dia tidak berpihak kepadanya, tapi dia lebih melihat pada hal-hal yang harus dipersembahkan pada orang lain ya.
2: Iya. Itu ya.
1: Jadi persembahan yang bukan karena ketulusan tapi karena keluar dari keterpaksaan.
2: Itu. Mungkin diri itu juga ada puisi.
4: Iya. Ada.
2: Oh, gitu. Sebelum kita ada yang mau bertanya lagi sebelum ini jawab Mbak Lindu untuk puisi dulu ya.
4: Iya.
2: Silakan. Monggo.
4: Ya, instrumennya ada. Oh, ada. Ya. Air mata di atas vegetasi, cakrawala membentang lepas, menggantung awan-awan kelabu. Tanah tampak merintih dijajah pilu. Sang surya seakan menutup mata, enggan menatap bumi, memandang keringat yang diperas dengan rakus dan keji. Cangkul-cangkul menari di atas duka. Vegetasi tumbuh dari air mata yang mengalir deras layaknya samudra nistapa. Bumi pertiwi berteriak, menjerit kesakitan, menyemai dalam kepasrahan yang bergemuruh. Terlihat lembah gunung yang miring, terlihat langit yang paling biru. Setetes peluh menjelma getih yang malang, membakar tanah Madiun yang kian merana. Terima kasih.
2: Ya, makasih. Gimana kalau bisa diterjemahkan ini untuk puisi tentang tanah paksa?
4: Jadi puisi ini itu lahir dari hasil literasi saya. Jadi ketika saya membaca sejarah tanam paksa di Madiun Raya ini, itu saya seperti seolah-olah kembali ke masa lalu. Jadi kayak saya membayangkan bagaimana perasaan dan penderitaan para rakyat pribumi saat itu yang dipaksa untuk menanam komoditas ekspor. Dan keuntungannya diserahkan kepada penjajah. Kemudian saya juga menggunakan seperti istilah keringat yang menjelma menjadi darah, kemudian cangkul-cangkul menari di atas tanah, itu saya anggap sebagai refleksi bagaimana beratnya kerja rodi pada saat itu, di tengah kelaparan yang melanda, di tengah kemalangan yang sangat menyedihkan sekali waktu itu. Tapi kan menarik ceritanya.
2: Itu ya kurang lebihnya di puisinya di Rindu ya.
4: Iya.
1: Kalau sudah jadi cerita menarik ya.
2: Iya.
4: Suka.
2: Ya,
4: gitu. Ya.
2: Ya kita tanggapi ini pertanyaan berikutnya Pak Haji ya, Bu Agnes ya. Sistem kolonialitas sampai detik ini ya memang dilanggengkan oleh pemerintah saat ini dalam konteks petani tebu. Bagaimana memutus mata rantainya? Ini salam untuk Mas Septian ini. Dari Mas Kapas siapa ini?
3: Yang jawab Mas
2: Septian. Iya, ini.
3: Septian silakan dijawab.
2: Ah, Mas Jas, sistem kolonialitas. Ya.
0: Beliau membuat saya agak radikal nanti. Ya, jadi gini. Sistem kita itu sudah liberal ya. Sudah itu aja. Jadi ya bagaimana cara mutusnya adalah kita harus apa ya, harus melihat kembali bagaimana sistem kita itu harus terbentuk, dibentuk atas apa, atas dasar sila itu Pancasila. Itu di dalam Pancasila sudah ada sistem semuanya. Negara kita itu sudah melenceng jauh jadi ke sistem liberal. Itu aja. Ya ini ya, ini adalah suatu kritik ya pada negara kita yang dimana tidak menerapkan Pancasila dengan ini ya, dengan baik dan benar itu. Ada, kita ditawarkan di dalam Pancasila sistem ekonomi sosialis ya. malah ambil yang liberal gitu. Apa buktinya sosialis? Buktinya ada BUMN itu. Itu. Itu aja sih. Stop di situ aja
2: itu. Ya, terima kasih Mas Septi. Mungkin Bu Anies bisa menambah dengan pertanyaan Mas Kanves ini tadi.
3: Ya. Walaupun kita itu demokratis gitu ya, tetapi tatanan masyarakat yang berkelas itu masih tetap ada.
2: Iya.
3: Jadi memutus mata rantainya ya kesadaran bersama dalam memanusiakan manusia, bahwa kita butuh demokratis, egaliter, terbuka, mementingkan apa musyawarah mufakat, bukan hanya sebatas wacana begitu.
1: Jadi saya juga melihatnya begini. Jadi kita pada tahun berapa kita ada reformasi?
0: 98.
1: Ya kalau kita setia pada Pancasila dan reformasi itu sesungguhnya sudah bagus sekali. Ternyata yang menjadi repot adalah ketika orang-orang mengelompok pada patron-patron tertentu yang belum tentu adalah Pancasilais, yang belum tentu reformis. Sesungguhnya seperti itu.
3: Kelihatannya kita perlu menyedir juga apakah tuntutan 98 apa bubarkan duwi fungsi ABRI sekarang mau diwujudkan ulang gitu.
1: Wah, ini udah mulai nanti Pak Dwi disemprit
2: nanti. Ini memang harus kita hati-hati Pak. Kalau
1: makanya kita hati-hati, hati-hati.
2: Mujak itu ya kita ya harus ya itu jangan apa Pak. Ya.
1: Iya. Iya.
2: Tentang tanam paksa di Madiun Pak ya. Memang ini sejak dulu dikatakan Bu Anies tadi tahun berdirinya.
1: Ini karena menjawab pertanyaan sih ya tadi.
2: Iya. Iya, iya. Tentang birokrasi gimana Pak, perubahan birokrasi tanah paksa gitu ya, atau mungkin infrastruktur ya. Kota
1: sebenarnya tanah paksa ini kan berubah setelah ada gempuran dari para liberalis di negeri Belanda ya, antara lain dimotori oleh Max Havelaar, novelnya tadi Multatuli ya, itu salah satu tokoh liberal di negeri Belanda. Sesungguhnya yang mengubah tanam paksa menjadi liberal itu juga orang Belanda sendiri, bukan orang-orang pribumi macam piai maupun bupati ya, tapi orang-orang Belanda. Tapi repotnya ketika sistem liberal pun tidak membuat petani bahagia.
0: Politik etis itu.
1: Iya. Gitu itulah. Mungkin kita masih pinter meniru itu ya, karena tingkat aturan bagus ya. Tapi ketika di tataran praktis ya,
4: praktik
1: hancur juga. Jangan diberi contoh nanti takut.
2: Cuma sebatas itu aja. Sebatas itu aja Pak.
1: Iya. Jadi abstraksi aja. Seperti itu. Jadi ternyata berulang ya. Makanya kita bilang yuk kita kulik sejarah itu ternyata berulang. Selain ingin mendekatkan tokoh-tokoh bersejarah Madiun yang hebat-hebat ya, kita juga mengkulik hal-hal yang membuat masyarakat kita dulu menderita. Dan itu dekat ke kita dan juga ternyata juga berulang. Ada istilah apa dalam bahasa Inggris apa? Nothing new under the sun ya. Ada yang baru di bawah matahari. Itu sebenarnya berulang lagi. Tapi jangan kasih contoh.
2: Ini mungkin yang terakhir untuk Mas Septi ya. Seperti tanam paksa di Madiun, sejarah-sejarah yang harus sejak kita lupakan ya Mas. Ini untuk mengupas tentang tanam paksa yang di Madiun. Ini dengan era sekarang gimana sejarah bisa diketahui oleh anak-anak mungkin ya?
0: Iya, apa ya? Iya, saya banyak baca buku. Iya, memang ini tugas sejarawan. Jadi saya menemukan beberapa arsip-arsip yang bagaimana residen itu menghentikan tanam paksa. Itu saya ada arsipnya. Tadi saya lupa enggak terjemahkan. Dan ini rekomendasi buku untuk memahami tanam paksa juga.
1: Ongkoham Madiun dalam Kemlut secara.
0: Iya, sementara ini masih itu ya, dalam tingkat lokal ya. Dan ya tesis saya juga yang soal Madiun Affair juga apa saya melihat dari tanah paksa juga itu itu. Jadi ya masih minim ya, masih minim. Masih minim. Oh iya juga dan bukunya ini ya apa Ratu Adil itu siapa Romo Sindu.
4: Sindunata
0: ya itu bisa untuk memahami bagaimana gerakan rakyat yang berawal dari ini ya. Apa keresahan itu tanah paksa ekonomi liberal itu.
2: Ya, terima kasih dari komunitas Kosa Mara karena kita dibatasi waktu, tidak terasa kita sudah di ujung acara di pukul 21. Harus kita sudahi untuk ngobrol bareng komunitas di malam hari ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.
5: Selamat malam.
6: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi pawartos sangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Pemerintah Kabupaten Magetan nggayuh malih opini wajar tanpa pengecualian utawi WTP ingkang kaping 12 terus-terusan saking Badan Pemeriksa Keuangan utawi BPK awit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020. Bupati Magetan Nani Indang ngandharaken hasil WTP kolowau dados wujud kewajiban pemerintah daerah kangge njagi tata kelola keuangan ingkang akuntabel, transparan lan selaras aturan. Pemkab terus budidaya ngelola keuangan daerah kanthi sae selaras aturan sarta saged manfaati kangge masyarakat. Bupati paring apresiasi dhateng sedaya jajaran perangkat daerah awit sinergisitas dan kerja keras kangge terus gayuh openi WTP selami 12 taun terus-terusan. Nani ugi negesaken dhateng jajaranipun supados mboten leno kanthi hasil WTP kasebat jalanan tasih wonten arahan saking BPK ingkang kedah inggal dipun tindak lanjuti. Selaras data, BPK gadah kawigatosan khusus dateng pengelolaan honorarium sarta kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD supados tetep melampah selaras aturan lan ngutamakaken kepentingan masyarakat. Penghargaan WTP dipunparingaken dening Kepala KBPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Chandra Jaisin dateng Bupati Nani Endang wonten kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan utawi LHP awit LKPD tahun anggaran 2020 datang pemerintah Kabupaten Tokito Jawa Timur wonten auditorium kantor BPK Perwakilan Jawa Timur wonten ing Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Ngawi nyatet produksi pantun wonten mangsa panen triwulan setunggal tahun 2016 dumugi 1,600 ton gabah kering giling utawi GKG saenggo saged nyengkuyung stok pangan nasional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi Supardi ngandharaken gegayutan kolowau nedahaken bilih kinerja sektor pertanian ing Kabupaten Ngawi terus mindhak lan dados lumbung pantun kangge nyengkuyung ketahanan pangan sosial nasional. DKPP terus budidaya kangge ningkataken produksi pantun ing wilayah Kabupaten Ngawi kanthi maneka strategi lan inovasi pertanian. Antawisipun pemerintah Kabupaten Ngawi terus jurung program strategis salah setunggalipun pertanian ramah lingkungan perkelanjutan utawi PRLB 2,0 ingkang dipun targetaken gayuh 3,000 hektar tahun 2016. Pemkab Ngawi ugi ningkataken indeks pertanaman atau IP ngantos 2,8 sarto produksi gabah saben hektaripun dumugi 6,1 ton kanthi ngginakaken bibit pantun ingkang unggul. Lajeng DKPP ugi optimalaken program Electric Seed for Farming utawi EFRAM kanthi ngginakaken sumur submersibel ing papan ingkang kritis toyo sarto sistem irigasi ingkang nyekapi kangge ningkataken produksi pantun ing Ngawi. Sautawis kelancaran penyaluran pupuk subsidi sarto bantuan alasinta ingkang canggih ugi jurung petani Ngawi kangge nanem pantun ing tahun 2016 dumugi 1,9 hektar selaras target saking Kementerian Pertanian. Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Pengacara lan Konsultan Hukum Indonesia utawi DPD PPKHI Jawa Timur gadah tekad kangge miyaraken akses bantuan hukum gratis tumrap masyarakat miskin ingkang ngadepi perkawis hukum. Program kolowau dipun utamakaken kangge ndampingi kelompok rentan kalebet korban pinjaman online atau pinjol ingkang asring ngalami tekanan dan intimidasi rikala boten saged mbayar.
Tekad kula wau dipun aturaken Rizal Fajrin bibar kapilih dados ketua DPD PPKHI Jatim mongso jabatan 2026-2030 wonten masyarakat musyawarah daerah DPD PPKHI Jatim ing Surabaya. Rizal ngandharaken tasih kathah masyarakat ingkang asil pangupa jiwanipun andhap kangelan angsal akses pendampingan hukum rikala ngadepi perkawis hukum. Kawonten kula wau juru organisasi kangge nyiataken layanan bantuan hukum ingkang gampil dipun gayuh masyarakat. Miturut Rizal, salah setunggalipun perkawis ingkang paling kathah kepanggihaken sakmenika babagan kasus pinjaman online ingkang jerit masyarakat ekonomi tengahan mangandhap. Kangge mujudaken program kasebut PPKHI Jatim badhe ndamel lembaga bantuan hukum atau LBH ingkang badhe nyukani layanan kanthi gratis dhateng masyarakat ingkang betahaken. Pemerintah Kabupaten Ponorogo gadah rencana badhe nindahaken mall pelayanan publik utawi MPP ingkang sakmenika manggen wonten Ponorogo City Chapter utawi PCC. Rencana kula wau medal bibar wontenipun evaluasi saking Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara lan Reformasi Birokrasi utawi Kemenpan RB ingkang biji pilih panggenan MPP sakmenika sampun boten saged ngelayani masyarakat kanthi maksimal. Kejawi tasih manggen ing bangunan gadahanipun swasta, MPP dipun biji dereng gadah gedung piyambak. PLT Bupati Ponorogo Listiarita ngandharaken evaluasi kula wau dipun laksanakaken dening Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Oto Uswandaru rikala mertinju langsung MPP ing PCC. Wonten mriku Kemenpan RB negesaken pentingipun pelayanan publik ingkang adaptif lan gampil dipun akses masyarakat lumantar maneka kanal layanan. Pemkab Ponorogo sakmenika nyiapaken kalih pilihan panggenan kangge mindah MPP. Inggih menika wonten lantai 3 Pasar Legi Ponorogo ing Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Banyudono, lajeng wonten gedung Sentra Industri ing Jalan Trunojoyo Kelurahan Tambakbayan Ponorogo. Miturut Listia Rita, kekalih panggenan kula wau gadah keluhian piyambak panggenanipun strategis lan gampil dipun gayuh masyarakat. Pawartos ingkang pungkasan, Pemerintah Kitha Madiun narjetaken saged manggihaken kasus penyakit tuberkulosis utawi TB ing Kitha Pendekar Gunggung 1312 kasus ngantos pungkasan Desember 2026. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk lan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kitha Madiun Deni Uryani ngandharaken ngantos sakmenika Dinkes sampun manggihaken 323 kasus TB inggal utawi antawis 26% saking target 1312 kasus ing tahun 2026. Data Dinas Kesehatan nyebat selami 2 tahun pungkasan kasus TB ingkang kepanggihaken ing Kitha Madiun kepetang inggil. Selami tahun 2026 selangkung kepanggihaken 1,012 kasus lan tahun 2029 gunggung 1,218 kasus inggal. Saking ngewunan kasus kolomau dipun mangertosi penandang TB mboten namung warga Kitha Madiun nanging sapalihipun mujudaken warga Jawi Kitha ingkang nglampahi pengobatan ing Kitha Madiun. Miturut Dr. Deni, pemerintah daerah terus njurung sedaya pihak kalebet organisasi perangkat daerah atau OPD supados tumut nangani TB. Dinas Kesehatan nyatakan upaya kangge langkung cepet nanggulangi TB salah setunggalipun lumantar pemeriksaan kanthi ajek lan screening wonten daerah ingkang kalebet dados kantong kasus penyakit kasebat. Dr. Dani ngetegesaken saking sejumlah kasus TB ingkang sampun kasil dipunobati dumugi 96% sehingga pengobatan ingkang dipun laksanakan pemerintah dipun biji efektif. Para mirsa namung cekap semanten pawartikan di basa Jawi lumantar program 1 RRI Madiun. Nuun.

0: Nuwun para mirsa, wilujeng dalu. Kawulujengan berkah saha rahmating Gusti mugi tansah kaparengaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepanggihan wonten atur giaran lelagon campur sari pro satu RRI Mediun. Kawula moga nyaring panjenengan ngantos mangke tabuh 11 dalu. Semoga sugeng dalu sugeng midhangetaken. Para mirsa perkadang sutresna dumateng panjenengan ingkang kepareng badhe suka pari suka merih mangun sukaning driya nderek kinten atur dumateng sana kadang pawang mitra dresan para sutresna monggo kados biasanipun saged wonten sekawan gangsal 09098 utawi WA 08136660007. Nggih. Sawetawis sampun boleh sampun wonten ingkang rawuh monggo wilujeng dalu.
1: Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ripun Pak Warto semat atmoko.
0: Iji alhamdulillah rayu wilujeng kalis ning sampi kolo Bopo Rusdi. Atas bundi Kalimantan.
1: Alhamdulillah satu pandongane pun poro Sirsoyo kulos aktor koyonan Kalimantan dengan rahayu wilujeng wonten alangan satunggal punapa sampun dangu kula mboten saged.
0: Lah nggih pun ajeng-ajeng para kadang menika.
1: Nggih, kula nggih rumah tapi kula tetap moni
0: permana. Ngaten nggih, matur nuwun.
1: Mangke kula dipugani lagune nggih.
0: Si menapa?
1: Lagune Merapi Merbabu.
0: Merapi Merbabu nggih. Copi. Jih, mangke kula aturaken monggo dere kita natur.
1: Saya terpantas yo ingkang sedaya. Pak Dono sore ingkang wonten Ponorogo.
0: Nggih.
1: Ugi wonten Pak Songo-songo.
0: Nggih, apa Songo-songo?
1: Wonten Mali Mas Utama. Wonten Katalumpen Lik Mut ingkang wonten Tuban.
0: Nggih.
1: Wonten Mali Pak Mustaja. Wonten Ibu Galuh Pondok Kirono Kedungatu.
0: Nggih.
1: Ibu wonten Ibu Mari wonten. Ya.
0: Nggih.
1: Wonten Mbak Bulan ning wonten mangan, Pak.
0: Nggih.
1: Ibu wonten atau ibu tentang. Ibu wonten Neng Sayatri Kedungatu. Ibu wonten Ibu Edli wonten Ponorogo. Wonten katerpan mugi wonten Pak Nurwanto ingkang wonten Bengkulu sugeng dalu Pak Nurwanto.
0: Nggih.
1: Lan sedaya kemawon para sedherekno.
0: Nggih.
1: Campur sari inggal menika mugi tansah penyaringan rahayu dhumateng wonten wonten panjenengan Pak Nurwanto.
0: Ngaten
1: nggih. Kagem Mas Atmoko ngaturaken sedaya tujuan ngantos pati purmangke penyaringan lancar menika.
0: Amin.
1: Saking Kalimantan, kulo pamitin nggih, matur nuwun kendalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Bapak Rusdi ingkang sampun morawakani wonten ing dalu menika. Mangke kasusul dumateng para kadang ingkang kepareng rawuh. Nggih. Monggo melujeng dalu.
2: Wilujeng dalu.
0: Dalu. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sehat mas keluarga.
0: Iji, alhamdulillah. Pangestu panjenengan ibu sawangsulipun.
2: Kula sak keluarga tansah pinaringan sehat walafiat.
0: Iji.
2: Seger waras kuat selamat.
0: Ngaten.
2: Ada bila ini tegak rezeki ini. Mas Atmoko.
0: Dawuh.
2: Kula mangke diparingi ali-aliku, Mas.
0: Ali-aliku. Nggih, ali-aliku nggih.
2: Nggih. Salamipun kula wawon ten Bapak Rusdianto.
0: Nggih.
2: Wonten Bapak Dono Swara. Pikantuk atur Mas Atmoko.
0: Sinten.
2: Kadhing likmu tuban.
0: Sowan
2: iki. Ayo lek. Aja lek gabung dinten masak moko lho.
0: Nggih, dangu mboten gabung.
2: Mboten saged ngendikane, Mas.
0: Oh, mboten.
2: Nggih, nek mlebet mboten diangkat,
0: ngoten. Nggih, nggih, nggih.
2: Lanjut nggih, Mas. Lajeng wonten Mas Muhammad, wonten Bapak Dono Suara, Bapak Nurwan, Bapak Mustajab, Bapak Juari, Bapak Mariono,
0: lajeng
2: Bunda Skatasi, Tengli, Bunda Mari Gunawijaya, wonten Bapak Songo-Songo, wonten Bapak Gundres, wonten Bunda Saiki, wonten Bunda Dino Asmorawati, wonten Mas Aril, wonten Bunda Sri Kandi, lajeng wonten Bunda Manik-Maninten, wonten Bunda Rini, Bunda Maya, lan ya kemawon masak moko kadang mitra ikono yang bundi lenggah itu
0: bukan
2: tali sukan midah ngetaken kali ngasih saliro
0: matur bu
2: mungkin sedua ya pinaringan sehat salafiat Mas.
0: Amin amin cuan ipun
2: semantan uki
0: iji matur bu
2: kena yai gati ngantos purno mangke beten mangke rugito menopo menopo
0: amin
2: mundur kepanggi karwo putra keluarga tantah penaringan sehat sedaya.
0: Amin amin amin
2: lancar rezeki bahagia bersama keluarga nih.
0: Matur nuwun
2: matur nuwun sangat
0: monggo monggo
2: paringan
0: kula.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat wis monggo ingkang kepareng sampun rawuh Lujeng Dalu.
1: Lujeng Dalu.
0: Dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Atmoko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo
1: ingkang sowan.
0: Sinten?
1: TKP.
0: Pun ngelilir.
1: Sampun Mas.
0: Bayu.
1: Tapi dilemen namung 5 menit.
0: Loh.
1: 5 menit ngoten.
0: Lah ten apa?
1: Jangan pasin jenengan.
0: Eh, 5 menit. Wungu, 5 menit wungu
1: ngoten.
0: Nah, cuk cek berita. Oh, cek
1: bar beritane.
0: Geng-geng pun monggo.
1: Ya setuju lho, Mas.
0: Lah nggih pun to, sing penting malam Senin niku.
1: Tapi kula lek badhe munggah acara siang niku lho angel.
0: Nggih. Pancen judune dalu.
1: Nggih, judune dalu kalimat Atmoko.
0: Nggih, pun.
1: Atmoko kula mengke penyanyi klekaken kalung putih, Mas.
0: Nggih. Wonten to?
1: Wonten tapi pian tang wadosi nggih.
0: Nggih, njenengan kintun kula tak wadosi.
1: Nggih, aturipun kagem Budi Samiran.
0: Nggih.
1: Lujeng Dalu.
0: Nggih.
1: Budi Kartina tereng terus sakit ta Mas?
0: Kok nggih dangu mboten kabaran mesine pun
1: nggih. Nggih. Lujeng Dalu Budi Kartina mungkin enggak saras.
0: Nggih nggih.
1: Nggih kagem yang bonjol Pak Dedono, Pak D Songo-songo, Pak D yang ada di Kalbar. Lalu sinten Pak Rus Dianta Lujeng Dalu. Ada Bapak Dono Lujeng Dalu. Pun panggil Mas.
0: Sampun. Intan caca to.
1: Iki kok tak mandap. Atur pun kasep supaya kemawon sinatur langsung dalu. Panjenengan sugeng aja sati.
0: Nggih, nggih.
1: Atur sembahan sekalipun kula kenalakenipun.
0: Ih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wonten ing 49459198 monggo ingkang tasih kepareng rawuh. Loranto seperti ko, halo, Lujeng Dalu.
2: Ini Lujeng Dalu, Mas Atmoko.
0: Dalu, yeah. Bahmat, dan ge. Jangan tewangu tentang pundi.
2: Ge, itu beri kemauan ge, mohon
0: kemauan. Kali sinter nih ge.
2: Ya mbak ya mas.
0: Dalek no.
2: Kang Warna di wingi temriki.
0: Oh.
2: Tak niki wangsul ten Taman Nasri niku.
0: Wee. Pun toh, pokoknya sami anjang sono ten mawon.
2: Dih niku. Niki kula tasih kebagian lakon.
0: Oh tasih pun tasih kata wadali pun ngersakan
2: apa. Sakit rindu Mas Atmoko.
0: Sakit rindu, wah duet nih. Nih. Ih, monggo Kang Ahmad. Sakit rindu.
2: Assalamualaikum, kalau mau wonten Tiara Kunil.
0: Yeah.
2: Wonten Mas Yono, Ibu Saigon. Mugi yeah. Wonten Ibu Mari, Mas Tunggul Pastito. Yeah. Ibu Samiran, Mas Juari, Lekmut, Bapak Rusdianto, Ibu Sumini. Mugi
0: yeah.
2: Wonten Ibu Skartaji, Mbak Wulan.
0: Yeah.
2: Pak Dedono Soro, dereng kabung nih.
0: Dereng.
2: Yuh, yuh. Monggo Bapak Dono enggal-enggal gabung.
0: Nggih.
2: Ugi Kadang Sutresno Langgam Sampersari Arek Limadiun.
0: Nggih.
2: Ana demit ning wit nangka.
0: Lho, medeni men demit to. Wit nangka.
2: Kula nyuwun pamit Mas Atmoko. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Ahmad. Mangke katarakan sakit rindu ini pun. Semoga katarakan menika wonten kalung putih.

0: Sawetawis monggo kang kepareng ngrawuh wulujeng dalu.
1: Wulujeng dalu, Kang Mas.
0: Dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menarake, Mas.
0: Ih, monggo Bu Manik.
1: Heeh.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum. Sehat nggih.
0: Alhamdulillah pangestu panjenengan Ponorogo nggih sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kopi-kopi ya, Mas.
0: Saget.
1: Kowe panjenengan pring kuning, Mas.
0: Pring kuning nggih.
1: Pring kuning satu ati.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Satu ati terus lho, Mas.
0: Ponto.
1: Assalamualaikum, ngelak kone. Pasung suwaya katanya ya Mas La. Ngelak nusuk setunggal. Mungkin saatnya semuanya belum Mas. Sampir loh Mas.
0: Saatnya pun setunggal, boko setunggal.
1: Ngelak banget pun pun di Mas Atmoko.
0: Ini gimana?
1: Mungkin saatnya setunggal-setunggal. Dere ikan sampun sih Mas.
0: Ngaten-ngaten.
1: Ayo nih, saya mengganas lah nih. Aku masang mokos kini ikatin deh Mas.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Monggo monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pring kuning mangke katoraken. Sasampunipun sakit rindu nggih, monggo ingkang rawuh wilujeng dalu.
2: Wilujeng dalu Mas Atmoko.
0: Dalu nggih. Ngaten.
2: Salam sehat lahir lahir.
0: Amin. Matur nuwun.
2: Mas Atmoko.
0: Iyi.
2: Mangki kulo kaputeraken.
0: Menapa?
2: Lintang rembulan.
0: Lintang rembulan, jih.
2: Mangki.
0: Insya Allah katuraken.
2: Salamipun kagem Bapak Rusdianto kabar. Sekalian wonten ugi Bapak Dono sekalian di wonten ugi Eyang Punjur wonten ugi Bapak Songo-Songo sekalian dan ugi Mas Muhammad Bapak Tunggul Wasito Lekmut sekalian Bapak Mustajab kalian Bapak-Bapak sanesipun yang terhormat.
0: Yeah.
2: Kalian Bunda Mari Gunawijaya ya. Wonten ugi Eyang Dino. Wonten ugi Ibu Samiran. Wonten ugi Uti Susi. Monggo Uti Susi. Pak Tegulung Indah ya. Wonten ugi Bu Ulam. Wonten ugi Sendem Niko Mbak Dian. Wonten ugi Ibu Sumini. Ibu Saigon Neng Gayatri kalian mari Ibu sanesipun nggih dalem
0: punting foto kemawon ngaten
2: sinten menika sampun komplit
0: nggih nggih nggih nggih
2: kiring ibu nyun pangapunten
0: ngaten
2: mangke lelakon kula tenggo nggih
0: Mas katuran
2: matur sanget nuwun
0: monggo monggo
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kadang sedaya nggih.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabrik kidalang Pondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh Poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat Poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampai kolo satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta

0: Sawetawis monggo ingkang kepareng ngrawuh wilujeng dalu.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Moko.
0: Nggih, Bapak Bondor. Kula
1: mangkin puteraken kupu kuning.
0: Kupu kuning, nggih, rantos. Wonten.
1: Salam kagem sedulur wayo ke mawon nggih dipokoki.
0: Nggih.
1: Salam sehat, salam sejahtera. Kagem Moko sugeng dalu diwasi mugi paring kesehatan.
0: Amin.
1: Rezekinipun.
0: Amin.
1: Wonten Mas.
0: Wonten.
1: Matur sembah nuwun, Mas.
0: Nggih.
1: Rantos kangge sakaripun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tasi wonten ing sekawan gangsal songo setunggal songo walu lelagon campur sari pro satu RRI Madiun. Halo ingkang sampun rawuh lujeng dalu.
2: Lujeng dalu batas moko.
0: Monggo Bu Saigon.
2: Nggih. Kados sinten pawantosipun Mas Atmoko?
0: Alhamdulillah pangestu panjenengan sehat walafiat.
2: Sehat.
0: Matur nuwun nggih.
2: Pas
0: dalem.
2: Napa? Sentir no potro.
0: Sentir no potro sing dipikir ora rumangsa. Nggih, pun sah dipikir. Oh, nggih, nggih. Pun sah dipikir.
2: Salamipun kula wau wonten yang bonjor lajeng wonten Jakarta di lajeng wonten Manik Parinten Mas Muhammad Pak Rusianto lan kagem sedoyo kemawon Mas enggak kesanipun enggak dipun puter sedulur kula wau beten sakit terus tinggal di desa kok riyel-riyel Mas kok sakit mlebet
0: ngaten.
2: Nggih, ngaten kemawon
0: nggih
2: Mas. Monggo tetep sehat, tetep semangat.
0: Amin, amin, amin, amin. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo katerakan menika wonten lelagon ingkang badhe kapearsa nggih. Pring kuning sumangga.

pe kemri pe nancang kiri, tegese indah, enak dan renyah, akan tetapi jahat seperti anjing liar yang perlu diikat. Pitutur iki nyindir marang wong kang pacap lan patrape geseh banget. Ing ngarep sopan lan santun duwe daya pikat marang wong kang liya. Nanging jebul kabeh mau mung kanggo nutupi jerohane kang jahat kalewat-lewat. Solah bawane kang elok mau mung gawe nglabuhi wong liya. Kapan leno dheweke itu

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Majun, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami masih menemani Anda di malam hari ini dengan sajian Gending-Gending Jawa hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Majun, kanal informasi dan inspirasi.

pasang kaliman tabik ki dalang Kondobuono, kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng ki dalang sageto hangruat poro Sukerto, mugi kalis saking sedoyo rupi tulang sampikolo, satemah.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbuka.

pendengar, saya sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun mengudara melalui frekuensi AM 1008 kHz dan FM 99,7 serta 105,5 MHz menghadirkan program-program siarannya untuk hari ini di Senin 1 Juni 2026. Salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun, dimanapun Anda berada, membuka bulan Juni 2026. Untuk Madiun pagi ini nanti kita awali dengan Mutiara Pagi. Kita akan ngaji bersama-sama dengan topik merajut keluarga sakinah melalui komunikasi yang indah. Nanti kita mencoba terhubung melalui Zoom bersama Ustazah Siti Amirah SAG MPD.

0: Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Madiun. Nah, dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama Ustazah Siti Amirah SAG MPDI. Bersama-sama kita di Mutiara Pagi pagi hari ini pendengar, kita akan ngaji bersama-sama dengan topik merajut keluarga sakinah melalui komunikasi yang indah. Kami hadir multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan di YouTube channel RRI Madiun. Nanti Anda bisa bergabung ataupun berinteraksi dengan kami di 0351459198 atau di 0811366907 lewat jalur WhatsApp. Juga di channel YouTube Anda bisa tuliskan atau bisa sampaikan di kolom live chatnya ya. Baik, kita segera sapa Bunda Siti. Selamat pagi, assalamualaikum Bunda Siti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ade dan para pemirsa Mutiara Pagi RRI dimanapun berada. Alhamdulillah sehat Mas Ade.
1: Alhamdulillah semuanya. Bunda Anjih. Ya Bunda, sebelum kita buka interaktif dengan pendengar berkaitan dengan merajut keluarga sakinah melalui komunikasi yang indah, mungkin bisa di refresh keluarga sakinah itu yang seperti apa definisinya dan bagaimana juga komunikasi yang indah harus dibangun dalam sebuah keluarga. Monggo pengantarnya Bunda.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan untuk kita semuanya, dan tentunya masih memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki diri dan juga keluarga kita. Semoga kita semuanya sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah teladan yang terbaik dalam membangun keluarga yang penuh dengan cinta dan keberkahan. Para pemirsa, hari ini kita akan berbicara tentang merajut keluarga sakinah melalui komunikasi yang indah. Merajut bisa diartikan ya, secara bahasa itu adalah menyusun benang ya, demi benang menjadi satu kesatuan yang kuat dan indah. Nah, di sini tentunya membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan ketekunan. Artinya apa? Bahwa keluarga itu tidak bisa terbentuk dengan sempurna begitu saja, tetapi perlu dibangun sedikit demi sedikit yang tentunya dilakukan secara bersama-sama yang ada di dalam keluarga. Nah, kemudian untuk keluarga sakinah, apa sih makna dari keluarga sakinah? Tentunya ini secara pengertian ini sudah sangat kita pahami bersama bahwa sakinah itu adalah keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan. Jadi keluarga itu tenang, kemudian juga dihiasi dengan cinta, atau bisa dikatakan nanti setelah ketenangan ada namanya cinta, kemudian juga dilandasi dengan kasih sayang. Nah, ini Allah juga telah menyebutkan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia, Allah, menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang, tentram atau tenang kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran dari Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, inilah kekuasaan Allah, rasa kasih sayangnya Allah yang dilimpahkan kepada hamba-Nya. Nah, para pemirsa, merajut keluarga sakinah itu artinya adalah sebuah proses membangun, kemudian juga memperkuat, dan tentunya adalah menjaga keharmonisan dalam rumah tangga secara terus-menerus. Ya, jadi menjaga ini adalah secara terus-menerus dengan penuh kesabaran, cinta, komunikasi yang baik dan indah, serta tentunya didasari dengan nilai-nilai keimanan, sehingga dalam keluarga tersebut tercipta ketenangan dan keberkahan. Nah, tentunya ini adalah menjadi harapan semua bagi para suami, istri, ataupun dalam keluarga seorang muslim, menjadi keluarga yang sakinah. Nah, kalau kita gali secara mendalam, kita pahami secara lebih bahwasannya sebuah keluarga yang harmonis itu tidak hadir secara tiba-tiba, secara instan, tetapi tentunya harus ada usaha saling memahami di dalam anggota keluarga tersebut dan juga memperbaiki. Nah, disinilah dibutuhkan sebuah komunikasi yang baik dan indah untuk saling menghargai dan pengendalian emosi. Karena apa? Bahwa setiap masalah, pastilah ya, dalam rumah tangga itu pasti ada masalah. Setiap masalah itu bukan untuk memisahkan, tetapi bagaimana bisa dirapikan kembali tujuan dari keutamaan dari berkeluarga. Rajutannya itu selalu dirapikan, diperbaiki. Ketika ada yang bengkong, maka diluruskan agar ini benar-benar menjadi rajutan, menjadi keluarga yang benar-benar baik, yang benar-benar sakinah. Nah, karena apa para pemirsa? Komunikasi dalam keluarga untuk menuju keluarga yang sakinah atau merawat keluarga yang sakinah itu dibutuhkan. Karena kita lihat nih dalam keseharian ini bahwa banyak sekali konflik dalam rumah tangga itu bermula dari salah paham atau miskomunikasi. Atau dalam keluarga tersebut tidak ada komunikasi yang baik. Jadi kadang kata-kata yang terucap itu adalah kalimat-kalimat yang disampaikan dengan nada yang salah. Kita memanggil istri misalkan dengan kata-kata Dek. Nah, ketika nanti nadanya itu sudah berubah, Dek, itu misalkan nada yang lembut, kemudian nada yang agak tinggi mungkin Dek, atau mungkin bahkan teriak Dek. Nah, ini tentunya akan berubah maknanya ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, dan itu bisa menjadi salah paham. Itu perkara yang sepertinya kecil, sepele, tetapi ketika hati sedang emosi apa-apa, ini kalimat-kalimat yang keluar dari pasangan kita atau dari anak-anak kita itu bisa berubah makna. Dalam artian kita yang memaknai itu menjadi berbeda. Maka disinilah pentingnya komunikasi dalam keluarga itu bukan sekedar bertukar kata, tetapi menyampaikan rasa. Ya, juga kita bisa memahami maknanya dan juga kita bisa menjaga perasaan. Nah, dengan komunikasi yang baik inilah diharapkan bahwa keluarga sakinah itu senantiasa terjaga. Karena Allah pun juga mengingatkan kepada kita bahwasannya kita diharapkan untuk berkata-kata yang baik. Jadi berkata-kata yang baik, mengucapkan perkataan yang baik, wa kulli ibadi yaqulu allazi hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka itu mengucapkan perkataan yang lebih baik. Nah, dari pemahaman yang awal ini tadi, kita akan menyampaikan bahwasannya komunikasi dalam keluarga itu harus dibangun dengan kata-kata yang baik, santun, menenangkan. Jadi ada beberapa prinsip ya komunikasi dalam keluarga itu. Para pemirsa, komunikasi yang indah dalam keluarga yang pertama adalah dengan qaulan sadidan. Jadi perkataan yang benar. Perkataan yang benar-benar hak, artinya dibutuhkan kejujuran. Apa yang kita ucapkan itu adalah benar-benar kata-kata yang benar. Kita harus jujur ya, karena kejujuran ini adalah pondasi utama dalam membangun kepercayaan dalam keluarga. Sekali suami istri itu dalam keluarga tidak ada kejujuran, adanya hanya kebohongan yang disampaikan, ucapannya itu selalu kata-kata yang bohong, maka ini adalah akan merapuhkan. Akhirnya tidak ada kepercayaan antara suami dan istri, termasuk juga anak-anak. Anak-anak sekali dia berbohong kepada orang tua, maka dia akan terbiasa berbohong, berbohong, berbohong. Apa yang dia ucapkan itu tidak sama. Misalkan anak dalam sekolah ya, dia membohongi orang tuanya, katanya minta uang untuk membayar iuran apa, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi uang yang dia minta itu sebenarnya untuk jajan. Nah, di sini sudah ada kata-kata bohong, sudah ada kata-kata dusta. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki bersama. Perlu kesadaran dalam anggota keluarga itu untuk senantiasa berkata-kata yang jujur. Termasuk juga istri kepada suami, dikasih uang, kemudian dibelanjakan ini dan itu, tetapi ada sesuatu yang dari seorang istri dia berbohong, tidak jujur. Dia sebenarnya misalkan ingin sesuatu tetapi tidak berani bilang kepada suaminya, akhirnya dia berbohong meminta sesuatu kepada suaminya dan dengan alasan-alasan yang lain. Nah, tidak hanya itu saja. Seorang istri misalkan, atau suami ya, suami atau istri sama saja, atau anak-anak, dia pergi keluar dengan alasan yang dusta, dengan alasan dia pergi kemana itu tidak jujur mau pergi kemana. Nah, ini juga bisa menjadi awal-awal dari ketidakjujuran ini bisa menjadikan sebuah problematika dalam rumah tangga. Sehingga yang kita pahami bersama bahwa qaulan sadidan, perkataan yang benar, itulah yang harus kita sampaikan. Kemudian juga harus saling terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian juga tidak menyembunyikan sesuatu hal yang dapat merusak kepercayaan. Dan ini biasanya juga sering terjadi dalam rumah tangga. Kemudian ini ya, jadi qaulan sadidan itu yang pertama. Yang kedua yang diajarkan dalam Islam adalah dengan qaulan ma'rufan. Jadi kalau tadi qaulan sadidan itu Allah telah mengingatkan kepada kita, waqulu qaulan sadidan, katakanlah dengan perkataan yang benar. Maka yang kedua adalah qaulan ma'rufan, itu adalah perkataan yang baik. Perkataan yang baik, atau bisa dikatakan perkataan yang pantas, ya, bagaimana sesuai dengan adat yang ada di daerah masing-masing, ya. Artinya apa? Bahwa kita dalam berbicara itu harus dengan penuh adab, tidak kasar, tidak merendahkan, dan juga tidak menyakiti. Nah, terkadang ketika emosi seseorang itu sudah tidak terbendung, maka qaulan ma'rufan, ucapan yang baik itu hilang. Mulai dari kata-katanya, mulai dari sikapnya, itu sudah berubah semuanya. Jadi ketika emosi misalkan dalam keluarga itu, orang tua marah kepada anak, itu sudah ekspresinya sudah berubah semuanya, sikapnya sudah berubah semuanya, ditambah lagi dengan kata-katanya itu kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak pantaslah untuk diucapkan. Nah, apalagi ini kita terhadap pasangan kita. Tentunya kita harus saling menghormati, saling menghargai, tidak berkata-kata kasar. Jangan sekali-kali berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang kasar terhadap pasangan kita. Karena apa? Ketika kata-kata kasar, kata-kata kosor, kata-kata kotor itu sudah kita ucapkan, maka itu akan mempengaruhi semua terhadap kejiwaan kita. Nah, maka ini harus benar-benar kita perhatikan ya, para pemirsa semuanya, untuk senantiasa berkata-kata yang baik, berkata-kata yang apa ya, yang pantas untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk siapapun yang berada di dalam rumah tangga kita, agar rumah itu terasa tenang. Jadi tidak ada apa ya namanya, misalkan ada perselisihan, misalkan ada perbedaan, itu tidak sampai yang begitu memuncak, tidak sampai begitu nanti menyebabkan yang selanjutnya, akhirnya dalam rumah tangga itu akhirnya terus kemudian akan terjadi ya percekcokan yang luar biasa. Nah, ini ya para pemirsa, jadi yang kedua adalah qaulan ma'rufan, jadi kata-kata yang baik dan pantas. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu juga telah mengingatkan kepada kita agar apa? Wa qulna qaulan ma'rufa. Jadi ucapkanlah perkataan yang baik.
1: Baik.
2: Itu. Ya, yang ketiga ini Mas Adi, agak saya percepat nih biar nanti ada gambaran bagi kita semua. Yang ketiga adalah qaulan layyinan. Jadi perkataan yang lembut. Ya. Perkataan yang lembut itu juga harus kita ada dalam keluarga itu, nggih. Jadi perkataan yang jujur, yang baik, yang benar, kemudian perkataan yang baik, yang ketiga adalah perkataan yang lemah lembut. Jadi kita berbicara dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita itu adalah dengan kata-kata yang lembut. Kemudian yang keempat adalah qaulan kariman, yaitu perkataan-perkataan yang mulia. Nah, ini perkataan yang mulia terutama juga kepada orang tua kita. Mungkin problematika dalam rumah tangga itu diantaranya juga mungkin dalam keluarga itu ada orang tua yang kita tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bersikap dengan kata-kata yang mulia. Inilah yang harus kita perbaiki. Seharusnya kita itu bisa berkata-kata yang mulia kepada orang tua. Tetapi tentunya kata mulia itu tidak hanya untuk orang tua, tetapi juga kepada semuanya. Ada juga qaulan balighun. Jadi kata-kata ucapan yang kita sampaikan itu adalah kata-kata yang yang tepat ya, yang fasih, tidak bertele-tele. Artinya biasanya dalam keluarga itu mungkin ada yang cerewet terus gitu nggih. Sampai tidak jelas ini kata-katanya itu apa itu tidak bisa didengarkan. Apalagi kalau sudah marah itu luar biasa nggih, kata-kata yang keluar itu adalah sampai tidak bisa dipahami, tidak bisa didengarkan. Nah, ini yang terakhir adalah qaulan maysuran, artinya adalah ucapan yang bisa dimengerti, dipahami, bisa dicerna. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang sulit untuk dipahami. Mbah, aku mau gak paham apa yang disampaikan, misalkan seperti itu. Karena apa? Kata-kata yang diucapkan itu gak jelas, kadang gak nyambung apa yang dibicarakan. Ya, jadi para pemirsa semuanya, itulah yang diajarkan dalam agama kita. Dalam Islam sudah mengajarkan bagaimana kita dalam berkomunikasi dalam rumah tangga, sehingga kita bisa mengucapkan kata-kata yang mulia, yang baik, yang benar, yang mudah dipahami, kata-kata yang santun, yang lemah lembut. Dan ini Rasulullah adalah, ini adalah teladan yang terbaik dalam berkomunikasi dalam rumah tangga. Ya, oleh karena itu para pemirsa semuanya, tentunya komunikasi yang indah itu harus dibangun dari hal sederhana. Kita mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak memotong pembicaraan, ya, juga menghargai pendapat. Dan yang lebih terpenting lagi juga menghindari buruk sangka. Kita bisa mengelola emosi kita, marah kita, dan hal-hal yang sederhana itu bisa kita lakukan itu dengan mengucapkan terima kasih, dengan mengucapkan mohon maaf, ya, dan juga bisa mengucapkan dengan minta tolong. Artinya kita tidak memerintah gitu ya. Kalau kita kepada suami itu adalah, atau kepada anak-anak kita, kita minta tolong, bukan memerintah. Ambilkan ini, tapi katakanlah, nak, minta tolong. Kepada suami juga demikian. Mas, ambilkan itu misalkan. Enggak, seperti itu. Tapi yang kita ucapkan, mas, minta tolong. Sama, suami kepada istri juga demikian. Kita kepada orang tua juga demikian. Gitu Mas Adi, mungkin gambaran kita dengan kata-kata yang kita ucapkan. Tentunya kita ingin merawat. Ini bagian dari merawat keluarga yang sakinah.
1: Jadi
2: seperti itu.
1: Jadi pada intinya kuncinya ada di intonasi Bunda ya. Karena beda
2: intonasi juga.
1: Beda intonasi, beda arti gitu Bunda ya.
2: Beda artinya. Betul.
1: Iya Bunda, sebelum nanti kita buka interaktif dengan pendengar dan pemirsa, silakan pendengar Anda nanti bisa telepon di 0351459198 atau di 0811366907. Juga Anda juga bisa tuliskan di kolom live chat channel YouTube RRI Maidun. Kita akan jeda dulu Bunda, kita akan kembali setelah yang satu ini.
3: Baik. Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Bima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Ya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun pendengar, juga di 105,5 MHz Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Juga selamat pagi Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital, termasuk pemirsa YouTube RRI Madiun. Kita masih bersama-sama dengan Ustazah Bunda Siti Amirah SAG MPDI pagi hari ini tentang merajut keluarga sakinah melalui komunikasi yang indah. Bunda, mungkin namanya juga berkeluarga, dua kepala itu masing-masing punya punya pemikiran masing-masing ya. Punya ego juga. Nah, ketika istri sudah diingatkan suami, suami ngomongnya satu kalimat, istri bantahnya berkalimat-kalimat, Bunda. Ini yang kadang bikin emosi, Bunda. Yeah. Harusnya seperti apa? Yeah.
5: Nah, ini ya. Jadi diingatkan satu kalimat jawabannya 10 kebet. Jadi panjang-panjang itu ya. Nah, tentunya inilah kita itu dalam keluarga harus saling belajar bersama. Ya, jadi kadang kan sulit ya. Bagaimana ini cara saya mengingatkan? Maka carilah waktu yang tepat, ya, waktu yang berkualitas. Mungkin ya sesekali mungkin makan di luar, atau mungkin pada saat yang tepat malam hari, menjelang tidur, dalam keadaan semuanya itu bahagia. Dalam keadaan semua bahagia, nah itu kita bisa menyampaikan. Dek, sebenarnya kalau saya itu berkata gini, maksud saya seperti itu ya, mengingatkan istri dengan yang baik lah, seperti itu ya. Nah, ini tentunya seorang istri juga demikian. Namanya berkomunikasi itu nggak cari menang, bukan. Kalau menang-menangan nggak akan selesai, tetapi bagaimana mencari solusi. Nah, inilah yang harus dipahami suami dan istri itu harus belajar bersama-sama. Harus belajar itu untuk menurunkan egois kita, mungkin datang ke majelis taklim atau ke pengajian-pengajian. Nah, di situ pastilah ada sebuah pesan hikmah yang kita dapatkan. Nah, setelah itu apa yang disampaikan itu kemudian dibahas bersama. Oh, ternyata seperti itu caranya. Nanti akan lama-lama ini egois akan turun. Nah, itu ya. Jadi ini yang harus dipahami, karena kalau kita itu dalam berkomunikasi cari menang-menang, ya sudah, rubrah lah istilahnya gitu, rumah tangga ya. Itu okay. Iya, kurang baik kan gitu. Jadi harus dipahami, harus belajar bersama, Mas Adi, harus disadari bersama.
4: Iya, jadi harus sama-sama gitu, menyadari untuk bisa menurunkan ego masing-masing ya, Bunda ya.
5: Baik, ya, dan mengingatkannya pada waktu yang tepat.
4: Kemudian ada Bu Yayu, assalamualaikum, selamat pagi yang terhormat Bunda Ustazah Hajjah, Mas Adi, selalu amin. Mau tanya bagaimana amin. Jika di dalam keluarga dan salah satunya orang itu tidak dapat membimbing keluarganya untuk menuju kepada kebaikan dunia dan akhirat untuk hidup bahagia, Bunda. Matur nuwun, mohon petunjuknya.
5: Iya, ya, mungkin ini kalau melihat ini mungkin dari yang laki-laki pemimpin kayak gitu ya, tidak bisa membimbing. Ingat untuk kita semuanya bahwasannya siapapun pasangan kita, kita itu harus tetap bisa bersikap dengan kata-kata yang baik. Yang sudah dicontohkan aja adalah Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu kan raja yang luar biasa. Semua tidak ada yang bisa membantah istilahnya. Tetapi dengan sikapnya seorang istri, dengan keimanannya seorang istri, Siti Asia, itu adalah bisa apa ya, bisa keimanannya itu masih tetap berada, bagi tetap hubungannya tetap baik gitu kan ya. Bahkan pada saat itu Nabi Musa yang itu saja, yang mestinya itu semua bayi laki-laki itu harus dibunuh ya. Kalau ada bayi laki-laki harus dibunuh, maka dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik dari seorang istri kepada suaminya itu bisa menaklukkan. Menaklukkan seorang Fir'aun yang akhirnya Nabi itu adalah kemudian di apa namanya, dipelihara atau di oleh siapa nak, dalam dalam keluarga Raja Fir'aun itu
4: dirawat sampai tumbuh
5: iya, besar gitu. Iya, dirawat ya. Betul, dipelihara, dirawat.
4: Padahal Fir'aun sudah mengatakan kalau ada bayi laki-laki dibunuh, gitu ya Bunda ya.
5: Betul. Dan itu tidak ada yang bisa membantah, tetapi dengan keimanan seorang istri, dengan kelembutan seorang istri itu bisa menaklukkan semuanya. Menaklukkan laki-laki. Artinya begini Bunda, di samping dengan kata-kata yang diucapkan, tentunya harus diselipkan, harus disertai dengan doa.
4: Gitu, Bunda,
5: karena ya, doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang mukmin yang itu bisa mengubah segalanya. Okay. Karena Allah itu Maha Kuasa.
4: Okay,
5: gitu, Bunda. Jadi tetap tetap berupaya, tetap diingatkan, tetapi juga disertai dengan doa. Okay, seperti Bunda. Itu.
4: Kalau Bu Yayu tadi menanyakannya dari sisi pemimpin suaminya Bunda ya. Nah kalau misalnya nih seorang suami tidak bisa apa ya, bukan tidak bisa membimbing, bisa membimbing, cuman tidak bisa memberi contoh. Misalnya nih sholat subuh, sholat subuh sering kesiangan gitu ya. Bolehkah istri menyarankan, bukan membimbing, istri menyarankan suami seperti ini harusnya gimana Bunda?
5: Ya harus itu. Maksudnya kalau ada pasangan kita mungkin yang seperti tadi tidak belum sholat subuh, kemudian kita mengingatkan, ya harus
4: gitu ya.
5: Kita harus saling mengingatkan ya, dalam hal kebaikan, dalam hal kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita harus mengingatkan. Hanya saja caranya, komunikasinya dengan yang baik, tidak seperti itu ya. Pak sudah gini ya, tapi tetap cobalah di dengan apa ya. Jadi komunikasi itu tidak cukup dengan kata-kata, Mas Adi. Ada komunikasi secara verbal, ada komunikasi non-verbal. Maka dengan non-verbal itulah dengan dielus-elus atau mungkin dengan ditepuk dengan baik, Mas. Pun siang, waktunya subuh pun badi telas, misalkan seperti itu. Ya seperti itu, tidak dari jarak jauh, dari pintu kemudian bengok-bengok ya. Ya seperti.
4: Oke Bunda.
5: Komunikasi verbal dan non verbal. Oke.
4: Jadi bagaimana cara menyampaikannya ya, yang menjadi kunci ya. Baik Bunda, ada aku Neka Wulan, Ustazah, bagaimana menjaga komunikasi yang baik jika ada pasangan yang LDM. LDM ini apa nih?
5: Wah, kayaknya yang jarak jauh itu ya. Apa itu
4: LDR
5: namanya?
4: Atau LDM nih.
5: LD.
4: LDR mungkin.
5: Iya, mungkin ya. Maksudnya seperti itu. Jadi komunikasi yang jauh. Nah, ini yang tentunya harus disikapi ya. Jadi yang pertama, Bunda Wulan, semoga sehat walafiat selalu. Yang pertama adalah tentunya kita kembali kepada niat dan komitmen. Itu yang pertama. Jadi niat dan komitmen, komitmen yang sudah diucapkan pada saat ijab kabul adalah dengan mitsaqun ghalidzun. Jadi janji yang agung, janji yang mulia, itu kita komitmen. Nah, insya Allah itu yang pertama harus dipahami itu. Harus kembali kepada niat dan komitmen. Yang kedua, ini bisa dilakukan dengan membangun komunikasi yang rutin dan berkualitas. Berkualitas di sini artinya tidak setiap saat telepon suaminya waktunya kerja, istrinya waktunya kerja ditelepon terus. Ya, ini kan berarti waktu yang kurang berkualitas. Tapi carilah waktu-waktu yang tepat, ya, waktu yang tepat yang berkualitas. Itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan kata-kata yang jujur dan terbuka. Enggak ada yang disembunyikan, di sana dengan siapa, di sini dengan siapa, itu kita terbuka, jujur. Anak-anak di rumah bagaimana, ya disampaikan dengan jujur. Kemudian juga juga ini ya, harus menghindari prasangka buruk, artinya kita harus bisa menjaga kepercayaan. Karena ini jarak jauh Mas Adi, kita enggak bisa melihat setiap hari kan ya.
4: Okay.
5: Oleh karena itu harus bisa menjaga kepercayaan sebagai seorang suami juga sebagai seorang istri dimanapun berada karena ini jarak jauh.
4: Iya Bunda.
5: Dan juga ini yang penting lagi adalah saat ini kan sudah teknologis kan juga sudah banyak ya, jadi secara fit call atau gimana. Yang penting itu tadi ya, dengan kejujuran, dengan kata-kata yang baik, juga cari waktu yang tepat.
4: Gitu ya. Baik Bunda, sepertinya kita sudah di batas akhir perjumpaan kita di Mutiara Pagi berkaitan dengan merajut keluarga sakinah.
5: Masya Allah, ya.
4: Yang indah ini. Pesan yang ingin disampaikan Bunda kepada pendengar dan pemirsa RRI Madun, silakan Bunda.
5: Ya, baik para pemirsa Mutiara Pagi RRI rahimakumullah, bahwasannya membangun keluarga sakinah itu bukanlah sebuah proses yang tiba-tiba atau yang instan, tetapi harus kita pahami ini adalah sebuah perjalanan yang panjang yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan tentunya usaha yang terus-menerus yang harus kita lakukan. Karena salah satu kunci terpentingnya ini adalah dengan komunikasi yang indah. Komunikasi yang indah adalah komunikasi yang dilandasi dengan iman. Kemudian juga dihiasi dengan adab, dipenuhi dengan kasih sayang. Yang tentunya kita berharap semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan bisa menjadi jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa sejenak, semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Adi dan semuanya.
4: Sama-sama Bunda, terima kasih untuk pencerahannya. Pendengar, demikian tadi, mari kita bangun komunikasi yang indah untuk bisa menciptakan keluarga yang sakinah. Saya Dera Sadi harus mengakhiri Mutiara Pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ini kan parameter di teman-teman semua. Insya Allah teman-teman akan bisa melaksanakan dengan baik, kelola pemerintahan yang baik.
2: Jadi ke-13 untuk pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah kita anggarkan Mas 2026. Regulasinya sudah jelas PP nomor 9 tahun 2026.
3: Manajemen kita sudah ideal, tapi kita akan berusaha meningkatkan performa dan kualitas dari pemain-pemain dengan penambahan 7 pemain di Liga Putaran Nasional.
0: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun edisi Senin 1 Juni 2026 kembali mengudara dengan serangkaian informasi. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPKRI. Ribuan aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Ponorogo akan mendapatkan gaji ke-13 yang akan dicairkan pada Juni ini. Manajemen menambah 7 pemain untuk memperkuat tim Persinga berlaga di Liga 4 Nasional. Selain itu, Warta Pagi hari ini juga dilengkapi beberapa informasi menarik lain yang dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, disampaikan Adi Heraswadi. Pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPKRI. Capaian tersebut merupakan raihan WTP ke-13 secara berturut-turut bagi Pemkab Madiun. Berikut laporan Ulfa Larasati.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan WTP ke-13 secara berturut-turut bagi Pemkab Madiun. Penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan di kantor BPK Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan opini WTP menjadi motivasi bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah daerah dalam menindaklanjuti saran dan temuan yang disampaikan BPK.
1: Ya, alhamdulillah, secara administrasi, kami dalam melaksanakan tugas kami, ini kan parameter di teman-teman semua. Insya Allah teman-teman akan bisa melaksanakan dengan baik, tata kelola pemerintahan yang baik. Ujung-ujungnya adalah bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Karena kita selalu komitmen melakukan tindak lanjut apabila ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari hasil baik itu saran dan temuan dari BPK. Ya. Kita akan segera dilanjutkan dan alhamdulillah hasilnya WTP, jangan tanpa pengecualian, alhamdulillah.
4: Meski kembali meraih WTP, Hari mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri. Ia menilai mempertahankan capaian tersebut lebih sulit dibanding saat meraihnya. Hari mengatakan Pemkab Madiun akan menindaklanjuti catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK. Salah satu rekomendasi tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Hari pun menyampaikan apresiasi kepada ASN di lingkungan pemerintah

0: Kabupaten Madiun atas raihan tersebut. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama yang perlu dijaga melalui komitmen menjalankan rekomendasi BPK. Lebih lanjut, Hari berharap tata kelola pemerintahan yang semakin baik dapat mendukung peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga berharap capaian WTP dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah Kabupaten Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Magetan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dan mempertahankan selama 12 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Bupati Magetan Nani Endang mengatakan capaian WTP merupakan bentuk kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan. PMK terus berupaya mengelola keuangan daerah dengan baik sesuai aturan serta bermanfaat bagi masyarakat. Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas sinergitas dan kerja keras dalam mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut. Nani juga menekankan jajarannya agar tidak bangga berlebihan sebab masih ada arahan dari BPK yang perlu segera ditindaklanjuti. Sesuai data, BPK memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan honorarium serta pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD agar tetap berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Penghargaan WTP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Chandra Jaisin kepada Bupati Nani Endang dalam kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas LKPD tahun anggaran 2025 kepada pemerintah Kabupaten Kota Sejawa Timur di auditorium kantor BPK Perwakilan Jawa Timur Sidoarjo. Ribuan aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Ponorogo akan mendapatkan gaji ke-13 yang akan dicairkan pada Juni ini. Berikut laporan Eka Wulan.
2: Kabar gembira bagi ribuan aparatur sipil negara ASN Ponorogo. Gaji ke-13 akan cair pada awal Juni 2026, termasuk ditujukan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. PLT Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPK Adi Ponorogo, Sriyono, mengatakan Pemkab telah mengalokasikan anggaran gaji 13 melalui APBD 2026. Adapun besarannya sekitar 53 miliar rupiah.
3: Gaji ke-13 untuk pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah kita anggarkan, Mas, 2026. Regulasinya sudah jelas, PP nomor 9 tahun 2026. Itu seluruh ASN di pemerintah Kabupaten Ponorogo akan menerima. Intinya itu, alokasinya sudah siap kita siapkan di APBD 2026. Sama dengan gaji bulanan sekitar 53 miliar.
2: Pemberian gaji 13 telah diatur dalam PP nomor 9 tahun 2026. Besarnya tidak jauh berbeda dengan gaji yang diterima ASN setiap bulan. Adapun gaji 13 yang diterima yakni berupa gaji pokok, tunjangan anak istri, suami, tunjangan beras, dan tunjangan kinerja jika ada. Meski begitu, ia masih menunggu petunjuk teknis gaji 13. Sriyono menjelaskan pencairan gaji ke-13 dilakukan mulai 2 Juni untuk ASN pusat, kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing daerah. Di Ponorogo, pihaknya masih menunggu terbitnya peraturan bupati. Menurut Sriyono, pencairan gaji 13 itu setiap tahunnya diberikan di bulan Juni. Tujuannya membantu ASN untuk biaya anak masuk sekolah pada tahun ajaran baru. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Ngawi mencatat produksi padi hasil panen triwulan pertama tahun 2026 mencapai 195.620 ton gabah kering giling GKG sehingga mampu mendukung stok pangan nasional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi Supardi mengungkapkan capaian itu menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Ngawi sebagai lumbung padi dan mendukung ketahanan pangan nasional. DKPP terus berupaya untuk meningkatkan produksi padi di wilayah setempat dengan berbagai strategi dan inovasi pertanian. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Ngawi terus mendorong program strategis, salah satunya pertanian ramah lingkungan berkelanjutan PRLB 2.0 yang ditargetkan mencapai 35.000 hektar tahun 2026. Pemkab Ngawi juga meningkatkan indeks pertanaman IP hingga 2,8 serta produktivitas gabah per hektar dengan bibit padi unggul hingga mencapai 6,04 ton per hektar. Kemudian, DKPP juga melakukan optimalisasi program Electricity for Farming e-Farm dengan penggunaan sumur submersible di titik-titik kritis air serta sistem irigasi yang mencapai ataupun memadai juga turut andil dalam peningkatan produksi padi ngawi. Sisi lain, kelancaran penyaluran pupuk subsidi serta bantuan alsistan yang canggih juga mendorong petani ngawi untuk menanam padi yang pada tahun 2026 ditarget luas panen oleh Kementerian Pertanian mencapai 169.000 hektar. Tim Unit Reaksi Cepat URC Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan 2 orang tersangka kasus pencurian sepeda motor di 8 TKP wilayah Bumi Reog. Berikut laporan Eka Wulan.
2: Satreskrim Polres Ponorogo memiliki tim Unit Reaksi Cepat URC untuk mempercepat penanganan tindak kriminalitas di wilayah Bumi Reog. Tim tersebut bertugas merespon setiap pengaduan masyarakat dan bergerak cepat melakukan pengejaran hingga pengembangan kasus kejahatan. Terbukti belum lama dibentuk, URC Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan tersangka kasus pencurian dengan pemberatan curat berupa pencurian sepeda motor curanmor. Kanit Pidum Satreskrim Polres Ponorogo Ibda Bambang Santoso mengatakan, 2 orang tersangka berhasil diamankan setelah melakukan aksinya di 8 tempat kejadian perkara TKP wilayah Ponorogo sejak Januari hingga Mei 2026 ini, yaitu di Selahung 5 kali kejadian, kemudian di Sambit, Balong, dan Jetis masing-masing 1 kejadian.
4: Tim URC Polres Ponorogo yang mengungkap perkara curanmor yang berada di Wilkum Polres Ponorogo, dan pada saat ini kami telah berhasil mengamankan 2 orang terduga. Dari hasil penyidikan, kedua pelaku telah melakukan pencurian sepeda motor di 8 TKP di wilayah hukum Polres Ponorogo dengan modus mencari sasaran terhadap sepeda motor yang kuncinya masih menancap baik di rumah maupun di pinggir-pinggir jalan atau termasuk di pinggir-pinggir persawahan. Sehingga kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Ponorogo agar lebih berhati-hati lagi dan tidak membiarkan sepeda motornya diparkir dengan keadaan kunci masih menancap.
2: 2 orang tersangka yang diamankan polisi yaitu ARA, berusia 33 tahun warga Kecamatan Selahung, Ponorogo, serta MA, berusia 37 tahun warga Punung, Pacitan. Adapun modus operandinya, kedua pelaku berboncengan sepeda motor keliling mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di luar atau tempat terbuka dengan kunci kontak sepeda motor masih menancap. Hasil pencurian itu oleh tersangka langsung dibawa ke Brebes, Jawa Tengah, daerah asal kedua pelaku untuk selanjutnya dijual. Caranya ditawarkan di media sosial sehingga proses transaksi dengan pembeli dilakukan dengan COD di pinggir jalan. Atas tindakannya kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres Ponorogo guna proses hukum lebih lanjut. Ibda Bambang menjelaskan, pembentukan tim URC tersebut sebagai upaya kepolisian menekan angka kriminalitas sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ia pun mengimbau masyarakat untuk berani melapor ke call center 110 jika ada indikasi tindak kejahatan jalanan termasuk aksi begal dan premanisme. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia DPD PPKHI Jawa Timur berkomitmen memperluas akses bantuan buku gratis bagi masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum. Fokus utama program tersebut memberikan pendampingan kepada kelompok rentan termasuk korban pinjaman online pinjol yang kerap mengalami tekanan dan intimidasi saat menghadapi gagal bayar. Komitmen itu disampaikan usai musyawarah daerah DPD PPKHI Jatim yang digelar di Surabaya. Dalam forum tersebut, Rizal Fajrin ditetapkan sebagai Ketua DPD PPKHI Jatim periode 2026-2030. Rizal mengatakan, masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mendapatkan akses pendampingan hukum saat menghadapi persoalan hukum. Kondisi tersebut mendorong organisasi untuk memperkuat layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau masyarakat. Menurut Rizal, salah satu persoalan yang paling banyak ditemukan saat ini adalah kasus pinjaman online yang menjerat masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Untuk merealisasikan program tersebut, PPKHI Jatim berencana membentuk lembaga bantuan hukum LBH yang akan memberikan layanan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat Desa Tawun melestarikan dan menjaga ribuan bulus yang ada di aliran air desa. Bahkan sebagian masyarakat meyakini orang yang mengambil bulus akan sial. Catatan Imam Malik.
5: Ribuan bulus atau reptil air tawar sejenis kura-kura mudah ditemukan di sejumlah saluran air irigasi yang ada di Desa Tawun, Kecamatan Kasraman, Kabupaten Ngawi. Masyarakat setempat menjaga dan melestarikan bulus yang ada. Bahkan sebagian masyarakat menganggap bulus sebagai hewan keramat. Tokoh adat Desa Tawun patut menegaskan keberadaan bulus dianggap sebagai hewan keramat oleh sebagian masyarakat setempat. Karena itu, warga berkomitmen menjaga kelestarian bulus agar tidak punah.
6: Bulus itu, ya itu dikeramatkan. Ya sekarang itu dilestarikan, dibudidayakan sama warga sekitar sini. Supaya apa tidak punah dan anak cucu kita bisa mengerti apa itu hewan bulus, apa itu budaya, dan apa itu tinggalan leluhur. Dulunya ya asal-usulnya dari sumber sini, lalu berkembang biak banyak, ya itu melewati air itu bisa ke bawah itu.
5: Menurut Patut, ribuan bulus ini awalnya berasal dari sumber mata air di Desa Tawun. Seiring waktu, populasi reptil ini berkembang dan menyebar ke berbagai aliran air di seluruh desa. Hingga kini, keberadaan bulus di Desa Tawun masih terjaga. Kepercayaan masyarakat yang menganggap reptil ini keramat menjadi salah satu faktor utama kelestarian bulus di Desa Tawun. Untuk menjaga kelestarian bulus, masyarakat ada juga yang memberi makan, mulai roti, kerupuk, dan berbagai makanan lain. Patut juga menyampaikan, pernah ada warga luar desa yang mengambil bulus dari Tawun. Setelah itu, mengalami kecelakaan hingga jatuh sakit. Akhirnya, bulus dikembalikan ke tempat asal. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Ahli gizi menyebut batas aman konsumsi daging merah bagi masyarakat sehat dan kelompok masyarakat dengan penyakit degeneratif akan dilaporkan oleh Ulfa Larasati.
0: Momen Idul Adha kerap identik dengan meningkatnya konsumsi daging merah di masyarakat. Namun, ahli gizi Nikmatul Fadila mengingatkan agar konsumsi daging merah tetap dibatasi sesuai kebutuhan tubuh, terutama agar tidak berlebihan dalam beberapa hari berturut-turut. Nikmah menjelaskan, untuk orang sehat, konsumsi daging merah idealnya berkisar antara 350 hingga 500 gram per minggu. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan protein tanpa memberikan beban berlebih pada tubuh. Sementara bagi kelompok dengan penyakit seperti hipertensi, kolesterol, diabetes, hingga gangguan ginjal, batas konsumsi daging merah perlu lebih diperketat.
7: Itu kalau dari WHO, Kemenkes itu tidak ada angka pastinya. Tapi semuanya baik WHO maupun Kemenkes itu menyarankan untuk membatasi. Baik untuk orang sehat maupun orang sakit. Ya, maksudnya sakit dalam arti yang sakit hipertensi atau kolesterol atau penyakit degeneratif yang lain ya. Nah, kalau untuk orang sehat itu batas konsumsinya, saran saya untuk konsumsi daging merah itu yaitu 350 sampai 500 gram per minggu. Bukan 1 sampai 2 kilo sendiri ya dalam beberapa hari berturut-turut seperti yang terjadi saat Idul Adha. Jadi enggak 1 sampai 2 kilo sendiri ya. Nah, itu untuk orang sehat ya gitu. Kalau untuk orang yang punya penyakit degeneratif itu biasanya batasannya lebih sedikit lagi daripada orang sehat. Jadi kalau untuk yang punya riwayat penyakit degeneratif batasannya itu antara 50 sampai 75 gram setiap kali makan, itu pun frekuensinya maksimal 2 kali seminggu, seperti itu.
0: Selain jumlah konsumsi, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan asupan makanan dengan sayur dan buah. Upaya tersebut juga perlu diimbangi aktivitas fisik yang cukup untuk menjaga kesehatan tubuh. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Manajemen menambah 7 pemain untuk memperkuat tim Persinga berlaga di Liga 4 Nasional. Berikut laporan reporter Imam Malik.
8: Manajemen Persinga Ngawi mempersiapkan sekuat terbaiknya untuk pertandingan berikutnya. Persinga Ngawi mempersiapkan diri untuk Liga 4 Nasional. Manajer Persinga Ngawi Andri Bulang Setiawan menyampaikan tim Persinga Ngawi telah melakukan latihan rutin setiap pagi maupun sore hari. Persinga Ngawi juga melakukan sparring internal dengan pemain sepak bola antar kecamatan maupun antar daerah. Andri menyampaikan manajemen juga menambah 7 pemain untuk berlaga di Liga 4 Nasional. 7 pemain juga sebagai upaya untuk meningkatkan promosi ke Liga 3.
9: Sebagai untuk evaluasi dari manajemen kita, alhamdulillah untuk komposisi dan manajemen kita sudah ideal, tapi kita akan berusaha meningkatkan performa dan meningkatkan kualitas dari pemain-pemain dengan penambahan 7 pemain di putaran nasional.
8: Andri menegaskan Persinga berupaya untuk menguatkan sinergitas manajemen. Menurutnya sepak bola kunci utama di manajemen, kemudian baru penguatan kerangka tim, sebab tim akan kuat bila kompak, sehingga harapannya Persinga dapat naik kasta sepak bola step by step. Diketahui sejumlah tim dari Provinsi Jawa Timur yang masuk ke Liga 4 Nasional diantaranya Persipam Pamekasan, Pasuruan United, Persit Jember, Persinga Ngawi, dan PS Mojokerto Putra. Persinga Ngawi tergabung dalam grup L Liga 4 Nasional bertemu dengan Tunas Muda Bengkulu FC, Persada Sumba Barat Daya, dan Harimau Indonesia FC. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Madiun menyambut antusias program RRI yang akan menyiarkan langsung perhelatan Piala Dunia. Berikut laporan reporter Sabrina.
10: Perhelatan akbar kompetisi sepak bola terbesar di dunia tinggal 2 pekan lagi ini mulai. Piala Dunia yang diikuti oleh 48 negara dijadwalkan berlangsung selama 39 hari mulai 12 Juni hingga 20 Juli 2026. Pada Piala Dunia tahun ini, Radio Republik Indonesia, RRI, memegang hak siar terestrial, yakni siaran audio dari seluruh rangkaian pertandingan. Adanya hak siar RRI disambut antusias oleh Persatuan Tuna Netra Indonesia, Pertuni Kota Madiun, karena dengan keterbatasan yang ada, mereka masih dapat mendengarkan siaran Piala Dunia melalui RRI. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Kehumasan DPC Pertuni Kota Madiun Muhammad Nur Abidin dalam dialog interaktif AE Raya di RRI Madiun. Menurut Nur Abidin, teman-teman tunanetra banyak yang suka menyimak kejuaraan sepak bola, sehingga pihaknya merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepada RRI yang memberi kesempatan kepada seluruh anggota Pertuni untuk dapat mendengarkan siaran Piala Dunia.
11: Memang teman-teman dari tunanetra, kebetulan saya sendiri tunanetra total, ya. Ternyata teman-teman banyak sekali ya. Saya pantau juga di grup Pertuni Nusantara maupun Pertuni Provinsi maupun di Pertuni Cabang, itu sangat antusias sekali dengan datangnya kegiatan Piala Dunia ini, ya, dan itu juga memang sangat RRI sangat memfasilitasi kami.
10: Bahkan Nur Abidin menyebut program siaran Piala Dunia dari RRI sudah ramai diperbincangkan di grup Pertuni seluruh Indonesia yang sangat antusias untuk mendengarkan. Namun demikian, Nur Abidin mengakui tidak semua disabilitas tunanetra bisa paham tentang istilah-istilah yang ada di sepak bola. Hal ini tergantung dari hobi mereka masing-masing dan juga latar belakang mereka. Bagi yang sebelumnya bisa melihat kemudian karena sesuatu hal kemudian menyebabkan tunanetra, sedikit banyak akan tahu dengan istilah di sepak bola. Tetapi bagi yang tunanetra sejak lahir tentu perlu ada pemahaman tersendiri. Karena itu Nur Abidin berharap RRI juga dapat memfasilitasi tentang istilah-istilah yang ada di sepak bola. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPKRI. Ribuan aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Ponorogo akan mendapatkan gaji 13 yang akan dicairkan pada Juni ini. Manajemen menambah 7 pemain untuk memperkuat tim Persinga berlaga di Liga 4 Nasional. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi edisi Senin 1 Juni 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rrimadun, Facebook dan YouTube @rrimadun. Mewakili kerabat yang kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Raswadi mengucapkan selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

Kala itu sebaiknya Anda tahu. 1 Juni 1945 memperingati hari lahir Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Soekarno mendapatkan gilirannya untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar dari negara Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila. Artinya, 5 asas atau dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan

0: Info cuaca hari
1: dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: yang
1: cuaca buruk.
2: Antisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini. Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun. Info cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, selamat pagi pendengar. Perakiran cuaca untuk hari ini Senin 1 Juni 2026 untuk Kota Madiun dini hari, pagi hari diperkirakan cerah, siang dan sore diperkirakan cerah berawan, malam hari diperkirakan berawan. Suhu ada di kisaran 21 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 51 hingga 89%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 27,8 km per jam. Untuk Kabupaten Madiun mendengar, dini hari, siang dan sore diperkirakan cerah. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, sementara malam hari diperkirakan berawan. Suhu ada di kisaran 21 sampai 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 58 hingga 87%. Angin dominan dari arah barat dengan kecepatan 27,8 km per jam. Bergeser ke Magetan pendengar, dini hari diperkirakan berawan, pagi, siang, dan sore diperkirakan cerah, sementara malam diperkirakan berawan. Suhu berkisar 21 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 61 hingga 84%, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 27,7 km per jam. Untuk kami pendengar, sepanjang dini hari, pagi hari, siang dan sore diperkirakan cerah, malam diperkirakan cerah berawan. Suhu berkisar 22 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 52 hingga 89%, angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 27,7 km per jam. Kemudian untuk Pacitan pendengar, Pacitan dan Ponorogo, untuk dini hari, pagi hari, dan siang juga sore diperkirakan cerah, sementara malam diperkirakan berawan. Untuk Pacitan, suhu ada di kisaran 20 sampai 27 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 96%, angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 27,4 km per jam. Sementara untuk Ponorogo, suhu ada di kisaran 21 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 54 hingga 98%, angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 27,8 km per jam. Demikian informasi yang saya dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo.
0: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
5: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Pro 1 hari ini, Madiun, dimanapun Anda berada, kita masih bersama-sama di Madiun pagi ini. Hari ini pendengar, di Senin 1 Juni 2026, ini bertepatan sekali dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Sebuah momentum penting yang mengingatkan kita pada dasar negara yang menjadi pemersatu lebih dari 280 juta penduduk Indonesia dengan beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Pendengar, tepat 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan dari sanalah lahir konsep yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Lima sila dalam Pancasila bukan hanya sekedar rangkaian kata yang dihafalkan sejak sekolah. Lebih dari itu, Pancasila adalah pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, derasnya arus informasi, serta berbagai tantangan sosial yang kita hadapi saat ini, yang jelas nilai-nilai Pancasila tetap relevan untuk menjadi pegangan. Sila pertama mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai keyakinan sesama. Sila kedua mengingatkan pentingnya kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Sila ketiga, memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Sila keempat, mengajarkan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan sila kelima, mendorong kita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya pendengar, semangat gotong royong yang masih hidup di lingkungan masyarakat sebenarnya merupakan salah satu wujud nyata pengamalan Pancasila. Mulai dari kerja bakti lingkungan, saling membantu saat ada warga yang membutuhkan, hingga menjaga kerukunan antar tetangga. Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga karakter dan nilai yang kita pegang bersama. Selamat pagi saja buat Anda yang akan berangkat ke upacara Hari Lahir Pancasila pagi hari ini.

Ya pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat segera kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti warta berita dari Pro 3. Sekali lagi, Jaringan Berita Nasional.